0: ikut oleh aktivitas yang ada di luar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Kota Malang mengarahkan para pedagang yang punya izin agar kembali berjualan ke dalam pasar Kebalen. Sementara itu, PKL yang tidak memiliki izin telah disiapkan lokasi relokasi di lahan milik pemerintah kota di sekitar kawasan Gadang. Jumlah PKL di kawasan ini diperkirakan mencapai sekitar 600 pedagang, di mana seluruh proses penataan dilakukan secara persuasif tanpa menimbulkan konflik di lapangan. Selain penataan pedagang, pemerintah Kota Malang juga mengatur pengelolaan sampah dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk penjadwalan pengangkutan agar lingkungan tetap bersih. Jadi dengan langkah ini diharapkan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak lagi mengganggu ketertiban dan fungsi lahan di kawasan Kebalen. Demikian Pawarta Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 8.

0: Suryo Dadari,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya pamireng dimanapun Anda berada. Saniki bareng kali kula Mbak Yaya nggih yang bakal menemani pagi hari panjenengan wiwit jam 7 nganti jam 10 isuk mengke nggih. Dan bakal niki bakal wonten program Warung Gaul sak Malang Raya pokoke sing bakal menemani panjenengan sedaya. Dan Warung Gaul saniki wonten kata masakane Bu Deme yang sudah matang, yang siap untuk panjenengan beli ya, dan juga nikmati tentunya di Warung Gaul ini. Pokoknya bagi panjenengan sedaya yang belum sarapan, kemudian pengen ngopi di pagi hari, utawi pengen nyemil-nyemil gorengan, monggo niki kuata masakane lengkap nggih, wonten sayur lodeh, wonten pecel, wonten sayur bening, kemudian aneka gorengan niki nggih wonten lengkap. Dan bagi panjenengan sing pengen nyantai mawon di pagi hari ini, monggo gabungan. Mengki wonten beberapa lagu-lagu tembang Jawa yang bisa Anda request barengan sama saya di pagi hari ini. Pokoknya kalau tunggu panjenengan sedoyo yang badi gabungan sampai nanti merapat di jam 10 pagi nggih. Apa mana cuaca di pagi hari ini pecuerah nyuweneng nong ye. Pun terasa hawa hangatnya dari sinar matahari. Jadi semoga dengan cuaca yang cerah ini bisa melancarkan apapun aktivitas dan kegiatan panjenengan. Pokoknya bagi panjenengan yang di hari ini tasik mangkat nyambut damel nggih, mandar mugi diparingi kelancaran selalu, kemudahan selalu dalam bekerja, dan tentunya hati-hati di perjalanan. Karena kalau sudah jam 7 pagi pastine di jalan-jalan udah mulai rame nggih. Sudah banyak ini masyarakat yang berangkat kerja, kemudian anak-anak yang berangkat sekolah. Jadi pasti jalanan agak rame dibandingkan dengan biasanya. Seperti yang ada di kawasan Jalan Candi Panggung, Soekarno-Hatta dan sekitarnya di pagi hari ini mesti nih ruame ye. Mobil-mobil, sepeda motor, niki kata sing liwat, wonten sing banter, wonten sing alon-alon. Wis pokoknya bagi panjenengan sedoyo yang ada di jalan, semoga Anda semuanya dapat selamat sampai di tujuan. Pokoknya hati-hati, gak usah kesusu, tenang ae. Niki bakal ditemani kali Warung Gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Ya wes, saniki kula badhe muter tembang-tembang, tapi sebelum itu kita sapa dulu wonten sing bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waduh, ini kok tersambung akhirnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, sugeng enjing.
1: Sugeng enjing. Mbak Yaya yang cantik.
0: Alhamdulillah Priyatin. Alhamdulillah baik, Ibu. Bagaimana kabarnya?
1: Iya. Bunda Rata ya baik-baik sekeluarga sembanduran raya.
0: Alhamdulillah, salam buat keluarga Ibu Riatin.
1: Di sini hari ini cerah loh.
0: Alhamdulillah, gue sama kayak di RRI juga ya, cerah.
1: Iya.
0: Apalagi ada Bu Riatin, makin cerah wes pokoknya.
1: Kalau ada saya cerah ya.
0: Betul, ya pokoknya lah ada Bu Riatin cerah, suasananya membahagiakan wes pokoknya nyuweneng no.
1: Iya. Cerah seperti Mbak Yaya dan Bunda Riatin.
0: Alhamdulillah kita bagikan matahari yang menyinari dunia nggih Ibu.
1: Iya.
0: Nggih. Baik, Bu Riatin iki badhe pecel pecel bedhe pesen apa niki ten Warung Gaul?
1: Anu rawon.
0: Rawon,
1: rawon apa? Karemendor.
0: Karemendor enak e. Cocok ancen nggih pagi-pagi sarapan rawon kali iwak mendol.
1: Iya, rawon karo mendol.
0: Tapi mendole niki kula goreng dhisik nggih. Ben anget-anget. Kalau ini lek gorengan, lek gorengan senengnya gorengan itu dadaan Bu Riatin. Supaya apa? Supaya waktu dimakan itu anget-anget kayak tahu bulat.
1: Kayak tahu bulat.
0: Angge digoreng dadakan supaya dimakan anget-anget kan. Enak aku.
1: Inge, bayar ya? Kalau pada parian asal.
0: Oh, mau enggak parian?
1: temanku semuanya, ini parian dari Bunda Riatin ya, dibalas. Ya Pak Eko, Pak Ismo, ya aku kan pinter balas ya.
0: Nggih.
1: Iya.
0: Pripun Ibu?
1: Nang Surabaya naik bis kota.
0: Cakep.
1: Kalau sudah kaya, jangan lupa sama orang tua. Betul.
0: Mantap, betul, betul. Jangan lupa sama orang tua dan teman-teman.

0: Napa lagune? Akhirnya
1: anu apa enake apa ya?
0: Apa enake? Bingung kula.
1: Anu Gunung Bromo.
0: Gunung Bromo.
1: Ada sak Gunung Bromo?
0: Gunung Bromo nggih wonten ta boleh Gunung Bromo ni?
1: Oh mboten wonten.
0: Gunung Bromo ni nggih wonten ta Bu? Gunung Bromo ni mboten pindah. Nggih Gunung Bromo. Intan Caca. Halo Bu Riatin. Halo Bu Riatin. Halo, salam untuk siapa ini Bu Riatin? Waduh niki wis sampun gangguan nggih di pagi hari udah terkena serangan fajar alias gangguan sinyal. Ini padahal teleponi Bu Riatin tasik nyambung tapi ternyata ada gangguan ya karena suaranya tidak keluar. Ya udah mboten apa-apa nggih Bu Riatin pokoke lagune Gunung Bromo ada nggih ada. Lek Gunung Bromo niku nggih mboten pindah nggih tasik di tempatnya Gunung Bromo nih. Nggih kula puterke mengke Gunung Bromo Intan Caca spesial kagem panjenengan. Wonten Kang Grandong juga ini nggih monggo kabungan tapi karena sinyal ini masalah sinyal atau bagaimana ini pripun iki? Kok napa terputus-putus nyata niku. Ya wis kita sapa dulu niki wonten Agung Iswoyo pun gabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warunggal, nge, Akung.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Akung pripun kabare?
2: Alhamdulillah, saya juga sehat ini.
0: Alhamdulillah, mandarmu diparingi kesehatan.
2: Tapi kenapa ya?
0: Kenapa?
2: Kalau berhadapan dengan Mbak Yaya kok jadi meriang gini?
0: Meriang, merindukan ya. Kasih sayang. Ya wes. Sampeyan
2: itu itu udah tahu.
0: Sudah tahu.
2: Mali pinter saiki.
0: Nggih, ketularan Akung Iswoyo niki.
2: Dapat salam dari ikan hiu ikan patin. I love you Riatin.
0: I love you Riatin. Tadi
2: sama sudah Kang ada Grandong,
0: Kang
2: cucunya. Malampir ini salam ke Mbak Yaya gitu.
0: Oh nggih, siap. Pokoknya Kang Grandong aja. Malampire jangan kula takut.
2: Mbak Yaya punya kipas ya?
0: Kipas? Gak punya ya aku.
2: Maksudnya kipas Tian gitu.
0: Oh kipas Tian. Kipas Tian untuk menyayangi Akung Iswoyo gak ada.
2: Mulai kemarin 1.2, Mbak Yaya cantik. Siapa yang punya? Ya suaminya
0: ya,
2: dong.
0: Ya suaminya dong. Blind kalo nanti kalau dipunya yang lain.
2: Soal lagu saya ikut aja.
0: Oh lagu ngikut nge.
2: Salam untuk tadi Bu Widi. Halo
0: nge, Bu Widi.
2: Salam untuk Bu Widi dan Bu Purnomo, Bu Sri Gati, Sri Ponco, dan Sri-Sri lainnya.
0: Sri Minggat
2: ada Pak
0: juga.
2: Eko juga, Bu Anggi, Mbak Upi Sagita. Udah gitu aja.
0: Oh, nggih.
2: Makasih Mbak Yaya, nggih.
0: Nggih, sami-sami Akung. Ditunggu lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pokoknya walaupun lagunya ngikut aja ditunggu mengke lagu-lagu yang enak-enak pol yang bakal membuat panjenengan sedoyo semangat untuk beraktivitas di pagi hari ini. Ya, matur suwun sangat Bu Riatin dan Akung Iswoyo sudah bergabung di pagi hari ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, monggo. Nggih, kula tunggu pokoke bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081555 69 1053. Baik, saiki kita sapa dulu ya. Dari telepon sudah ada yang bergabung. Ada Kang Grandong dari Turen. Halo, assalamualaikum.
3: Apa liwisan wongi Pak Is? Dada-dada dengan aku Pak Is.
0: Pak Is, woyo barusan bergabung.
3: Oh, apa liya ini Pak Is? Waduh, diling-iling lepengi Pak Is, disinau nih Pak Is.
0: Belajar ya.

0: Iki sopo jenenge iki sopo jadwal Mbak Isian.
1: Dicatat ini Ki Kang Krandong.
0: Lah iya, ya apa kabare Mbak Yaya?
1: Alhamdulillah baik, Kang Krandong pripun kabare?
0: Alhamdulillah Mbak Yaya sehat.
1: Alhamdulillah
0: keluarga Dioma, ya apa kabare?
1: Alhamdulillah sehat, ya, keluarga nggih sehat nggih Kang.
0: Mbak Yaya, keluarga Dioma kabeh yang ngono.
1: Amin.
0: Aduh, rezeki kang barokah.
1: Amin.
0: Iya.
1: Panjenengan pisan nggih sehat selalu, iya, rezekine akeh wis pokoke.
0: Tunggu tinunge Mbak Yaya ya,
1: men saling mendoakan. Betul sekali.
0: Iya.
1: Kang Krandong.
0: Ya, kelonggaran moro meluncur ini abi mama. Ambil Budeme.
1: Oh Budeme lah, Budeme kalau swibuk saat ini jalan-jalan ten Eropa.
0: Waduh, budal kapan?
1: Budal ini tadi malam itu langsung naik pesawat, pesawat kertas.
0: Wish. Ikut duit gambar apa juga tulen yo.
1: Lah yo, kau gambari sampean nih Kang Krandong. Makanya kata.
0: Gambar kau.
1: Gambari Kang Krandong, wes pokoknya.
0: Lah ya itu. Iku lah salam sampean. Tengah apa Jess?
1: Cinta niku.
0: Pak Ismoyo.
1: Pak Ismoyo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Waduh lah duit. Duit gambar apa juga yang ngelajar Budeme.
1: Langge, jari ini gambarnya Kang Krandong niki. Terus kalau tanglet lah emang payu tak Budeme niki ten Eropa gambarnya Kang Krandong. Payu tak
0: gambarnya Kang
1: Krandong. Lah makan niku. Kok payu lah ngeten niku ah.
0: Lah ya itu. Ya sing penting paling banyak. Paringi dulur kabeh nek perempat iki paringi panjang umur, sehat, kena alangan apa-apa.
1: Amin, matur suwun. Nggih, amin amin.
0: Awak ngomong putra wayah anak putu.
1: Nggih.
0: Rukun-rukun ambek keluargane.
1: Amin.
0: Wis tajungakno. Nggih. Apa cek ketemu di udara.
1: Nggih, amin.
0: Eh ya iku.
1: Matur suwun wis pokoke dungane, doa terbaik untuk Kang Krandong juga.
0: Wis Kang Krandong iki gak sang kaya apa-apa sing mending dungane kok
1: kene. Donga niki nomor setunggal. Nggih, paling penting paling utama niki doa. Betul sekali.
0: Ya wis salam ya ono. Terus iki ono Bu Tun, ono Mbak Indah, ono Bu Widi, ono Bu Riyate, ono Pak Jmoyo, Mama Yuda. Terus ono maneh Bu Marlena, Mama Dika, Bu Sri Purnomo, Sri terus ada Mbak Utami, terus ada Mbak Upi Sagita, terus ada Bu Pandan, terus ada Bu Yatemi, ikut terus ada mana ada Pak Cumi yang ada di kawasan Pagelaran Gondang Legi.
1: Nggih, siap. Ya,
0: salam kuwabe tanpa terkecuali.
1: Kuwabe tanpa terkecuali. Nggih, iya. Siap Kang Krandong matur suwun nggih. Eh lagune, lagune. Ayo jangan lagu lupa.
0: Lagune apa jare sambat
1: jenenge? Apa jare? Oh nggih, siap. Melo-melo nggih mboten napa-napa kok.
0: Iya, melo-melo Pak Is ya.
1: Melo Pak Is, lho gak bahaya ta.
0: Kira kuat ta ngene aku Pak Is.
1: Lah makane yang kok Pak Is iki boyoen lek panjenengan melo Pak Is. Sadu bahaya iki.
0: Kira-kira kuat ta ngone aku.
1: Lah nggih niku gak kuat koyoke. Lah niku wis sekosak wakul dintekno dhewe kali Kang Krandong. Bahaya iki.
0: Ya wis. Suwun.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, matur suwun sanget. Sehat selalu Kang Krandong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Kang Krandong juga nggih dari Turen baru saja bergabung dan menyapa kita semuanya. Oke, dari telepon juga masih belum ada yang bergabung nggih. Jadi bagi panjenengan yang mau bergabung, mau melarisi warung gaul di pagi hari ini, monggo kula tunggu sampai nanti merapat di jam 10 siang. Baiklah, kali ini kita sapa lagi wonten pendengar yang telah bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
2: Waalaikumsalam, warung gaul.
1: Warung gaul sama Lang Raya dengan Ibu Sri Purnomo.
2: Oke, Mbak Yaya, kados pundi panjenengan? Sehat sak keluarga?
1: Alhamdulillah sehat, Ibu. Pripun kabar Ibu?
2: Nggih, alhamdulillah kula nggih sami sehat.
1: Alhamdulillah, madar mugi diparingi kesehatan terus nggih, Bu Sri Purnomo.
2: Amin
1: amin nggih. Niki badhe sarapan kali nopo Bu? Niki masakane lengkap tasik kathah niki.
2: Kulo badhe sarapan nasi jagung kemawon.
1: Waduh nasi jagung. Lauke nopo? Iwak asin. Lah biasa nih gandengane kan iku nggih Bu. Nasi jagung kali ikan asin beh.
2: Mendol, bakwan.
1: Nggih
2: udah masin kalo wau.
1: Oh, nggih siap.
2: Kalian sayur pedes.
1: Sambal terongi.
2: Sambal terong nggih, sekecik kemawon.
1: Oh, nggih siap. Sale pedes Bu niki, kaya omongane Bu Deme niku lho sambele pedes.
2: Nggih.
1: Nggih, siap. Niki to berapa bungkus?
2: Sedoso kemawon.
1: Waduh matur suwun pun dilarisi nggih Bu Sri Purnomo. Ya wis niki badhe request lagu napa sambil menunggu niki kula puterke lagune.
2: Lagunipun Loro Bronto.
1: Loro Bronto nggih kula puterke nggih salam kagem sinten?
2: Nggih salam kagem Pak Grandong kula wau. Muriatin Pak Ismoyo. Pak Eko, Pak Suranto, Pak Irfan, Lajeng Mas Faris, Bu Widi sekalian, Bu Riatin, Bu Pandan, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Mbak Sri Gati, Mbak Titi, Mama Anggi, Mugi Enggal Jangan, Lajeng Mas Ateng, Sugeng Enjing lan Sugeng Sarapan.
1: Nggih, siap.
2: Nggih. Sampun niku mawon. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo ditunggu mawon lagu nggih mengke bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Ya wis, saat ini sambil menunggu panjenengan sedoyo nggih berangkat ke warung gaul, mungkin masih di perjalanan untuk menuju ke warung gaul nggih, warung paling gaul sama Malang Raya. Sambil menunggu panjenengan sedoyo niki kula badhe muter lagu-lagu yang sudah di request kali pendengar. Yang pertama niki wonten Gunung Bromo, kemudian dilanjutkan kali Loro Bronto Sugeng Mirengaken.

0: Ih, motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Ye, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Target traktir. Ya udah deh, ayo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Panjenengan tasih mirengaken warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Nggih, pokoke di warung gaul kali ini nggih kita semuanya akan menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini biar makin semangat untuk beraktivitas. Apalagi di pagi hari ini cuaca juga sangat cerah, nggih pokoke lek ati napa cuaca cerah niki atine melok cerah, melok bungah, melok seneng nggih. Jadi bagi panjenengan yang mungkin hari ini akan beraktivitas, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan selalu. Nah, saniki wonten sing gabungan via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sugeng enjang, Mbak Yaya.
0: Sugeng enjang, Ibu Sumiaton. Pripun kabar Ibu?
1: Cerah aja, suhu udara
0: di Sukun bisa. Baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah tambah seger, tambah pokoknya tambah abot.
1: Pokoknya tambah wayu, tambah dino deblong, tambah bunder, terus tambah temok, pokoknya tambah
0: nggih. Tambah-tambah. Harapane panjenengan nggih sami tambah soge misale.
1: Nggih, yeah. Iki tambah wayu, tambah anu,
0: tambah mantep tambah pokoknya.
1: Plong pokoknya.
0: Tambah gelombang.
1: Tambah anten.
0: Siap. Niki jarene Bu Sumiato niku krungu-krungu nggih. Kula mek krungu anu krungu-krungu lho niki Bu. Ojo tersinggung nggih njenengan.
1: Pripun?
0: Heeh, jarene panjenengan iki wong paling suwege sak Malang Raya. Tenan ta iku?
1: Lho iya, saya kan donature sak anu Indonesia.
0: Anu sing waduh.
1: Sing mangku RRI ku lho. Kula lek biasane.
0: Lah panjenengan iki apa kuat to mangku RRI mangku pamancare RRI niku mosok kuat.
1: Lah yo mangku lha wong iki anu apa iku sekali dana lek ngetokne niku triliunan. Boleh. Perkara duwe niku sale kula lek yo gawe dhewe ta, Mbak.
0: Lah niki pon di PP. Pon di PP ya duwite iki. Mumpung tasik napa.
1: Mumpung niki malah matahari rada bagus, jadi kalau jemur kering terus neng mek gambare iki sing ora podo lali.
0: Wis wis lho nah Bu Sumiaton ya pokoknya tak dungakno lek pas mipe niki mandar mugi nggih mboten ana angin niki lho ana angin duwite miber kabeh lek miber nang RRI ngono tak tampung Bu tak pek dhewe tapi
1: nggih lho niki nganu niki caloke iki gambare anak sing rada-rada setengah burek ana sing kinclong pokoke ndelok-ndelok mute sing gambar niki.
0: Lho, lek ngeten niku nggih tergantung cetakane. Jenengan tumbas cetakane niki murah paling makane. Pas dicetak niki wonten sing blur, wonten sing gambare niki puyeh.
1: Niki burek kok. Terus mari ngoten anu pokoke yo sapa-sapa sing liwat sing gelem njokok yo. Duku awang duwe itu tak tumpuk di pinggir rembong.
0: Lagi niku.
1: Pun kalau packing pakai lek wang sir belanja duku sak kuate. Karena sing duku itu sak jawab. Tewas di gua nang pasar. Ini kini gaya sih kalau doa mbak. Yaya niki sak kepang dulu lho sak.
0: Lagi nih kuis, pokoknya di mana lagi kita menemukan bisa mendapatkan uang dengan mudah, nggih?
1: Lagi pokoknya lek nang batu ngono ngomong anu juragan ndi-ndi ngono uang pateng kemblo weper niki wingi nek sing pesen apa iki aku nggih no sing anu rada ombo titik gambare tapi buta ijo.
0: Waduh, lah niku payu ta. Kula anu request duit gambar kula niku saged napa mboten Bu Sumiaton. Kula pengene duit gambar kula. Gambar kula, Mbak Yaya.
1: Gambare jenengan.
0: Iya.
1: Jenengan tak anu tak foto dhisik tak terawang iki sedotan pumpung dawa tak ge tak nerawang gambare jenengan.
0: Oh, nggih.
1: Apa ora?
0: Anu tapi sedotane kok menjenengan sedotane butek niku jerune. Male pas nyawang kula niki kok male rusuh raine Mbak Yaya ngeten.
1: Nganu gawe taring apa gawe sungu?
0: Oh, gawe taring mawon cek ketok kereng. Anu Bu, napa niki uang niki lek delok niki ben wedi dicokot ngeten niku lho. Kan lek wonten taringe kan ketok lek kula nyakotan.
1: Nggih, ambean yo kanu cek ketok lek doyan mangan
0: ngono untune dobel-dobel. Lah niku doyan mangan daging kula niki.
1: Kula lek perkara dhuwit mboten kula masalahane sak kuwate wong lek njuku sir blonjo.
0: Nggih.
1: Dhuwit njuku sir ape blonjo pake. Terserah ayo. Ayo le,
0: kita ikut. Niki lek misale kula ngajak sanak saudara kula panen duit ngriyane jenengan niku mboten napa-napa ta, Bu?
1: Nggih.
0: Oh, mboten napa-napa nggih, bebas.
1: Mboten napa-napa. Duit mawon anu kengken jenengan ngejak sapa ae sing kirane rasa. Mbawa duit anu wis budal
0: ngono. Nggih.
1: Niki pun kula packing.
0: Waduh.
1: Tembon.
0: Ya wis po enak lek ngono iki kula pengen ndang sugih koyo Bu Deme. Lek jaga warung niki kok gak sugih-sugih tak mending kula tak ten griyane jenengan mawon nggih.
1: Nggih, jangan mriki.
0: Oh nggih, siap.
1: Nggih, iki nganu dhuweke ning pinggir dalan kok anu ngarep njuku.
0: Lek ten pinggir dalan iki godhong Bu, kudu dhuwit.
1: Ganggu.
0: Wes,
1: kula gawe akeh kadungan panas banter.
0: Lah nggih.
1: Miber. Mungkin selerane wonge milih anu wedokan apa lanangan ngono lho
0: duwe apa. Gambare lanangan apa wedokan duwite ngeten niku nggih. Wes pokoke duduk gambare buta ijo kaya sapa niku sing request gambare buta ijo
1: sampai kate keselak
0: ya Allah
1: ngombe jamu paitan. Dengan ngendikan lek lanangan apa wedokan ngono aku sampai kate keselak.
0: Jenengan iku lho ya. Lek guyon iki nggih aja kale mimi air putih napa mimi jamu to lek keselak niki pripun bahaya
1: matur. Lha apa kita wani? Jamu Bu, nggih ngono. Kula lari kencang kok niki tak minum. Kemarin ngono terus langsung kan langsung digelegek kan anu Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Ngombe jamu wong tolak dodol kok tolak. Lari kencang.
0: Lah nggih niku. Wis, wis, ya wis lek niku niki Bu Sumiaton wonten di sapa kali Mas Aceng, Mak Tun. Nah, Mas Aceng niki.
1: Oh, Mak. Oh, iki Mak Tun seger le nganu ceng. Rininga lek kepengin misale perlu dhuwit ngono mulya le. Nang Jawa iki dhuwit wis siap kabeh.
0: Lah, kurang enak apa Mak Tun iki?
1: Oh, kurang penak ya apa ceng? Mulya nak, mulya ngger. Tak nganu tak siapi duwe sing gambare apa
0: apa ta apa
1: iki golek sampomo duwe iki ra payu ngomong oleh ambek aku yo
0: meng ngomong tok meng ngomong tok tapi gak ngerubah apa-apa meng ngomong tok ae Mak Tun niki badhe request lagu napa lagune
1: jambune anu ae apa iki bujang lapuk.
0: Bujang lapo, kok sapa iku?
1: Lho, anu senengane Koko Aceng.
0: Oh, senengane Mas Aceng. Bujang lapo niku
1: anu kurne Mas Aceng niku terus Sadewa, Pak Mintoko, terus Kak. Niku wau sapa sing nganu ngrayu sampean atik nganu? Mbak Yaya cantik niku wau.
0: Anu ya biasa, Agung Iswoyo iku lak senane ngerayu-rayu to. Wis gak kaget kula.
1: Agung Iswoyo Ki Ageng gedhe Iswoyo.
0: Ki Ageng gedhe Iswoyo. Waduh, abot jenenge. Ki
1: Ageng gedhe Iswoyo Sudarekmo niku namine.
0: Waduh, Sudarekmo Atmojo. Wis ben lengkap namine.
1: Lagi itu senang sen mangku projon iku lho.
0: Oh, waduh, wong niki kuat nggih mangku-mangku sak sembarange.
1: Kula mawon. Kula mawon sing nganu lek pas Pak Iswoyo kan sing bau reso Kutha Malang.
0: Heeh, lek jenengan.
1: Kula sing mangku RRI niku
0: lho. Oh, waduh, wong paling kuat anjene Mak Tun iki. Pemancare RRI enak-enak ditandur. Lah kok dipangku kali Mak Tun.
1: Nggih, Mbak Yaya kan ditanem to nggih
0: sih. Lah iki ora. di pangku wis makane kata pendengar soalnya di pangku kalimat toniki pemancari
1: kagem Bu Nda Marlena Mama Dinda kagem Ibu Pandan kagem Mbak Endah kalian Cang Garwo biasa ya niki tare anu Mbak Endah kalian garwane anu lae nek matahari iki terus padha mapan sare lho Mbak.
0: Kok iso nggih mapan sare.
1: Matahari sudah tenggelam. Tangi. Mong golek mongso malam.
0: Oh. Waduh koyo sapa ngeten niku.
1: Terus kagem Bunda Titi yang diwakil. Terus kagem filosofi Mama Anggi. Buria. Bu Prihatin iki antune ora tau muni ora tau muno ning ke mek mireng netok.
0: Oh nggih. Niki pun mboten napa-napa.
1: Prihatin iki nganggo sak ombyok niki enten 3 teng mriku. Terus mari ngono do mangku radione ning isor wit ambek joget. Ya wis sepuno. Bu Prihatin iki kalih sopok cinten ngoten namine kancane niku. Ning kono iki kluget kula ngeten. Bu Prihatin nyapa to katik ngono kuwi ngene iki tibane lek kok wong telu keruntel. Ono ala wong ditabuhi ngono lek njuwoget wong telu iki sampe
0: wis sampe geol-geol.
1: Lah ngono ku ngopi yo gak keluwen terus mari-mari njuget kok gak yo luwe iso.
0: Lah nggih niku lek juwoget iku lho bayu koyo awak niki mboten enten wa belungi.
1: Yo awake kok enteng men iso juwaran tipang ngono. Bayu Bu Prihatin aku ngeten. Terus niki kagem Suyatmi Bu Supati. Terus sak elinge niki sing pokoke sing gembandul teng alis niki. Ning idep padha teng daping niku. Terus Pak Eko, Mamah Lingling. Nggih, Mama Lingling kalian nano ya suwane anu Pak Bambang.
0: Nggih.
1: Iya ngono lek krungu anu kendang ditutuki wis padha mlau ayu nang imbong padha ngono.
0: Ayo, uget-uget ngeten niku ta, Bu.
1: Nggih, kula tingali niku. Pak Eko lali ora ketono.
0: Lho, cek sampe lali lho niki.
1: Lali sing aku ngene lho. Lho kok moro nang embong. Lho Pak, sampean niku lho gak popo ngono. Kanu katokan dhisik, kula ngeten. Ronoan sik, enggak anu mlebu sik. Kula ngeten terus mari ngono tak durang oleh sampean mlebu metu neh. Wis ngantono. Gini cuma aku panas gak pecah nih remen.
0: Gini.
1: Lek lek tiku.
0: Walah.
1: Wingi kau suka nih sate bangil,
0: sate bangil. Oh, alah sate bangil itu enak pol.
1: Jadi anu pecel tanpa kulupan mek bumbu net
0: Mbak Yaya. Pecel tanpa kulupan nih kila iyo koyok. Nopo tahu telur ngeten niku ta Bu.
1: Nggih, senengane ngoten
0: saleh
1: dia keketek ngoten lek dahar.
0: Nggih. Oh, nggih pun, nggih. Tak bungkus
1: niki. Kula matur nuwun sanget pedalipun iki monggo gojekan Mbak Yaya.
0: Nggih, mboten napa-napa. Kula seneng lek gojekan kalian jenengan iki.
1: Iki nganu iki obat sing paling manjur Mbak Yaya bisa
0: tertali,
1: bisa berdandan, bisa berkilau itu obat yang enggak ada mereknya ini tapi nah, bisa segala macam penyakit.
0: Betul sekali.
1: Terutama penyakit saya ini, Mbak Yaya. Saya kan sedeng menurut.
0: Niku kudu penyakit Bu Semiatun. Niku duduk penyakit.
1: Anu dari anu bawaan ya lahir.
0: Ah niku bawa.
1: Tapi waras kok.
0: Waras nggih kale RRI to. Niki menghibur kok.
1: Epilepsi ya niki iki mau nyer-nyer mulet-mulet niku mau nggih waras kok. Guyu kekel mari waras wis. Waras.
0: Wes.
1: Matur nuwun sanget.
0: Pun nggih. Kula
1: bujang lapuk kula. Tenggo matur nuwun sanget sedalipun kagem panjenengan kula dongakne dos noblai cedhek nur rezekine panjang umur.
0: Amin.
1: Terus tambah sem. Tambah wayu.
0: Amin.
1: suwun.
0: Nggih, matur suwun sangat Mak Tun, doa yang sama, doa terbaik pokoke bagi panjenengan nggih dan keluarga pokoke tak dungakno sehat tambah soge, semakin semangat nyetak duit nggih ben nggih kancane kebagian ngeten niku lho. Niki nggih kata sing nyapa Mak Tun wonten Bu Suharnoto. Mak Tun ngaten niku. Mas Aceh nggih Mak Tun. Kemudian Ibu Riatin, Warung Gaul Bu Riatin, Bu Sumiatun nggih warung murah, warung paling gaul sak Malang Raya nggih matur suwun sanget. Wonten Mas Faris juga dari Batu Warung Gaul, sugeng enjing Mbak Yuyaya saking Faris wonten Batu, badhe nyuwun request lagune Bokong Semok saking Vita Alvia. Oke, siap Bokong Semoke ditunggu nggih. Kemudian iki bungkuse jangan sop wonten nambah. Wonten sope lengkap niki sayure wonten wortel, buncis, kentang, kemudian napa niku? Aduh kok lali aku jenenge. Gobes, kemudian wonten pentol, wonten brokoline, kemudian wonten sosis bel lengkap pokoknya sope Warung Gaul iki sop paling enak ya. Lah kemudian mengke kula bungkus nih kagem Mas Faris jangan sope kali lauke perkedel rodo akeh. Rodo akeh niku sak piro perkedele Mas Faris? Yo tak kei sak jinah mawon nggih perkedele pokoke ditunggu mawon mengke lauke kali lagune niki spesial kagem panjenengan. Tibae dibungkus kali sambel kecap enak tenan, enak pol pokoke. Aduh, ancan jangan sep niki nggih. Gandengane sambel kecap. Kula malah luwe niki, malah kepingin nyicipi jangan sope. Soale sope enak ngeten niku lho. Lah niki jarene sampun keringetan, wah keringetan soalnya Mas Faris niki setiap pagi selalu berjemur ya supaya badan lebih sehat, lebih kuat, mantap. Lah kemudian salami kagem Mas Sarga, Mas Sari, Mas Aji, Mas Taufik, Mas Bagas, Mas Ruli, Mas Sian, Mbak Iren, Mbak Esti, Bude Mei, Bunda Riatin, Pak Iswoyo, Pak Gerandong, kagem Mbak Yuyaya, pinten totali Mbak Yu. Aduh piro ya. Kula badhe tak larang nih tapi kula ba anu pon disukani duit kali Bu Sumiatun wau. Jadi ya wis murah mawon nggih, 50 juta. Wis pokoke niku nggih totale aja usah dipikir pokoke mengke tak puterke Bokong Semok ben panjenengan mboten sepaneng ngeten niku. Nah, kemudian jarene niki dibayarkan kali Bapak Iswoyo. Lho Pak Iswoyo niki kula nagih ten jenengan nggih. Dikengken kali Mas Faris niki jarene. Ya wis kula pokoke gak melok-melok nggih kula tak tagihten Pak Iswoyo mawon niki tagihane Mas Faris tumbas jangan sop campur kali perkedel. Perkedele rodo akeh niki sing gara ilarang. Dari Bu Riatin lagu Gunung Bromo. Wau pun kula puterke Ibu Gunung Bromo ne. Pripun niki? Gunung Bromo anu sampun nggih diputerke Gunung Bromo wau kula puterke niki dinyanyekno kali Intan Caca lek gak salah. Gunung Bromo ninggal janji Intan Caca niki sampun diputerke wau Bu Riatin nggih. Lah saniki wayahe mirengaken bujang lapuk niki pun ditunggu kali Bu Sumiatun daripada ngenteni sampai keturun ya wis kita putar dulu nggih Nanda Sayang dengan Bujang Lapuk sugeng mirengaken.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.

0: Terus ketemu warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya, nggih. Pokoke wau pun dilarisi kali panjenengan, nggih. Di mana lauknya sudah mulai tinggal separo niki, nggih. Matur suwun sangat pokoke bagi panjenengan yang sudah melarisi dari pagi hari sampai dengan sekarang, yang sudah berkunjung ke warung gaul, sudah mampir untuk ngopi, sudah mampir untuk request lagu-lagu, jadinya lagu di warung gaul pagi hari ini enak-enak berkat request lagu dari panjenengan sedoyo nggih. Pokoke ten warung gaul kita asikin aja, kita santai mawon. Apalagi di warung gaul ini kan memang konsepnya warung kopi ngeten niku nggih. Jadi bagi panjenengan yang bingung di pagi hari mau kemana, mau kerja tapi kok masih nanti gitu ya, mungkin bisa mampir dulu ke warung gaul. Panjenengan saged sarapan utawi minum kopi sejenak untuk menikmati pagi hari yang cerah ini. Dan bagi panjenengan sedoyo yang mau request lagu, monggo kulo tunggu. Saga di nomor 0341 404504, atau di WA kami di 081-555-69-1053. Yowes, saniki wonten sing bergabung, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik, Babe, gimana kabarnya hari ini?
1: Juga baik, alhamdulillah baik juga sama. Walaupun cuaca di Jakarta begitu panas sangat.
0: Wow.
1: Walaupun ini masih pagi ya, tapi yeah, tetap panas.
0: Babe, nah, di Malang aja sudah panas cuacanya, apalagi panas di Malang. Apalagi di Jakarta.
1: Apalagi Jakarta kan.
0: Di sini aja panasnya sudah sangat menyengat ini, apalagi di Jakarta ya, iya, bisa terbayangkan ini.
1: Coba bayangin aja.
0: Nah, itu dia, cukup dibayangkan ya, tidak sanggup kalau harus merasakan.
1: Jangan dirasakan. Cukup bayangin aja. Betul. Kata orang Betawi, bayangin aja
0: ya. Ya merasakan cukup babemus aja.
1: Iya, sendiri ya.
0: Sendiri aja ya.
1: Tapi mau bilang apa ya? Emang udah keadaannya begini, mau bilang apa?
0: Iya.
1: Mending kita syukuri aja deh.
0: Nah, ya, betul. Iye. Kita harus bersyukur apapun keadaannya ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: kata Pak Ustadz tadi pagi, syukuri aja. Rezeki itu tidak harus duit harta gitu, tapi yeah, kesehatan.
0: Betul.
1: Juga itu juga rezeki. Tadi aku mengurungokkan juga cahaya ningati gitu.
0: Alhamdulillah, matur suwun sangat. Nggih, terima kasih Babe. Ternyata diam-diam mendengarkan tapi tidak bergabung.
1: Oh iya, haruslah. Aku selalu di situ kan, aku bilang kan buat aku mencari ilmu juga ada di RR. Ada kan RR itu sangat segmented. Segmen apapun ada gitu. Dari agama, dari ekonomi, dari ya semualah, macam-macam lah, pendidikan. Nah, di situ aku salah satu tempat aku menimba ilmu gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Aku bilang, ilmu tidak harus didapatkan di pendidikan formal aja, di sekolah atau di bangku kuliah, di anywhere, di mana ada kok, termasuk di RRD gitu.
0: Betul sekali. Katanya gitu. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya, Babe.
1: Amin, selalu pasti bermanfaat RRD
0: iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Salah satunya aku belajar dari RRD. Gitu, jadi aku selalu belajar dan belajar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita belajar dulu, kita nggak ketinggalan. Jangan ngelihat orang agak bisa dikit, ada yang iri hati, ada juga. Nah, biarin aja itu. Biarkan aja. Yang penting kita belajar aja dengan pikiran-pikiran yang positif gitu.
0: Betul sekali. Kita harus menjaga pikiran kita supaya stay positif ya, Babe.
1: Kita harus bersih. soalnya kata Pak Ustadz, kebersihan bagian pada iman.
0: Mantap. Kata Pak Ustadz. Iya, kata Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz. Kalau kata kita, ragu nanti yang denger ya, Babe. Ya.
1: Iya, makanya belajar terus. Mengurungkan cahaya.
0: Iya.
1: Dari situ aku belajar.
0: Oke. Okay. Belajar terus.
1: Nah, sampai the end of the world.
0: Wow.
1: Sampai akhir zaman.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Kata anak sekolah gitu, aku nggak sekolah. Orang mangan bagus kok, nyonge orang mangan bagus sekolahan, langka untuk nek kayak gue kepimpin ya.
0: Baiklah.
1: Alun-alun bae, Mbak Yaya. Nyonge izin dirungokan kancane nyong kayak gue.
0: Aduh, Babe. Ini Babe udah sarapan belum?
1: Barusan aja.
0: Oh, barusan loh. Oke, berarti mau pesen apa di warung gaul ini?
1: Pesen apa ya?
0: Apa ya?
1: Pesen yang enggak ada aja.
0: Oh, yang enggak ada. Kalau pesen yang enggak ada enggak beli dong kalau gitu.
1: Aku mau denger lagu aja.
0: Oh, mau denger lagu. Baik, lagu apa ini?
1: Ulay Rosso. Tapi yang cewek.
0: Yang apa?
1: Yang versi cewek. Ulay Rosso.
0: Ulay Rosso.
1: Tapi okay. Yang cewek gitu loh.
0: Ulay Riko.
1: Enggak tahu aku, pokoknya aku dengar Ulay Rosso gitu.
0: Oh.
1: Adanya gitu.
0: Ini Ulay Riko tapi, adanya.
1: Enggak tahu juga tuh. Ulay Rosso gitu loh. Aku malu bahasa Jawa ini aku kurang gitu. Aku belum pernah lihat tapi aku dengar aja.
0: Ulay Rosso. Oh iya, emang ada Ulay Rosso ya. Mau yang cewek ya?
1: Yang cewek ya, betul.
0: Yang cewek berarti Deviana Safara ini.
1: Safara Yaya gitu ya.
0: Atau Suliana. Suliana ini Riko. Beda ya, Ulay Rosso. Safara. Oke deh kalau gitu. Salamnya untuk siapa ini, Babe?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
1: Tanpa terkecuali. Semua saudara kita semua. Torang semua bersaudara ya, di utara, selatan, barat, timur. Menjadi satu di Candi Panggung 58. Torang semua bersaudara, Merauke, Sabang. Torang semua bersaudara gitu. Jadi aku gak pernah pilih-pilih, semua saudara aku semuanya.
0: Iya,
1: gitu,
0: oke. Okay.
1: Oke, Mbak Yaya, tetap sehat, tetap semangat ya.
0: Siap. Terima kasih banyak ya, Babe.
1: Perempat malam terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia. Because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Babe, sudah bergabung, sudah meramaikan acara Warung Gaul di pagi hari ini ya. Pokoknya ditunggu nanti Ulay Rosso dinyanyikan oleh Deviana Safara featuring dengan Sodik ya, Sodik Adela. Mantap nih lagunya. Ya udah deh, langsung aja kali ini kita dengarkan bersama, ada Deviana Safara dan Sodik dengan Ulay Rosso, spesial untuk Babe Mus di Jakarta.

dari Deviana Safara dan Sodik baru saja panjenengan dengarkan di pagi hari ini nggih. Kemudian di WA niki wonten Eyang Suprapto, Sugeng Enjang, Eyang pripun kabare? Mandar mugi diparingi kesehatan selalu nggih. Niki Eyang Suprapto Sugeng ngayai tugas, mandar mugi saya sehat selalu nggih Mbak. Salam kagem sedaya pendengar RRI Pro 4 Malang. Nggih, sampun niki matur suwun sanget pokoke nggih Eyang Suprapto bagi Anda yang sudah ini napa mendoakan kita semuanya ya, semoga doa terbaik juga untuk panjenengan. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan juga senantiasa terhibur bersama dengan Pro 4 RRI Malang. Baiklah, sedaya pamirang niki mangke bakal wonten lagu-lagu lagi ya. Kita hibur panjenengan di pagi hari ini biar makin semangat untuk beraktivitas.

0: bagi sesama, menjadi pendonor darah, juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita.
1: Pas jam songo. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Seksi Kedokteran Polres Pasuruan Kota melakukan pemeriksaan higienitas makanan ke beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG pada hari Kamis 7 Mei 2026. Dari pantauan di lapangan, pemeriksaan dilakukan pada SPPG Polres Pasuruan Kota yang lokasinya berdempetan dengan Mapolres. Dalam hal ini, Kapolres Pasuruan Kota KBP Titus Yudo Uli mengatakan, kegiatan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengolahan makanan, kebersihan peralatan masak, kondisi dapur, hingga kualitas bahan makanan yang telah digunakan. Ia menambahkan pemeriksaan yang melibatkan Sidokes Polres Pasuruan Kota juga melibatkan pengecekan suhu makanan, kemudian kebersihan tempat penyimpanan, serta penggunaan perlengkapan sanitasi oleh petugas pengolah makanan. Langkah ini menjadi bentuk antisipasi terhadap potensi kontaminasi makanan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Selain pemeriksaan fisik makanan, petugas juga melakukan pengujian keamanan makanan menggunakan beberapa jenis parameter uji. Di antaranya cyanide test, kemudian ada nitrite test, formaldehyde test, dan juga arsenic test. Dan ini guna memastikan makanan MBG bebas dari zat berbahaya dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sementara itu, Kasidokes Polres Pasuruan Kota Aibtu Azharudin menyampaikan, pemeriksaan makanan juga dilakukan dengan menggunakan beberapa parameter yang meliputi pengecekan kebersihan bahan makanan, kualitas air yang digunakan, sanitasi peralatan masak, hingga kondisi kesehatan petugas pengolah makanan guna memastikan makanan MBG aman dan layak untuk dikonsumsi. Ia mengatakan bahwasanya kegiatan ini pun merupakan bentuk komitmen dari Polres Pasuruan Kota, Polda Jawa Timur, dalam mendukung program pemerintah sekaligus memastikan makanan yang disalurkan benar-benar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Katen Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam sedoso.
3: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Sedaya pamireng niki wonten program pemerintah yaiku makan bergizi gratis utawi dikenal dengan MBG. Ini memang seringkali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat nggih. Dan saniki wonten pemerintah Kota Malang Mas Tekno lek pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebutkan lek Kota Malang bahkan mendapatkan apresiasi dikarenakan hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Dia menyebutkan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor yang utama. Jadi pemerintah Kota Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, di mana Satgas ini pun melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang. Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Jadi pemerintah Kota Malang terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Dan saat ini terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah ini disebut masih akan bertambah dikarenakan masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Wahyu juga memastikan bahwa tidak ada SPPG di Kota Malang yang ditutup permanen. Ia mengakui memang sempat ada 1 SPPG disuspend sementara dikarenakan sebuah persoalan teknis, namun kini sudah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan SOP. Dan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik, pemerintah Kota Malang pun akan memperkuat inspeksi mendadak atau sidak ke SPPG maupun sekolah penerima manfaat. Di mana sekolah ini juga diminta aktif dalam memberikan laporan kepada Satgas terkait dengan kualitas layanan MBG yang diterima oleh siswa. Jadi sidaknya ini dilakukan secara acak dan tidak hanya ke SPP-nya saja, tapi juga ke sekolah-sekolah dikarenakan mereka yang merasakan langsung hasilnya tersebut. Jadi dengan hal ini, semoga ini bisa menurunkan kekhawatiran orang tua ya. Barangkali ada orang tua yang punya anak dan anaknya menerima MBG dari pemerintah. Mungkin dengan adanya informasi ini bisa mengurangi kekhawatiran kita semuanya. Bahwasanya untuk MBG ya, pelaksanaan MBG ini SOP-nya sudah berjalan dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan tentunya jika memang ditemukan ada suatu hal yang kurang atau tidak pas gitu ya untuk menu MBG-nya atau lain sebagainya, ini bisa langsung dilaporkan kepada Satgas MBG dan bisa langsung nanti ditindak gitu ya oleh pemerintah Kota Malang sendiri. Sedaya pamirang niki wonten lagu dari Lia Divanka, Ngeruwet Konco nggih. Dan selanjutnya saniki wonten NDX Aka Familia dengan Banyu Surga.
1: Dim, atiku larai. Aja tinggal lu ngapa cokwe.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wassalam.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Sedaya pamir enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat, tiba-tiba udah mau jam 10 siang aja, nggih. Dan dengan demikian berakhir sudah Warung Gaul edisi di hari ini. Matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan Warung Gaul edisi di hari ini. Semoga Warung Gaul hari ini dapat menghibur Anda semuanya dan bisa memberikan semangat baru ya untuk melakukan aktivitas di hari ini. Dan nantinya akan ada Bude Mei yang akan menemani Anda di siang hari ini ya. Dengan demikian kali ini waktunya saya Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ngapunten jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pas jam sedoso.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, bilujeng siang, prokadang sutresno budoyo. Pamirsa setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Betal menika dinten Jumat tanggal 8 Mei 2016 pepanggihan kalian kula budhe me wonten ing acara Catur Laras ngantos mangke jam 1:30 siang nggih. Tas pun tiba wartase para kadang pamirang sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat sedaya budhe, Masya Allah luar biasa nggih. Budhe aturaken wilujeng siang lan sugeng midhangetaken sesekaran saking para sekawan. Ugi mangke wonten beberapa informasi kagem panjenengan sedaya nggih. Budhe aturaken wilujeng siang para kadang pamirang lan selamat bergabung wonten di acara Catur Laras ngantos mangke jam 1:30. Inspirasi dan ekspresi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
2: Besok main lagi.
3: Roni, dicariin ternyata main ekran di sini toh.
4: Roni bosan, Bu. Hah? Tadi udah di rumah terus.
3: Alasan saja kok ini. Kan Ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main ekran segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
4: Iya sih, tapi aku senang.
3: Tapi itu kotor dan itu permainan kuno.
2: Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak. Permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
3: Aduh, Bu, kan dia bisa main di gadget, toh? Gak keluyuran seperti ini.
2: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional, Bu. Justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
5: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama. Karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, gak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya, ya, ya, ya.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Assalamualaikum Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Barokatan Pamirang. Alhamdulillah nggih, terus pun di hari ini pastinya sampun bersyukur nggih kat enjang wau, alhamdulillah tangi turu langsung tersenyum bersyukur. Lek enggak ngono awake dhewe koyo wong sombong ya. Terus ketemu wong ya kudu napa lek ngarani ramah ngaten nggih. Ya kudu menyapa siapapun yang kita jumpai, memberikan senyuman cuk sampai awake dhewe tadi wong sombong. Tapi nggih nate nggih para kateng pamireng tamtunipun kita sedoyo nggih nate kepanggih nggih kalian tiang ingkang modeli niku muyu arogan mekaten nggih. Nah, pasti napa nggih lek nek kita sadar mekaten nggih ugi budhe mekaten para kateng pamireng. Kadang-kadang takok ya apa ya kira-kira ya. Yang sebenarnya ada di isi, ada di kepala mereka, isi kepala mereka itu apa ya? Ketemu wong sing merasa paling tahu kuape sembarang kalir makaten nggih. Tapi napa nggih pernah panjenengan niku penasaran apa yang sebenarnya terjadi di otak mereka gitu nggih. Nah niki para kadang pamireng saya dapat informasi nggih. Niki budhe kutip saking platform Instagram mekaten wonten riset psikologi niki ingkang nunjukaken kalau arogansi itu seringkali bukan tanda kekuatan melainkan perisai nggih untuk menutupi rasa rendah diri yang sangat dalam mekaten tirose, dan ini disebut sebagai defensive high self esteem begitu. Nah, mereka butuh pengakuan konstan karena secara internal harga diri mereka itu sangat rapuh dan mudah goyah mekaten. Iyalah, tiba ngono senjata ya. Tadi tirosen niku mereka rentan kalian Dunning-Kruger effect. Nah, ini semakin dangkal pemahamannya, mereka ini semakin dia merasa sudah menguasai segalanya. Nah, mereka juga enggak sadar betapa banyak hal yang mereka itu belum ketahui sebenarnya, nggih. Nah, secara neuroscience, ini saat egonya dikritik, mekaten para kadang pamireng otak mereka tuh memprosesnya jadi diproses sebagai ancaman fisik. Nah, amigdala aktif dan memicu mode fight untuk menyerang balik mekaten. Mereka juga mengalami penurunan yang namanya theory of mind. Nah, ini adalah kemampuan otak untuk memahami kalau orang lain punya sudut pandang utawi perasaan engkang berbeda mekaten nggih. Nah, terus kagem damel orang engkang arogan, dunia menika kompetisi tanpa henti terus sing ngoten para kadang pamireng ya. Jika orang lain benar artinya mereka salah dan itu terasa seperti kekalahan total. Nah, arogansi ini juga sering jadi mekanisme pertahanan dari trauma masa lalu utawi saking lingkungan ingkang menuntut mereka untuk selalu tampil sempurna tanpa celah mekaten nggih. Terus memahami mereka bukan berarti membenarkan sifatipun nggih, sifat ingkang arogan, ananging kita ugi ketah semerep napa sih isi kepalanya, dan kita ugi mboten gampang terpancing emosi saat menghadapi mereka mekaten para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi kemawon bermanfaat nggih para kadang pamireng informasi pramila niki ngemotaken sedoyo ugi budheme pribadi dados tiyang niku mboten pareng sombong arogan. Makanya ono konten winginane nggih ya. Ketika orang ditanya siapa kamu? Nah, ini hampir 99,9% itu tidak bisa menjawab ya. Ini bukan membicarakan tentang ketenaran, bukan membicarakan tentang profesi kita, pekerjaan kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Pertanyaannya kok apet men, aku dhewe gak iso jawab. Nggih pun, mangke wonten informasi malih monggo kula aturi pinarak kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken sesekaran saking adicara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: lepas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komisi C DPRD Kota Malang menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses relokasi pedagang pasar gadang menjelang pembangunan jalan di kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutakin, usai melakukan sidak bersama anggota lainnya mengatakan, relokasi pedagang menjadi bagian penting agar proyek pembangunan jalan pasar gadang dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak sosial. Menurutnya, pemerintah Kota Malang telah melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sehingga proses penataan berjalan cukup kondusif. DPRD juga mengapresiasi paguyuban pedagang yang dinilai kooperatif mendukung penataan kawasan tersebut. Ia menyebut masih terdapat sekitar 20 meter area yang belum selesai direlokasi, namun proses pemindahan pedagang di titik tersebut direncanakan mulai dilakukan pekan depan agar pembangunan fisik segera dimulai. Anas berharap proses relokasi dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan tetap mengedepankan komunikasi kepada para pedagang yang terdampak penataan. Selain relokasi, pembangunan jalan pasar gadang juga ditargetkan mengembalikan fungsi jalan yang selama puluhan tahun berubah menjadi area lapak pedagang. Jalan tersebut nantinya menjadi jalur konektivitas penting antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Proyek pembangunan jalan sepanjang sekitar 674 meter itu saat ini masih memasuki tahap lelang pengadaan dan ditargetkan mulai dikerjakan awal Juni 2026. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah, kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
2: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus.
3: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Jam 11 langkung, 4 likur, para kadang pamireng, dinten Jumat, sak mereka, wancinipun, budi, kita nge, program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, bergabung kalian program Setunggal RRI Malang, untuk mengikuti rangkaian sholat Jumat, siaran langsung sholat Jumat, saking Masjid Jami. Kita Malang, ge, prakatan pamireng, budi aturaken, wilujeng siang, lan selamat mengikuti.
1: Sementara itu, Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan, Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual.

Ya pendengar, terima kasih. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Malang. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Jami Malang, pendengar ya. Hari ini bersama dengan Ustadz Haji M. Gufron. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

dari nafsu itu sendiri adalah mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang negatif atau yang menyimpang dari garis-garis agama. Fa inna jami'an nufusi ammarutun bil qaba'ihi wal ma'asi. Sesungguhnya semua nafsu-nafsu itu memerintah kepada hal-hal yang jelek dan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bila mana semua kehendak nafsu itu dibiarkan menurut wataknya, maka akan membuat seseorang seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Apabila seekor harimau menangkap buruannya adalah untuk dimakan demi kelangsungan hidupnya, tetapi manusia membunuh sesamanya adalah untuk sekedar melepas dendam kesumatnya atau ittiba'ul hawa. Apabila akal, hati, mata, dan semua panca indera manusia telah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka pada saat demikian inilah manusia itu lebih rendah dari derajatnya daripada binatang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Artinya kurang lebih, dan demi sungguh kami Allah telah menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dibuat memikir-mikir ayat-ayat kami. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dibuat untuk melihat tanda-tanda kebesaran kami. Mereka mempunyai telinga-telinga tetapi tidak dibuat untuk mendengar ayat-ayat kami. Mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di samping nafsu itu sendiri bersifat mudirrah atau negatif, tetapi segi positif, dengan nafsu itulah seseorang akan mampu segala permasalahannya atau aktivitasnya di dunia. Tanpa nafsu, segalanya akan mustahil untuk diperoleh. Jadi jelasnya, manakala seseorang yang di dalam hidupnya mampu menguasai hawa nafsunya dan memerintahkan kepada nafsunya untuk mengikuti kehendaknya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta surgalah tempatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat 40-41, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Yang artinya kurang lebih, adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dapat menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, manakala nafsu itu dapat menguasai kehidupan seseorang dan orang itu sendiri mau mengikuti kehendak hawa nafsunya, maka orang inilah yang dikatakan orang yang paling rendah kedudukannya daripada binatang. Dia akan melakukan, tidak akan malu-malu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Dan dia tidak akan malu apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan. Tidak malu-malu apabila menampakkan auratnya, atau tidak malu apabila mengambil atau merampas hak-hak orang lain yang disebut korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Adapun macam-macam nafsu, ada ulama yang mengatakan 3 macam, 4 macam sampai 6 macam. Tetapi kami kira cukuplah
manakala kita mengetahui tiga saja daripada macam-macam nafsu itu untuk kita jadikan sebagai barometer ukuran di antara tiga nafsu itu yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah nafsu ammaroh, yaitu nafsunya orang-orang kafir, nafsunya orang-orang fasik. Nafsu ini adalah nafsu yang nafsunya orang-orang yang suka memperturutkan kehendak atau bisikan-bisikan setan. Nafsu ini selalu menentang atau mendurhakai peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempunyai nafsu seperti ini tidak akan pernah menyesali perbuatan-perbuatan yang negatif atau haram, bahkan merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Apabila nafsu ini menempel pada seorang muslim, maka dia akan melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda atau sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik ataupun orang-orang kafir. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau diajak berkencan oleh seorang istri raja yang tertera di dalam firman Allah surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, yang artinya kurang lebih, dan tidaklah aku dapat membebaskan nafsuku, sesungguhnya nafsu itu pastilah memerintah kepada hal yang jelek kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu nafsunya orang-orang kebanyakan atau umum. Yang dimaksud yaitu nafsu yang suka menyesali diri. Kadang-kadang nafsu

nafsu yang sedikit pun tidak tertarik atau terbayang di dalam hati untuk melakukan kejahatan atau perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya selalu tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu ini dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Nafsu inilah yang mendapatkan seruan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,

nafsu yang tenang. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka masuklah engkau di dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada dasarnya watak atau tabiat dari nafsu itu sendiri mengajak seseorang untuk berwatak atau bertingkah laku yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berkat latihan yang istiqomah atau yang kontinu serta ditunjang dengan ilmu-ilmu agama yang dimiliki serta berkat rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, nafsu yang semula berwatak

hadirin ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kalinya, mungkin ada empat hal yang dapat mencegah ajakan nafsu yang berwatak maksiat kepada Allah. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua amal-amal soleh, yang ketiga istiqomah atau continue di dalam melakukan amal-amal soleh, yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi segala musibah yang menimpa diri kita masing-masing. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akhirnya marilah kita bersama-sama senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil, diundang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya akan mendapatkan predikat atau derajat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul biqaulihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Baina tasmata sufukin inda ma'amis sholat. Sufi lurus dan rapat yang kosong-kosong segera diisi.

0: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian sholat Jumat disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Kota Malang bersama Khotib Ustadz Haji Abdullah Martadio. Dan saat ini ada kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara, masih dalam program acara Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Karti, keluar! Pak Karti! Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

berkati lulusan bingung golek SMA nggih. Mugi-mugi kemawon diparingi kelancaran nggih para kadang pamireng, dan ini juga tentunya mau libur panjang mekaten nggih. Nah, Bu Den iki enggak ada rekomendasi kagem panjenengan mungkin yang mau menikmati liburan dengan budget yang tipis ngaten nggih, tapi tetap eksotis mekaten para kadang pamireng. Nggih niki wonten Kabupaten Malang nggih. Nah, Prokatan Pamireng Kabupaten Malang menika dikenal ugi sebagai surganya wisata alam nggih, engkang selalu ramai dikunjungi wisatawan saking berbagai daerah. Nah, salah setunggalipun daya tarik utaminipun nggih Prokatan Pamireng inggih menika deretan pantai wonten Malang Selatan engkang nawaraken pemandangan engkang eksotis mekaten nggih, kalian regi tiket mlebetipun nggih ramah nggih wonten kantong mekaten. Bahkan iki wonten beberapa pantai niki bisa dinikmati kalian tarif di bawah 20.000 per kadang pamireng nggih. Salah setunggalipun nggih menika Pantai Batu Bengkung. Nah, Bengkung iki lah mari koyo wong bayi aku tahu bengkungan. Nah, Pantai Baru Bengkung, baru Pantai Batu maksudnya Bu Dengge. Pantai Batu Bengkung menika berlokasi wonten Desa Gajarjo, Gedangan Kabupaten Malang. Nah, pantai sak menika ugi terkenal kalian hamparan batu perokadang pamirang, batu karang ingkang kokoh lan menjadi daya khas utamanya. Nah, pengunjung ugi saged nggih menikmati keindahan matahari terbenam utawi sunset ngaten nggih dari tebing dengan panorama laut lepas engkang berpadu kalian batu karang wonten sakupengipun nggih. Nah, suasana sonten wonten pantai sak menika ugi saya syadu para kadang pamireng nggih kalian deburan ombak engkang menghantam karang mekaten, dados niki saged damel rekomendasi engkang enggak ada budget terbatas nggih, budgete minim saged mengunjungi Pantai Batu Bengkung nggih. Nah, untuk menikmati keindahan tersebut pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp10.000 saja. Aduh Bude lah, tapi meronone lah ya waduh, ya bisa disiasati para kadang pamireng nggih, sareng-sareng ugi saged kan mangke sareng-sareng, terus biaya bensin iso patungan mekaten nggih. Ah, ngaten. Nah, ingkang kedua Pantai Tanjung Penyu para kadang pamireng. Lani wau wonten Pantai Batu Bengkung, salajengipun ugi saged niki nggih dikunjungi nggih menika Pantai Tanjung Penyu. Dados niki Pantai Tanjung Penyu nika memang napa nggih pantai ingkang terletak wonten jalan jembatan Bajul Mati nggih. Tambak wonten Sitiarjo Kecamatan Sumber Manjing Wetan Kabupaten Malang. Nah, pantai sak menika ugi menjadi salah setunggalipun destinasi favorit wisatawan amargi fasilitas lan spot fotonya ingkang menarik para kadang pamireng nggih. Dados area Tribun Sunset kalian tangga ugi menjadi daya tarik utama, sekaligus juga foto apa ya, spot foto Instagramable ngaten nggih. Nah, niki saged menikmati pemandangan matahari terbenam. Nah, selain itu juga pengunjung juga bisa melakukan berbagai aktivitas nggih, seperti bermain voli pantem, seru ya. Terus juga berselancar hingga berkemah para kadang pamireng. Nah, tikete sak menika niki saged diakses kalian harga tiket masuk niki namung gangsal 11.000 para kadang pamireng. Wow, seru ya. Seru kok. Niku wau sing pertama wonten Pantai Batu Bengkung nggih. Regi tikete namung sedasa, niki Pantai Tanjung Penyu namung gangsal 11.000. Salajengipun wonten pantai napa malih budhe? Sekedap mangke kula persani kula kasih tahu nggih, kula kasih tahu ya apa maksudnya budhe. Nggih, maksudnya budhe informasi akan ngoten lho para kadang pamireng. Duh Kak, kok angel temen yo ya Gusti Pangeran. Budene ae sing bingung ya. Nggih pun ananging saderengipun lanjut ingkang informasi berikutnya nggih. Budhe nggak ada sesekaran rumiyin ingkang badhe kula aturaken kagem

0: Para kata Mbak Mirang lainnya mau sampun budi rekomendasi akan nggih niki wonten Kabupaten Malang nggih wonten beberapa tempat engkang saged panjenengan kunjungi saat nanti mungkin libur panjang bersama putra-putri utawi keluarga panjenengan sedaya mekaten nggih. Kalau wau sampun wonten Pantai Batu Bengkong nggih, wonten telata Gedangan Kabupaten Malang ugi saged panjenengan napa niku ngunjungi Pantai Tanjung Penyu engkang wonten Sitiarjo nggih. Nah niku nggih saged nggih para kadang pamireng lan salajengipun engkang ketiga nggih menika Pantai Teluk Asmara. Jenenge kok api. Pantai Teluk Asmara sama niku para kadang pamireng berlokasi wonten Tambak Sitiarjo nggih. Tambak Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Nah, Pantai Samenika ugi dikenal kalian panorama laut ingkang berwarna biru mekaten nggih kehijauan yang dipadukan dengan gugusan pulau-pulau kecil-kecil mekaten. Nah, niki sehingga kita juga sering disebut nggih sering menyebutnya sebagai mirip-mirip lah nggih kalian Raja Empat. Engkang wonten Malang mekaten. Ombakipun ugi relatif tenang. Dados niki buat apa nggih? Damel pantenipun cukup aman nggih, damel berenang utawi bermain nggih, bermain-main toyang ngoten kali yoga-yogani wonten tepi pantai ugi saged nggih. Nah, pinten harga tiketé budhe niki wonten kisaran mau budhe kan sampun sanjang. Niki tiga rekomendasi tempat wisata dengan pemandangan yang eksotis ngaten nggih dengan budget yang minimalis. Lek nek mau wonten Pantai Batu Bengkong namung 12.000 salajenge Pantai Penyu mekaten nggih niku wau gangsal 11.000. Lah niki Pantai Teluk Asmara niki ugi dibanderol nggih tiketipun tiket mlebetipun namung gangsal 11.000. Nah, kalian regi ingkang terjangkau nggih para kadang pamireng dados pantai-pantai samenika ugi membuktikan bahwa untuk menikmati keindahan alam, menyatu dengan alam, menikmati pemandangan yang eksotis, kalian keluargi niku nggih mboten kedah awis mekaten nggih, yang cukup yang murah-murah saja tapi dengan pemandangan indah kita bisa menikmati suasana bersama keluarga dan kita bisa mengabadikan momen kasebat nggih. Gempon niku tiga rekomendasi pantai dengan pemandangan eksotis dengan harga tiket masuk yang terjangkau wonten Kabupaten Malang nggih. Sampunika sampun jam 12 langkung sawang dosa setunggal tasik budi aturaken kagem panjenengan sesekaran sugeng midhangetaken ngantos mangke jam setunggal siang nggih para kadang pamireng.
1: Makaten kala wau lampahipun sampun meja ketiganya sampun paripurna. Wadene ingkang sampun sampun mampah meja angka sekawan. Dene masalah bejer kula anu pasrah sumarang. Ingkang baku sumangga kita sami maring bagya ajeng Bapak Kopi Sekolah. Matur sembah nuwun.

Kalewelas langkung sekawan dosa pitu berokatong pamireng adi coro catur laras dinten Jumat tanggal 8 Mei 2016 harus berakhir sampai di sini. Matur sembahnuun sanget kawi katosan panjenengan setuoyo. Ampunten budi pundi nggih, salajengipun wonten siaran berjaringan nasional kalian program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Jakarta engkang samenika kolaborasi kalian RRI Semarang nggih. Bedeme pamit undur diri berkatang pamireng saking adicara catur laras. Sembahnuun sanget mangke pepanggian malih nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD untuk melakukan pemantauan rutin ke seluruh SPPG di Kota Malang. Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang dan jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Wahyu memastikan tidak ada SPPG di Kota Malang yang ditutup permanen. Ia mengaku memang sempat ada 1 SPPG yang disuspend sementara karena persoalan teknis, namun kini sudah kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan SOP. Dan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan baik, Pemkot Malang akan memperkuat inspeksi mendadak atau SIDAK ke SPPG maupun sekolah penerima manfaat. Sekolah juga diminta aktif memberikan laporan kepada Satgas terkait kualitas layanan MBG yang diterima siswa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.
1: Pukul 13 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami akan segera mengajak Anda untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan langsung bersama Pro 4 di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, Jumat 8 Mei 2026, akan berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Semarang yang akan menghadirkan topik yaitu racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa yang akan dipandu oleh rekan Jo Aditya dan juga Michelle Sabda dari RRI Semarang dengan narasumber Bapak Didik Supriyadi, SPD, MPD, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Saya dari Pro 4 RRI Malang, Bu Deme menyampaikan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Dan Yogyakarta, selamat mengikuti.

0: yang kita adakan.
1: Wih,
0: 500-an.
1: Sayang, selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Hah? Kamu kan sayangnya aku,
2: cintanya aku. Koyo koyo nyenin mbok tinggal walaupun saya ingin ngomong sayangnya maksudmu sayang singnya opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku gak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud cuman apa-apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak, aku
2: saya ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Ya, minta maaf, aku
2: gak iso, selera aku wis dudu tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyone.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sampe ketemu Joko.
3: Wong sing wedokan mau ngene iki ngopo King, ayo King.
1: Kok ditinggal? Ngaku aku salah.
3: Mas King.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa internet, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
10: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
4: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
10: Semarang terpantau saat ini panas banget.
4: Panas ya, berarti sama kayak kita Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
10: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Terlebihnya memang naskah-naskah Jawa gitu.
4: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap betul. Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak Michelle?
10: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
11: Waalaikumsalam Mas Jo.
4: Iya, sehat ya Pak ya?
11: Ya, alhamdulillah sehat.
4: Siap, Mbak Michelle. Karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
10: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsAppnya boleh juga Bang Ju?
4: WhatsApp boleh.
10: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
4: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
10: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Nggih, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, nggih. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih, Pak, kalau boleh tahu?
11: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati, ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya? Atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain gitu. Perkembangan selanjutnya, di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
10: Kurang lebihnya 16 naskah.
11: Betul.
10: Yang mengandung jampi itu tadi, nggih.
11: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
10: Baik.
11: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
10: Saji.
11: Iya.
10: Bukan cuma obat aja.
11: Bukan
10: ternyata
11: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan, atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Mm-mm. Kemudian jampi sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
10: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, nggak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
11: Iya.
10: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
11: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan

0: secara anu ya, secara alamiah, karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
1: Oke.
0: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Ada serat Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6 itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri ditambah rempah untuk penguatan, ya. Kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didik sebutkan ada serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu? Ya,
0: banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan Ing Tanah Hindia itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri seperti saya, ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: aja tuh
0: serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya. Itu nama dari naskahnya itu pitedah bab pamularasaning tiang sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul. Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu jambi-jambi jawi itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya. Kalau saya menganu serat bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro

0: kemudian primbon Jambi Jawi, serat Jambi Susah, usodo nyernakake madat, surat-surat kabar yang ada. Dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16.
0: 16, betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si Jampi dan Jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang Mbak Bifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya.
0: Ya. Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah gak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ya, ternyata banyak ternyata betul, serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya.
2: Bisa menikmati, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Selanjutnya, sementara Vietnam.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Ritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Kita rasikan itu kan rasikan kan membuatnya itu apakah dari atau Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah racikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak racikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu racikannya, apakah itu ada tambahan racikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, makasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun,
2: terima kasih.
1: Bang Edo di
2: dari Lampung. Jakarta?
1: Oke, sudah ada nanti dirapil jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
2: Halo,
5: apa kabar?
2: Pak Estoni pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cikgu dia.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi. Luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kodok ono lagune to, suwe ora jamu, yo mas, jamu kodok telo. Suwe ora ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan. Oh, iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak masih ya.
1: Ya, Pak. Cegu, boleh dipercepat, Cegu.
5: Nah, ini racik aksara, ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat sentini dapat primbon pengobatan. Apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: ya
5: tradisional lah racik-raciknya. Nah saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu, pastikan jamu-jamunya asli gitu, terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu, pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya, terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi. Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nggak apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja. Matur nuwun.
2: Oke, terima kasih.
1: Matur
2: nuwun Cikgu Ria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Silakan. Mbak Michelle, Pak Didi di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya. Untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak? Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya itu ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak masih karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya.
2: Monggo.
4: Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan, karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa, Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa? Pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Pak Michelle, Mas Jo. cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk, dimakan langsung itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus, dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya, kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya, itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913 bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia
4: adanya. Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan. Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya. Tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Oke.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya. Kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh, itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor. Opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta Michelle, ini
1: di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu Chow.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat itu misalnya. Kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didik sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu di
6: Ini datang dari Asnawi Mangkualam, di mana pemain Indonesia yang saat ini membela Port FC di Thailand ini dilaporkan sudah kembali berlatih di lapangan setelah sempat menepi karena cedera ACL di bulan Januari kemarin. Di mana cedera ini memaksa Asnawi untuk menjalani operasi dan program pemulihan panjang sehingga ia harus absen membela Port FC hingga akhir musim 2025-2026. Di bulan Januari kemarin, Asnawi juga mengumumkan sendiri lewat Instagramnya kalau hasil pemeriksaan MRI mengharuskannya fokus pada pemulihan intensif dengan Pro 2. Tapi per hari Jumat kemarin akhirnya sudah dikonfirmasi ya kabarnya bahwa Asnawi sudah kembali berlatih. Dan kembalinya Asnawi ini tentu jadi kabar baik ya, dimana banyak fans juga yang sudah menantikan Asnawi untuk kembali bertanding di pertandingan mendatang.
4: Antisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantum-gantuman, kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRN dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRN, karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRN. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Perempat Semarang dengan topik yaitu Racik Aksara, Racik Rasa Menggali Jamu dari Manuskrip Jawa yang sudah dipandu oleh rekan Jo Aditya dan juga Michelle Sabda dari RRI Semarang. Saat ini ada kembali bersama program 4 RRI Malang dan kami akan segera mengajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
7: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata bahari. Salah satunya melalui kegiatan bersih-bersih pantai di Pulau Gili Ketapang pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pagi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto. Turut hadir Kepala Desa Gili Ketapang Munir, jajaran Kepala OPD, serta ratusan pelajar yang ikut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih pantai. Dengan membawa kantong sampah dan alat kebersihan, para peserta menyusuri bibir pantai untuk mengumpulkan sampah plastik dan residu yang mencemari kawasan wisata snorkeling tersebut. Sekda Ugas Irwanto mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Probolinggo sehari sebelumnya dalam rangka pembenahan kawasan wisata dan pelayanan masyarakat. Menurutnya, kebersihan kawasan wisata menjadi faktor utama dalam menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, Ruby Siswanto, menjelaskan sampah yang terkumpul akan dibawa ke TPS Seboro untuk diolah lebih lanjut. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan BUMDes setempat untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah termasuk penyiapan lokasi tempat pembuangan sementara. Kepala Desa Gili Ketapang Munir menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam daerah terhadap kebersihan dan pengembangan wisata di wilayahnya. Ia juga mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk terus menjaga kebersihan lingkungan demi menjaga keindahan pantai. Melalui kegiatan ini, Pemkab Probolinggo berharap dapat menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat citra Gili Ketapang sebagai destinasi wisata bahari unggulan yang bersih, indah, dan berdaya saing. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentunya juga bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan selamat beraktivitas.
8: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, ing pas jam gangsal wulan. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nama Ciamis terdiri dari dua suku kata dalam bahasa Sunda, yaitu Ci dari kata Cai yang berarti air, dan Amis yang berarti manis atau cantik. Daerah ini juga terkenal sebagai pusat sejarah Kerajaan Galuh yang membuatnya dijuluki Kota Seribu Situs. Selain itu, Ciamis memiliki tradisi nyangku yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Rangkaian acara meliputi upacara penyucian benda pusaka peninggalan Raja Panjalu. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, program 4 RRI Malang.

Pendengar, sekarang saatnya kita menikmati wisata alam Kabupaten Ciamis. Wisata Green Canyon Ciamis menjadi destinasi yang cocok untuk Anda. Wisata ini menawarkan pesona ngarai dengan sungai hijau jernih yang dikelilingi tebing batu kapur menjulang dan hutan tropis. Terkenal dengan aktivitas utamanya yaitu body rafting. Di aktivitas ini, Anda bisa menyusuri sungai dengan perahu. Bagi Anda pecinta wahana yang memacu adrenalin, Anda bisa mencoba cliff jumping.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Setelah menikmati wisata Green Canyon, sekarang saatnya kita mencicipi kuliner khas Ciamis. Galendo merupakan makanan tradisional yang menjadi ikon Ciamis. Terbuat dari sari pati kelapa yang mengalami proses pengendapan khusus. Galendo memiliki tekstur yang unik dan rasa yang khas. Proses pembuatannya cukup rumit sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk menjadikan galendo sebagai makanan yang istimewa.

pendengar, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh dari Kabupaten Ciamis. Salah satu oleh-oleh yang wajib Anda bawa pulang adalah kue tambang, berupa kue kering yang dibuat dengan adonan tepung terigu, telur, minyak sayur, dan margarin. Nama kue ini didapatkan dari bentuk kuenya yang melilit satu sama lain seperti tali tambang. Kue ini juga dikenal dengan nama kue untir-untir atau peluntir. Memiliki harga yang cukup bervariasi tergantung dari ukuran kue dan ukuran kemasan.

0: itulah sekilas mengenai Kabupaten Ciamis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Ciamis, Jawa Barat. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.
1: Ini infonya.
2: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
2: Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

101,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam gangsal lula.
2: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Gracia Cari Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Oke, untuk kesempatan hari ini edisi Jumat 8 Mei 2026 kita berjumpa dalam program spesial request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Selamat sore semuanya, dan seperti biasa untuk Anda para pemirsa RRI Malang yang saat ini menyaksikan melalui live streaming TikTok dan juga pendengar setiap Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara di 105,3 FM dan juga ada di RRI Digital maupun RRI Audio Streaming ya. Saya ucapkan selamat sore buat semuanya. Yuk mari kita ramaikan acara pagi, acara kita sore hari ini dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Gak gitu ya. Sore hari ini sebetulnya bukan bersama saya sih ya, tapi sore hari ini Anda akan ditemani oleh rekan saya. Ini dia, mari kita joget.

0: dan kami yaitu Taufik Miss Boon ya. Oke, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Loh kok bukan Bu Deme, bukan. Sebetulnya saya sudah selesai siaran ya. Tapi ya karena saya pengen aja gitu ya. Pengen aja membuka acara ini dan saya ada kacamata hitam gitu ya di mata saya. Ini kacamatanya Taufik Miss Boon ya. Nah, untuk Anda saya ingatkan yang pengen request lagu boleh langsung ketik ya di kolom komentar ataupun di RRI Digital ya, untuk Anda ataupun streaming atau di 105,3 FM langsung saja bisa kirimkan pesan di 081-556-91053. Kamu di sebelah sana aja, temenin dulu. Ayo, kita goyang bareng. Oke, ada 27 penonton sore hari ini, 34 langsung naik lagi ke puncak gunung ya. Halo. Kok gitu sih kamu, kok gak semangat? Kan aku udah semangat sekali.
1: Nah dulu ya, gak tahu di mulut ada apa.
0: Oh iya, ada apa tuh? Ada sesuatu ya?
1: Ini punya siapa nih?
0: Punya aku dong, dikasih Reva sore hari ini ya.
1: Oh gitu okay. Kamu?
0: Oh iya dong.
1: Jangan nangis kamu. Bocah kok nangisan kamu tuh.
0: Oke, para pemirsa RRI Malang ya sore hari ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya, kita jumpa dalam program apa nih?
1: Goyang senggol.
0: Coba Ref, bisa enggak?
1: Coba ayo sekali lagi kamu, jangan enggak bisa enggak bisa. Ayo coba.
0: Seru sekali ya.
1: Iya, ini Reva hari terakhir nih BTW.
0: Iya. Aduh. Sedih ya kita ya?
1: Biasa aja sih. Enggak, tapi Reva ini okay. Terima kasih ya atas segala bentuk dedikasimu hari ini selama 3 bulan ya, betul ya? Selama 3 bulan ini kamu telah mempersembahkan. Iya. Oh, iya. Okay. Kurang 6 bulan 10 hari.
0: Iya. Tapi 9
1: lahiran.
0: Oh, 6 bulan. Oh iya. Oke, kita siap ya sore hari ini ya.
1: Betul, pokoknya yang mau request langsung aja bisa di 0341-404-504-081-551-1053. Sampai nanti jam setengah 12 siang.
0: Jam 5 dong, 17 ya.
1: Ya, 17 ya. Okay. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat.
0: Yes, kita ingetin dong saat ini yang menyaksikan ada 97.
1: Terima kasih untuk 97 pemirsa.
0: Oke, pemirsa di mana?
1: Di live TikTok RRI Malang official ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak sekali lagi yang pengen request lagu dangdut, genrenya genre dangdut,
1: dangdut
0: boleh
1: koplo, ya.
0: Boleh remix dan
1: tapi jangan cowok. Jangan ya. Dangdut cowoknya nanti.
0: Betul, ya, betul.
1: Biasanya
0: nanti
1: Mbak request gerigis
0: itu gua gerigis.
1: Oh iya, sorry.
0: Aku sudah punya satu lagu sebagai tembang pembuka.
1: Oke, okay, gas.
0: Ikan lele. Ikan lele.
1: Ikan dalam kolam.
0: Ubur-ubur ikan lele.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Oke, okay, yuk kita nikmati, yuk kita go. Gas.

0: Ini dia. Kok lagu Jawa?
1: Kamu itu gimana sih, Budi ini? Kadung dipresent lagunya. Ini lagu Jawa ini, ganti.
0: Lah ini siapa MD-nya, musik direkturnya?
1: Aji. Santoso iki apa sih, San, San?
0: Oke deh, aku mau ganti aja. Ini dia, aku punya pacar.
1: Langsung. Gimana? Hah, kamu punya pacar? Ini. Wah, bahaya nih pacaran nih.

Polres Kota Malang. Oke, bos. Baik, mau request lagu sore hari ini saya persilahkan ya. Oke, baiklah. Dan sore hari ini tentunya bukan jam saya siaran sebetulnya. Ada yang di sebelah saya. Tapi karena saya baik hati, makanya saya Pak Iman. Gak jaran, Mbak. Wey, kuisu lah jaran.

Asik. Masih bersama Taufik Misbun sore hari ini dan juga saya yang nemenin sebentar aja ya. Karena Bu Deme sudah dari jam 10 tadi ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita masih nyari lagu ya. Dan habis ini saya serahkan langsung kepada saudara saya. Saudara saya terganteng katanya versi maknya ya, Taufik Misbun. Untuk Anda yang pengen request lagu, langsung saja di 081-556-91053 atau yang ada di RRI Malang TikTok kita ya sore hari ini, boleh langsung diketik di kolom komentar, oke?

0: Oke, pokoknya terima kasih dan selamat sore juga saya ucapkan untuk ada yang sudah bergabung di Goyang Single. Ya, untuk ada yang ingin bergabung ngobrol langsung bersama dengan kita, boleh langsung di 0341408155910553. Yang pasti sampai nanti jelang jam berapa, Dek?
1: Jam 17 waktu Indonesia Barat.
0: Sampai selesailah pokoknya ya, sampai jam 17 nanti akan ada saya sendirian karena di belakang saya perewangan, enggak tahu kemana nanti habis ini lang. Ya, ini sudah ada yang bergabung, kita terima dulu nih ya yang sudah bergabung
1: kali,
0: nih.
1: Ini 6 kali tertawa.
0: Nih, jangan lupa direkam dulu, habis ini ada parian. Nah, kok huyu?
2: Senengannya puisi.
0: Oh, puisi saiki. Oke, siap. Silakan puisinya. Ya. Ayo puisinya.
2: Iya.
0: Radionya tolong dibuka, radionya, ya,
2: radionya.
0: Ya,
2: radionya dibuka.
0: Nggih.
2: Pada
0: oh, kan ngangu.
2: Mas Obet yang ganteng.
0: Oke.
2: Dan Bu Deme yang cantik.
0: Oke.
2: Puisi dari Bunda Riatin ya.
0: Oke, siap. Puisi, siap. Puisi.
2: Temanku semuanya.
0: Nggih, puisi.
2: Dengarkan ya.
0: Sik.
2: Dalam.
0: Gurung, siap. Gurung, siap.
1: Kita rekam dulu.
2: Siap.
0: Nggih, monggo silakan.
2: Puisi rindu yang mendalam.
0: Kok pancet ya duduli.
2: Rindu yang mendalam.
0: Oke.
2: Gelora asmara. Mm-mm. Yang begitu membara.
0: Oke.
2: Kidung cinta.
0: Oh.
2: Yang membisikkan kata penuh makna.
0: Oke.
2: Menggelora satu. Getarkan jiwa.
0: Oh.
2: Perlahan menusuk hati.
0: Mm-mm.
2: Pahatkan rasa kasih.
0: Mm-mm.
2: Meski engkau ada di sana. Namun bayanganmu tak pernah sirna.
0: Okay. Betul.
2: Bayangane anu Bu Deme dan Mas Taufik tak pernah sirna ke Bandulan, Bunda Riatin Bandulan.
0: Oke, okay, masuk akal. Okay.
2: Lagunya nanti anu itu senengane Bunda Riatin lagu.
0: Mm-mm, lagunya apa?
2: Ada apa enggak nanti lagunya?
0: Apa judulnya lah, gurung-gurung kok.
2: lagunya itu gila aku sing durung tahu tak jalu iki anu apa ya enak ya. Mang aku mang di SMS kok ono mang di SMS.
0: Oh di SMS. Oh iya. Gak ono SMS, WA di WA.
2: Oh di WA sampe delok lagu.
0: Oh iya, lagu wis gampang wis tak siapno ready.
2: Ready temenan ah.
0: Yo iki
2: ada
0: enggak ono.

0: Tips. Oh iya ada.
1: Anu enggak ono tips bahagia iki berarti.
0: Ayo lagune apa ayo mang?
1: Lagune iki mang judule adalah lagu Jatuh Bangun Aku.
0: Oh betul, Jatuh Bangun Aku mengejar budeme ambek.
1: Tips bahagia enggak ono?
0: Yang ganteng.
1: Tips bahagiane apa?
0: Jatuh Bangun Aku mengejarmu.
1: Weh tips bahagia.
0: Iya siap. Ya, anu itu saya kirimkan kepada Bu Anggi, cepat sembuh, sudah sembuh ah Bu Anggi.
1: Sudah alhamdulillah kemarin sudah jalan-jalan.
0: Oh, sudah jalan-jalan ya.
1: Anu tips bahagia awet
0: ayo
1: muda.
0: Ayo mengudara Bu Anggi.
1: Tips awet mudanya gimana?
0: Supaya awet muda.
1: Nah.
0: Temanku semuanya, pendengar RRI Perumah Saruan Boyo yang kucinta, yang kusayang, yang gandeng, yang cantik-cantik. Bisanya awet muda itu makanya harus berhati-hati. Makan tahu, sayur-sayuran, tempe, buah-buahan itu, gedang, kates, apel. Jangan lupa ya, tidur kalau siang 1 jam. Satu turu leye. Istirahatnya diolehi, makannya diolehi, dan kalau malam-malam itu jangan bergadang.
1: Jangan bergadang.
0: Di rumah aja, mendengarkan radio RRI berempat. Tidurnya nanti jam 10 atau jam 9 gitu. Jadi jaga kesehatan temanku semuanya. Minum air putih 8 gelas sehari ya.
1: Lek senyum. Tips senyum.
0: Senyum harus 6 kali.
1: 6 kali senyum.
0: Masa lupa senyum 6 kali.
1: Apa?
0: Nomor 1.
1: Sayang ibu.
0: Loh, kok sayang ibu?
1: Lagi satu-satu aku sayang ibu.
0: Enggak, maksudnya guru ngapal.
1: Oh, guru ngapal.
0: Tertawa sekali. Tertawa sekali, pusing kepala hilang. Moro-moro hilang. Kelu-kelu koncoku tahu guyu cekuakaan moro hilang. Buriatin, pusingku hilang. Amat tersuwun yo aku guyu cekakaan moro hilang ngono. Iku aku membuktikan, jadi koncoku membuktikan sekali tertawa langsung pusingnya moro hilang.
1: Kelu-kelu
0: hilang. Dua kali tertawa, benci pun sirna.
1: Oke. Okay.
0: Tiga kali tertawa, persoalan lari.
1: Oh, tenang terus.
0: Empat kali tertawa. Penyakit sembuh. Enak kan? Lima kali tertawa. Jadi awet muda.
1: Betul.
0: Enam kali tertawa. Hati penuh sukacita.
1: Tepuk
0: tangan semuanya. Tepuk tangan.
1: Betul.
0: Sing nelpon idolaku iku suwe nengare wong tertawa terus.
1: Awet muda kene ben awet muda. Nggih, salami ge sapa iki?
0: Suwe neng aku yo.
1: Nggih, seneng.
0: Devi Mbok Ngarap, Gusti Ponco,
1: Wajik.
0: Gusti Riana.
1: Wajike ndi wajik?
0: Gusti Utami, Bu Pandan.
1: Wajik.
0: Hah?
1: Jerene Bu Mbok Ngarap nggo wajik.
0: Putrian, Bu Devi yang mau ngarap itu jenengi. Anu wong nggae wajik, tau nang omahku aku dikei wajik. Makasih ya wajiknya ya, kapan nang omahku nggae wajik maneh.
1: Oke.
0: Widi. Pak Ismo yo, ayo parianku puisiku dibalesi.
1: Nah, Pak Ismo.
0: Pak Eko Rembon dibalesi puisiku parian.
1: Ayo.
0: Paris.
1: Safitri.
0: Bu Indah, Pak Jono Topan Blota.
1: Nggih.
0: Hereru.
1: Halo Hereru.
0: Aku penyari ku lek panen jeruk dikei sak kilo.
1: Nah, iku lho, Hereru karo jeruk sak kilo. Kurang lek sak kilo penyari papat petang
0: kilo. Oh iya, petang kilo. Mas Hendra. Ayo
1: Aceng, nanti.
0: Ayo Aceng. Buriatin mengudara di antene RRI lho.
1: Di antene yo kecantongan.
0: Heeh, aku wis metingkring lho. Kok lek rutus nampani wong ganteng.
1: Oke. Matur nuwun ya Bunda Riatin nggih.
0: Ayo. Pak Garandong, Pak Turanto, semuanya di luar negeri ya.
1: Di luar negeri nggih.
0: Ya, semoga panjang umur dan rezeki, sehat-sehat, jaga kesehatan ya, musim pancaroba ya.
1: Nge.
0: Jangan minum es, minum air putih aja ya.
1: Nge.
0: Temanku semuanya.
1: Amin, matur nuwun.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idola kita semuanya, alhamdulillah. Masih ya Allah.
2: Ingat enggak 6 kali tertawa? Tertawa yang pertama.
1: Tertawa 1. Aku sayang ibu, 2 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya.
2: Oke tuh banyak yang yeah. Tuh ada
1: Mas. Ya kita ada Mas Jo ya, terima kasih ketawa-ketawa sendiri ya kan. Bunda Riatin sehat selalu, awet muda, banyak senyum dari Ilnan Collection. Ada Mas Jo juga. Ada Mami Rindu. Mama Rindu itu namanya Budeku Sayang ya kan. Terima kasih. Ada Mas baru Proling ya. Proling tahu enggak Proling, Dek? Enggak tahu Probolinggo. Terus juga Ilnan Collection matur nuwun sangat, pokoknya buat yang sudah nge-share ngasih tap ya. Matur nuwun sangat ya kan, ini Nenek Mawar senilai 100.000 ya kan. Salam Kota Probolinggo. Matur nuwun Mas Probolinggo. Mas Baruna Probolinggo matur nuwun. Ada Awan. Berarti kudu bengi bocah kuwi.
2: Kita ya. Mau punya program spesial buat berdua.
1: Apa?
2: Namanya
1: Buto. Bude dan To. Oke, ya. Nanti kita akan nyanyi-nyanyi bareng. Yuk boleh nyanyi satu nih buyar.
2: Oke.
1: Mas Akal. Dikit tapi cuma kamu sayangku di dunia ini, Dek. Pakai D-nya. Ya cuma kamu itu
2: namanya. Semuanya. Ya. Tunggu ya, kita akan duet bersama.
1: Salam Arema, terima kasih Mas Jo, salam dari Bekasi via streaming. Matur nuwun Bang Jo, ya kan? Duet karo aku Bude, duet karo aku Bude katanya ya. Kene sebelah kene, sebelah kene. Kuwi Sopra. Oh ya wes. Ini saya tak golek no lagu ni ya. Mang Bunda Riatin ya wis request lagu lo juga ya no kue. Ayah Bunda Riatin ini nak wis.
2: Oke, coba kita.
1: Kita mau duet kasih ya. Duet pertama.
2: Bang Jo spesial untuk Bang Jo sore hari ini dan juga Mas siapa itu Lem Bayati 1, 2, 3 gabung lagi.
1: Karaoke. Siapa lagi jenis?
2: Apa yang judulnya? Cuma kamu apa siapa yang judulnya? Kau ngerti aku gua apa judulnya?
1: Oke. Oke, okay, lagu okay. Ini spesial ya. Buat West Alam nengai.
2: Oh iya, oke. Okay. Ayo, let's go.
1: Se duet tanpa vokal pria,
2: bukan itu. Tiada gairah. Request apa yang gue jenenge? Mergo Tresno. Anu Mas Baruna, ini kita enggak lagu Jawa ya, lagu dangdut ya. Jadi lagu yang berbahasa Indonesia ya.
1: Iki kayak enak iki.
2: Ya,
1: kita akan coba okay. Untuk yang mau gabungan, aja lali ndang gabung kabeh. Request mergo tresno, ledek iki mergo gak tresno. Oke, okay, ya pokoknya kita akan coba untuk berduet malam hari ini.

0: selesai sudah.
1: Terima kasih, ya, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
0: Ya apa ya apa enak enggak? Enggak ya.
1: Ya apa yo? Ayo silakan dilempar tomat.
0: Iya.
1: Pokoknya yang mau request boleh ya, sekali lagi buat yang mau request langsung aja request ya kan ya ya ya, ndangdut lagunya ndangdut. Dangdut.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya yang ada di TikTok ya sore hari ini. Akan lanjut sama Mas Taufik Misbun. Saya harus pamit undur diri karena nanti 5:30 saya akan jualan di Shopee. Jualan topi. Yang mana lagi? Oh, kandas.
1: Oke.
0: Gas. Gas.
1: Oke. Satu lagu lagi ya. Ini Roll Blade by Nona Bang. Oh, ini apa ini? Rola apa ini? Roller Blade. Oh iya iya. Makasih.
2: Kapten Indonesia request.
1: Salah lagunya.

0: matur nuwun
1: kita berdua ya.
0: Matur nuwun. Pokoknya terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung ya. Kita mau terima dulu nih beberapa telepon, beberapa request yang sudah requestnya ya. Ada Bu Widi, Pak Widi. Assalamualaikum Mas Taufik, okay. Semoga diberi kesehatan. Dan Barokah Batin minta lagu Trauma dari Yunita Ababil. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih. Lagunya Jatuh Bangun, oke ada. Ditunggu untuk yang sudah bergabung ya. Ada juga Trauma Yunita Ababil sama Jatuh Bangun Aku. Jatuh Bangun.
1: Oke,
0: ya. Terus terima kasih juga buat yang sudah bergabung di live streaming kita di YouTube channel. Di TikTok channel. Ya wes, nek ngono dulur aja nang ndi-ndi, mari ngene aku bakal balik maneh, gawe sampean kuabe sing kate request langsung aja tinggal no komentar di live streaming TikTok ya.
1: Langsung.

sudah memberikan hadiah. Kemarin 300 mawar, hari ini 100. Amazing sekali. Mari kita berikan hadiah goyang senggol bersama Bude Medan Taufik Misbun. Disingkat jadi Buto.

0: Terima kasih untuk kalian yang masih bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Mas Bayu Boncel. Request apa web mancing water ya. Ada Siluman Garage juga. Terima kasih matur nuwun. Jam 6 lebih 2 menit waktu Indonesia. Jam 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Tadi satu lagu dari miliknya Adi Irma ya, dengan judulnya adalah Kumbang Kumbang Kum Kumbang Kumbang Kum. Oh iya ya. Kosong ngamuk itu, itu putih. Oke, ini satu lagi ada yang sudah bergabung. Halo, selamat sore, Mas Bayu Boncel itu ada tadi. Halo Pak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, nggih.
1: Mas Topeng nggih.
0: Nggih, siap.
1: Waduh, Tripon. Luar biasa suaranya.
0: Nggih, matur nuwun. Suara kok mboten enak kan?
1: Maksudnya apa?
0: Pripun iki?
1: Makin hari makin muda aja. Halo.
0: Anak bulik. Eh budi.
1: Nggih, Mas Abi kula tak. Salam mawon nggih.
0: Nggih.
1: Kalau wingi wonten ada Mas Aceng yang di Kalimantan.
0: Nggih.
1: Katanya salam kenal gitu.
0: Nggih,
1: monggo. Tadi ada Bu Riatin.
0: Bunda Riatin.
1: Jangan lupa
0: ikan sepat
1: suruh nyenggol namanya Bu Hariadi. Bu Hariadi yang di
0: ikan sepat ikan patin. Sempat gak sempat tetap Bu Riatin.
1: Ikan hiu ikan patin.
0: Oh, ikan hiu ikan patin. Oke, okay, siap. Nggih.
1: Ada Mbak Upi Sakita.
0: Oke.
1: Okay. Mama Anggi.
0: Mm-hmm.
1: Mami Ati.
0: Nggih.
1: Mas Eko.
0: Oke, okay, ready.
1: Bu Widi.
0: All right.
1: Sama Pak Widi.
0: Nggih.
1: Ini ada yang Sri itu Sri Gati, Sri Ponco, Sri Migat.
0: Nggih. Lagune napa niki, Pak?
1: Lagune aku sukanya Imam S. Arifin, Mas.
0: Judulnya
1: yang kau apa sih lali ya?
0: Kau ku anggap sebagai teman Imam S. Arifin.
1: Sing anu apa iku? Selalu
0: selalu
1: ku ingat apa tiada duanya,
0: tiada duanya,
1: Mas sama yeah. Oleh salam teko Bapak Bambang,
0: Pak Bambang
1: yang di Tumpang sama Mama Oci, Papa Oci kalau Mas.
0: Oke,
1: Banun Pak Bambang. Salamipun nggih ngoten mawon Mas nggih.
0: Siap, terima kasih Pak Iswayo nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Matur nuwun juga ini Mas Bayu Boncel juga request lagunya Arjun ya. Ditunggu di lapangan padel. Oke, beres ya. Ada juga Pak Bambang yang sudah bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Bambang sehat.
2: Sehat. Alhamdulillah. Suwe enggak ketemu nggih.
0: Mbok sampean lali koyo mbek aku. Enggak apa-apa wis,
2: Mas. Mboten kula nek lali mboten, Mas. Kula niki rada anu lenang duwe niku kula lali ngene.
0: Nggih, nggih, nggih. Pripun kabar?
2: Sehat, Mas, nggih, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Niku aku sing tas mudun mriki.
0: Napa? Pak Iswayo.
2: Sing tas mudun wau lho.
0: Oh, alah, nggih.
2: Mriki saniki.
0: Nggih, nek Mas Panca Adi.
2: Dalem?
0: Nggih, niki. Niki tak kali live TikTok, Pak.
2: Oh, nggih TikTok nggih. Ning mriki sanes TikTok toktik mriki.
0: Oh, TikTok. Oh, toktik nggih nggih.
2: Nggih. Jenenge kan jaketanan niku.
0: Mboten, kula mboten jaketan kula. Kula niki anu entuk.
2: Rupane kaya rupa nggih ya.
0: Nggih. Yen napa kula, Pak? Kula ngewilani nggih.
2: Mboten. Kula lek anu ning kangen ten jenengan saestu.
0: Alah, sampean mesti.
2: Kula lek kate mangan wae niling sampean kok.
0: Mau makan keingat.
2: Ada turu iling sampean.
0: Sampe
2: lali kali kuping kula
0: kula. Aduh gak karo-karuan ngono, Pak.
2: Apa mboten kula niki kirangan kok tambah suwe kok ngenten nggih.
0: Alah ya iku. Tambah suwe kok tambah suwe.
2: Paling gara-gara gak tau ketemu Mas Taufik iki lho.
0: Lah ya iku. Iki sampean lagune apa tak siapno sih?
2: Kula lagune anu. Mboten wonten nggih judul anu nggih.
0: Mboten enten.
2: Oh, anu mawon. Tidak semua laki-laki niku lho.
0: Oh, tidak semua laki-laki.
2: Ha nggih. Dadi setengah-setengah wedok titik ngoten lho.
0: Ayo kale.
2: Oh, boten natal nggih. Saking Bapak Pak Sofi nggih ya.
0: Tidak.
2: Pak pun ketemu ah.
0: Tidak semua laki-laki, tapi sing Pak Sofinya enggak ada.
2: Oh, niku napa ETT ya Hamdan niku ah. Leo Waldi.
0: Nggih.
2: Niku kanca kula sing ngene
0: niku. Sing Leo niki.
2: Nggih, Leo. Lah jenenge bakul jamu wae sing ngene.
0: Nggih, lek Waldi ku kancaku, Pak.
2: Oh, Waldi niku sane sing sane lari dodol sate niku, Pak.
0: Sane sakniki anu dodol cilok.
2: Oh, dodol cilok. Kula niku sing niku lho gorengan sing 2003 niku sakno niku.
0: Napa kok, Pak?
2: Lho, larang aku telu ya mati dipangan lah wis.
0: Oh iya, gak karo-karuan wong saiki 2006 ya. Wis pirang puluh tahun. Nggih, iki
2: senenge Pak niku aku Pak Semoyo niku.
0: Oh, alah nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, Mas.
0: Salam kagem sinten.
2: Sehat selalu mawon nggih.
0: Nggih, Kak. Matur nuwun, Pak.
2: Kula niki jane kangen kali jenengan kudu an mawon.
0: Lah napa?
2: Kudu mriku mawon.
0: Pun jenengan mriki pun kula Sherlock
2: napa Sherlock. Lha niku semerap RRI niku, Dik. Pundi nggih?
0: Kula Sherlock napa kula Sherlock?
2: Di Sherlock mawon.
0: Cilik, Pak. Lek Sherlock gede.
2: Oh,
0: Sherlock cilik.
2: Kapan-kapan mawon kula, Pak. Klenong-klenong ya.
0: Nggih, siap. Kula tenggo teng RRI nggih.
2: RRI niku Radio Republik niku nggih.
0: Radio Republik Indonesia, Pak.
2: Nah, niku sing kula goleki nggih niku.
0: Monggo pun jenengan mriki
2: mawon. Nggih, salami damel sedaya mawon ya.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Sing lagi midhangetaken Radio Perumpat RRI niki ya.
0: Nggih, siap.
2: Sing dimadegani oleh Mas Taufik.
0: Ganteng.
2: Nah, iku tak cocok no iku. Oke, wis salam sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ingkang sampun gabungan ya. Iki tak putra dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk ambek dulur-dulurku kabeh tadi sing kate gabungan langsung aja tinggalno di kolom komentar live TikTok dari RRI Malang ya kan. Kebetulan hari ini aku bersama dengan Reva Dik Reva. Piye Dik, iki hari terakhirmu, Dik?
3: Oh iya.
0: Gimana perasaanmu, Dik?
3: Sedikit sedih ya.
0: Sedikit aja ya.
3: Kan gak boleh sedih banyak-banyak nanti nangis.
0: Oh, kamu gembeng soalnya ya. Habis ini gak ada yang gembeng loh di sini. Gimana terusan?
3: Gak apa-apa, gak boleh gembeng.
0: Gak boleh gembeng ya. Ya wis, semoga kamu sukses selalu ya, Rev.
3: Amin.
0: Ya. Ini kamu mau pulang kan, sebentar lagi mau pulang ya. Apa nih titip pesennya buat orang-orang pro 4 nih apa?
3: Semoga penyanyinya sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Rezekinya makin lancar.
0: Amin. Wes ngono tok.
3: Jangan lupa sama Reva.
0: Oke, siap. Reva jangan lupa sama Pro 2 ya. Jangan lupa sama Pro 4. Nanti kalau kamu pas main-main ke Malang, enggak apa-apa mampir aja ya.
3: Ya, siap.
0: Oke, terima kasih Reva ya. Sehat selalu.
3: Sehat selalu, Pak.
0: Nggih, ya wes lek ngono dulur kita turun dhisik lagu-lagu sing wis direquest sampean dulur-dulur kabeh aja nanti mari aku bakal balik maneh spesial requestane Mas Bayu Boncel. Arjun ready go.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di jam 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Si Aisyah Fabal, ada Nino Farida Ariatin, terima kasih ya. Ada juga Agung Kiswoyo yang sudah bergabung. Matur nuwun, ada Bu Sri Purnomo. Bu Sri Purnomo nggak gabung ya hari ini ya. Oh iya betul, lupa saya. Oke ya, Bu Sri sehat selalu ya. Waduh, ini bau dirasani wangi marom-marom muncul. Aku di sana ini kengko lekat atribo kengko. Gih, goyang single.
1: Goyang senggol
0: asik kayak tak rasa di merom-meromongnya muncul di alhamdulillah.
1: Aku isi ngetek gimana terus gak situ.
0: Oh gak situ. Oke, niki napa? Niki lagu nih.
1: Lagu nih. Kupu-kupu.
0: Kupu-kupu. Oke. Rita Sugiarto napa sing
1: Elvis Sukaisi? Rita Sugiarto.
0: Rita napa sing Sugiarto?

0: Sugiyarto.
1: Rita Sugiyarto.
0: Sugiyarto.
1: Oke, siap. Kayak Bu Sri.
0: Nggih.
1: Amin. Nggih.
0: Terus sedoyo pamireng. Pro 4 RRT Malang, Sugeng Sonten, lan Sugeng midhangetaken kagem Mas Togan, tansah pinaringan kesehatan sekeluarga.
1: Amin, terima kasih. Rezeki
0: lancar, umur panjang yang bermanfaat.
1: Nggih, siap.
0: Pun ngaten kemawon.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri ingkang sampun bergabung.

Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Mas Faris yang ada di Batu. Mas Taufik minta lagu Vita Alvia yang cinta luar biasa. Anda ada diganti Vita Alvia pacar 5 langkah. Yang single makin gue yang makin asik. Selamat sore Mas Taufik, Mbak Mei. Dan Mas Faris di Batu pengen dengar lagunya Vita Alvia yang cinta luar biasa. Salamnya buat Bunda Riatin. Spesialnya buat penyiar idola saya yang lagi siaran di Pro 2, Mas Ganteng Jogja, kata Mas Bagas dan Mas Taufik dan juga Mbak Mei. Terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Oke, terima kasih. Dan juga tentunya saya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pit Alva Rizzi, matur nuwun sangat. Ada Mas Anto tadi requestnya sudah diputar ya. Juga terima kasih untuk Mas Jo. Ada Mbak Windy juga atau Pak Widi. Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Lagunya Busri ditunggu, kupu-kupu. Ada cinta luar biasa Vita Alvia. Ya sudah, pokoknya jangan kemana-mana. Pastikan Anda juga masih bersama dengan kami di Goyang Single. Makin digoyang, makin asik. Dan kali ini segala saya hadirkan lagu yang sudah diminta sama Busri dan juga Mas Faris ya.

Selamat sore juga untuk yang sudah request ya. Ada Remika, terima kasih request Cinta Merah Jambu. Ada juga Mbak Titi Widya Lestari, selamat sore. Ada Mas Gembul juga. Pokoknya buat Anda semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini, saya ucapkan terima kasih.

Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,34 Suara Budaya Nusantara. Karena sekarang sudah jam 16.51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita. Matur nuwun sangat untuk yang sudah bergabung di live streaming TikTok RRI Malang Official yang sudah mendengarkan 105,3 ya. Yeah. Dan juga sudah bergabung memberikan request dan juga support luar biasa. Kalau begitu dari kawasan Cirebon 58 Malang, saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 17.
1: Mekaten Pak Warto Enggal.
0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan-nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pendengar saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar Allah.

0: dan sholat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ya
3: Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: pas jam
1: 18. Pekaten Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Saya kembali lagi untuk menyapa Anda semuanya, para penggemar setia dan pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 405,3 nih ya. Satu lagu yang sudah saya hadirkan, semoga bisa membuat Anda ini merasa nyaman hari ini gitu ya. Tapi yang pasti untuk Anda yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341 404 504. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Aku mah tuh Damang, Kang.
1: Damang.
0: Jambang.
1: Jambang aja enggak.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah, masih gak iso matu ndek sore mang gak apa-apa.
0: Oh ngono anu mang apa mang iki lho anu iki mang.
1: Iya anu dumane anu saya kemale anu.
0: Jenenge kadang yo anu-anuan iku lho garai malah gampang gak iso anu.
1: Lah rupane ana sing dianu mang ya.
0: Lah yo iku. Lah aku mang asine gak niat nganu lah dek pengen dianui.
1: Ayo nganu bareng yuk.
0: Ya wes, saya selamat sore anu, request lagu anu apa?
1: Yang gua anak no ya di anu nih.
0: Yo gampang kok anu no.
1: Kau enggak kaitingan ane. Kaitingan ya apa?
0: Iya.
1: Cuma tak dewi si baba, Eko selalu baba, kau urus.
0: Gua nak sing muring-muring lo.
1: Lo Eko selalu ya Jarno.
0: Oh, jenenge wes Eko ya.
1: Lah iya wong Eko nyanyi selalu number one
0: kok.
1: Iya gak apa ya. Wah apa gini gak urus, yang penting Eko yang jani ya. Pengairan ini aku kayak anu-anu kemarin ya. Yang ini kayak anu pasang surute urip coba ya.
0: Pasang surute urip.
1: Iya ini gak dipasang. Gak dipasang ya gak urip. Ya coba ya.
0: Catur ngarum. Oke.
1: Okay. Iya, catur ngarum. Ya. Pokoknya kok sehat.
0: Lah situ lah jarene anu sidongan wa. Be anu.
1: Apa iku? Ya apa anu wis munggah anu ne.
0: Gurung tong. Lah nek sing anu.
1: Mau kita anu ya kak kalian.
0: Lagu nolak anu gak kayak anu.
1: Teri nggak nawang wakil. Pokoknya langsung komen nangeko. Eko selalu. Kau nangeko aja nomor Eko. Ya.
0: Lah yo. Pokoknya gua tak omong nawis.
1: Langsung komen, Eko selalu, iya ngomong, iki lo nomor Eko kananya ya.
0: Iya, oke, okay, beres, langsung tak kayak nunggu.
1: Iya, bisa, ya, le perlu Sherlock kan, bawa apa di Sherlock. Ya wis, ya yang lagi telepon aku, kenapa nggak bicara? Telepon balik, kau tekan 1, kenapa? Ngono lo ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, gimana titip-titip omongan aku bang, jadi rumah yang lagi mendengarkan. Tapi biasanya masih enggak menitan, tapi dia ya tetap mendengarkan.
0: Tetap mendengarkan ya. Oke, siap lah like gitu.
1: Aku mau nyanyi lagu apa?
0: Lagu pasang surip.
1: Pasang surip. Ya, salam ya, Kang. Ku apa yang lagi? Apa yang ini lagi apa ya? Lagi.
0: Yang ini lagi laya-laya enak tenan.
1: Tapi aja iku mang, pahane mau aja digawe.
0: Heeh. Pokoke ya meniko aja nganu. Soale kadang nganu
1: iso. Lah iya kan. Iso kan. Kok sampe dilingno ngomong ngono nek di kono. Nyewe ora nganti lho.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Pak Eko.
1: Nih, sama-sama Mas Topiku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis bergabung yo di belakang dari Pak Eko sing mau bergabung monggo sekali lagi 0341404504 081-5569-1053 yo kan. Sing kate gabungan, sing kate request lagu Jawa lan lagu Banyuwangi langsung aja bisa di line interaktif ya. Aku tak nyopo-nyopo dhisik. sing ono nang Lawang, sing ono nang Ngantang, sing ono nang Pujon, ya kan. Nah, iki aja lali. Aja lali juga ya. Kayak dulur-dulur kuku wabwe dimanapun di seluruh pelosok Nusantara lah. Pokoknya gawe sing saiki lagi bingung di tanggal 18 besok itu atau di tanggal 18 Juli itu mau kemana, jangan bingung, datang aja ke desa Ngabab Pujon, karena di sana ada Dorowati Lantern Festival. Waduh, ini gegensi pas banget ya. Jadi sing padha bingung kira-kira tanggal 18 Juli kuwi nang ndi, langsung ae nang gone Desa Ngabab Pujon Kabupaten Malang, karena di sana akan ada lantern atau ada Dorowati Lantern Festival. Langsung aja cek Instagramnya @dorowatilanternfestival ya kan. Langsung dapatkan keseruannya di situ. Ya wis, gawe dulurku kabeh aja nang ndi, mari ngene aku bakal balik maneh spesial hari ini. Mang Pak Eko wis njaluk lagu tak kayak aneh lagu dhisik. Ya engko timbang aku dipowaran rene digawakno pohong.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pulang nak, besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan bu, tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
0: Eh, bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Toba. Di sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu, tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kau?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Dah ya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang, dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
4: Ibu.
3: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya.
0: Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Trimano Joko Berak ta ya apa aku arep. Ono wong ngitung tetek diurak-urak iki. Wis ngidung kene rek. Sik anu dudukun limomu. Ya pinter ya sing mencu ya sing didodok. Sik dudukun loromu. Wah ya. Sik dudukun dengkulmu ya. Tak gelem nakal ngene iku jenenge. Lho, Ri, kon krungu ae Ri.
1: Lah kon panjak kon nutuk dengkul ya.
0: Lah ya lak pisan-pisan, cek tau ketutuk mosok nutuk terus ae.
1: Wah. Ya apa lolo.
0: Kon lha apa muror ini?
1: Panjak ngono minangka bojone Ludruk goblok.
0: Oh, tadi ki bojo-bojoan ngono ta.
1: Bojo nyambut gawe.
0: Oh, tadi nisor karo ndur padha ae.
1: Ya kudu seimbang.
0: Kon rene lha apa karemu?
1: Nah timbangannya kan nutuk
0: kamu melok di garapan ya melok aja kan harus tak tilap tak kan kok melok aja
1: seneng kan anak kancane dandangnya angop
0: kan bisa ngitung ah?
1: Loh ya bisa ngitung panjak mun
0: perlombaan ngitung karon
1: iya dudukun kalem-kalem sih kalem-kalem di garapan aja sing mentol atas itu
0: ya sing siji apa sing 6 apa sing loro lah ngono
1: sing
0: 6 ah lima dan lima
1: oh tadi sulas hahaha hei biasa yeah. Ngepos ya
0: iya pos
1: pos apa?
0: Pos ansuit iya pos jula juli nanani loh kayak sing diisi biasa ya kalau di
1: ketan kolak
0: gempolaki
1: utangnya nyala
0: nek nyaur kolak
1: kepala
0: nyaru wedi ngerti
1: kok nyaur kala
0: tak minangka anune ta iku
1: dodol tinuku lo
0: iya lek dodol aja larang-larang rendeng
1: iya tak doli sing murahe kok nek tuku kudu kenceng aja utang
0: lek duwe kadu duwe ya utang
1: kena ya lo
0: tak saut kon melok muni
1: jare kon ngon ngidung
0: la iya kondisi
1: ndang ngono lho
0: iya
1: Amir Samar
0: seneng Umar ayo Amir mbek Umar lah dulure ta
1: dudu Umar
0: oh nanti gawe ta kon iki
1: ayo lakukan
0: lakukan nanti laku mundur sama maju
1: ya maju
0: kok maju ayo maju kok maju
1: berganti lah
0: iya Ri
1: tadi gua ngomong sampe show
0: terus
1: ya. Ono terusane lho.
0: Dak weruh.

0: titik.
1: Kon niku takonmu kerepotan ri. Oleh ku golek sampe bingung.
0: Lah apa golek ya aku?
1: Ya. Golek aku ya apa sih? Iku lho golek pari Pariang.
0: Oh.
1: Golek Pariang lho.
0: Golek Parian ta.
1: Iya, masih sak pinter-pinterane lek kon teter terus ya dengkel ri.
0: Kok kon niku lah nek padha dagel lek iso ta.
1: Sopo dagelan? Kon cok ngawur. Kon iki aku iki mantune kawedanan. Kok iso dagelan iki? Sopo sing tak dageli sih coba?
0: Nah, sapa kon dageli apa? Ya wis sak donya iku lah sak aset sewu.
1: Senian. Kon mah wis ta, ayo nyambut gawe panjenengan lek gotong royong kuat.
0: Iya enak panjenengan.
1: Wong enak konco siji kak koyo konco sak jagat tak disiani.
0: Kon pangan dhewe. Kancane gak dikeki panganan belas.
1: Lho lah rendeng-rendeng ati ngekek mangan kanca ya peok.
0: Mbok ya aku deleng sumpahmu ta lho.
1: Sumpah ya apa? Saiki ana daya katik rada merengut tak suguwiri. Tapi medaya buka lawang wis pringas-pringis. Wis kan suguhan belas.
0: Ya gak ngono maksude ngene lho lho.
1: Mergo gak urung iku mesti tunggale dek inganane kae.
0: Nusu perasaan
2: ni kau, kan guru sopo.
0: Oh, monau.
1: Wis iki ratu ni dagelan iki.
2: Ngomong batik ni.
0: Banyak sitik banyak ni, kak sampai ke paten pangan.
1: Iyo kak.
0: Kopi ke orno.
2: Iyo
1: kak. Iku tanggali dibagi di noi kirono, tanggali kirono.
0: Wingen ane, kula kedondong nom nom.
2: Sapari durung ngero iku apa lho. Nek aku duwe kitab kada makna iku. Dene mendaya iku sing tak kira iki ana omah tak gak iku ana iki.
0: Oh, dinane paceke seru kan
2: iki. Lho ya.
1: Tapi sabane bengkel terus saiki yo golek golek umur-umur sing wis rusak. Lombok nodol kilo.
2: Kan umur saiki ngeber ngono.
0: Tekan dia.
2: Ya apa rong dino tak golek iku.
1: Ana perlu tadi. Ana perlu.
2: Bengkele.
1: Duro kriwan grojokan
0: metu iki. Awakmu kena perlu.
2: Yo anane doleki ana gawene rek.
1: Ana apa sih? Coba kok sawangane. Waduh, saiki petekan bareng.
2: Yo iki godhek sepatu.
1: Cara biyen petekan.
0: Mari potong.
1: Mari potong.
0: Lahane bersih.
2: Jangan dadi kemanten yo.
1: Teko ngarep siprek potongan itu kok mburi koyo bathok mengkurep.
2: Iya wong jan tak kerik beling iki.
0: Ya iki sing darani potongan kadal menek.
2: Kadal apa?
0: Kadal menek.
2: Dudu.
1: Iki gak kadal menek tekek keplorot iki.
0: Kan iki kepi rapi ya?
2: Iya.
0: War nyebut to war-war. Tas pegatan rapi. Rapi. Oh, balen mbek lho, balen.
1: Sing rapi sing dhisik ngomongna aku, Dik. Mun nenten sepatu elek-elek. Ndadi manten kok balik sepatu elek-elek.
0: Nah iya.
1: Baru aja meringis mas, di dewe aku tau aku nanya teh
2: aku gak ngguyu lho
1: lah apa?
2: Soalnya ini lho, aku sih tak jaluk itu lho mana sopa mana nak kak sapari ya mekon
1: iya jujukannya mesti rono tori
2: iya terang-terangan nai
1: nah aku dia wis gak wani, gelek gelek ketatalan wis keco
0: balik-balik jaluk tolong terus ya
2: ngomong kamu malah belakang ada wetannya kali
1: terus siapa sih?
2: Ini lho karena aku gak jaluk tolong sumbangan untuk enggak
1: iya
2: iki lho, kayak nelor paham kan ini

0: Wong jago kok jagoan.
1: Wis omong arek mlakrak
0: kan. Kayak pitik iki lho ri.
2: Nah,
0: iya iya sok gak tau ruri.
2: Jajak sembuh-sembuh kok. Pancet dhewe wis.
1: Temen ta.
0: Lah, engko teko kono mlaku ta teko ngarake mlaku.
1: Pengiringe ta.
0: Iya.
1: Sing separuh numpak sing separuh ngawang.
2: Nah, kok iso ngawang bareng kon niku.
0: Ka ngono adat kuno lak mlaku ah.
1: Ya biasa.
0: Kurang kilo sih teko manten lanang nang kemanten wedok.
1: Kira lho mong kira-kira 600 kilo ae.
2: Lah, 600 wadon niku.
0: Ono petang kilo?
1: Ka ono lah.
0: Oh, ya wis, engko dimut motor dhisik.
1: Iya. Ya
0: terus mudun.
1: Mudun terus dikarah.
0: Kira-kira kurang sak kilo engko pengiringe ya apa mbrangkang apa?
1: Ya lah.
0: Merangkang apa?
1: Ngomong-ngomong ngono dimot ketek enak. Mergo kebanjiran kemanteni.
2: Wis merangkang iki lho ya mlaku kalem-kalem. Ya, mbek terbangen.
0: Oh, terbang. Nah. Oh, ono terbang.
1: Lho, sapare tang tang tang bing. Do. Ini lho ya. Tang ketang.
2: Ya apa? Ding prang prang ding.
0: Nah, nek nggonku tang tang tang tang catem catem. Catut catut.
2: Iku lah balongane obeng bareng
0: iki. Lho, lho, iki ono kembang mayange.
1: Lho, kudu lengkap iku.
0: Lah peno? Penang kok mlaku, mlaku ta?
1: Lho ya apa? Ya oprek kiwa tengen kanca.
0: Kocomotan, kocomotan ireng biasa.
1: Eh?
0: Kocomotan ireng biasa e lek kemanten piye?
2: Wis ta, wis ta. Eh, kemanten kocomoto ireng iku manten tak kentruk.
1: Wis gak maju lo, iki tahun piro?
0: Lho, lah saiki
1: kemanten masa kini.
0: Soale lah kei, kok dikei anu apa loro pangkon barang?
1: Lho, ya.
0: Kudu dicucukno. Lek oh, biyen iku loro pangkon mantene yo. Mesine dhuwur iki kopiah, kocomoto, terus yo untune iki dilong loro.
2: Iya. Iya, untune munawer. Dilong loro lak lunas ta.
1: Kemejane putih, oh, ya jase ireng tekak.
0: Iya.
1: Setengah gak sedengi lori.
0: Iya, dasian ya. Terus sepatuan kadek kaos kaki. Cuma sepatune CC. Sepatu CC hanya ni biar niku.
1: Ngono ya.
0: Iya.
1: Sisian ya apa?
0: Digondol kiri.
2: Nah, ya kak sepatu CC lo selop lo selop.
0: Oh selop.
2: Selop.
0: Yo. Celono niku dunyar ya. Iya.
2: Siapa sih di selop lo anu?
0: Siapa?
1: Pasman tuh.
2: Pasman ya pasman selop pasman. Boleh tigre, boleh tigre.
0: Kelem, selawe Basman. Basman ni saking saking seneng karo selop lanu digawe lanu disuwun. Selop lek kadhe tak silino tanggoku, ya. Anu, sewek. Sewek ta. Sarung, sarung.
2: Sarung, sarung, sarung.
0: Sarung Bali, sarung Bali.
2: Diselang nang Bali ya.
1: Adate ya. Adate sing kanggo gendong loro pangkon. Aku titik-titik naluri omonge wong tuwek ri.
2: Lho sing digendong iki sih.
1: Lho iya pelangi-pelangi.
0: Pelangi ri.
2: Ah kabeen
0: apa?
2: Opene jambe.
0: Sapari pelangi ri kok arek iku
2: kemanten kemagi.
1: Lho gak ngono, masih wong elek ya aja delek-elek nemen.
0: Kanggo gendong loro pangkon pelangi-pelangi lawas. Cuma payunge. Saiki payungi menawar
2: kutu. Oh, nggon kono nang kuburan niku.
1: Payung ngaluk takon niku.
2: Dadi mangane nganggur.
1: Wah, omong-omong niku. Nek payunge biasa rek. Iku disediane mek kanca-kanca.
0: Lah iki payung lawa apa payung kalong? Kari-nari ae.
1: Kalong lawa.
2: Njaluk payung parasit ae. Dadi kon kemanten dikarak teko ndukur, gantung
0: dirutono. Iya.
1: Budal ngarak wis wedi dhewe aku iki.
0: Payung mudho-mudho ri.
2: Dewe nanti kemanten wis bebelan. Cabut tangan dibebel lho. Eh,
0: lek ngene gak koyo kemanten, koyo bandar dadu kalah iki. Eh, payung mudho nggon kono. Lek payung mudho lek sik ono lho.
1: Iya, iya.
0: Lek gak ono bal mudho ono.
1: Bal mudho.
0: Bal mudho lah ono bal biyen mudho. Iku di deleng nggih. Luwur udeng ngono. Selikur, selikur bal.
2: Kemanten lho, kemanten kok. Lah apa nang onderdil olahraga iki? Ora nek bal muto barang.
0: Ngene, nggonmu gak ono wajan-wajan rusak. Lho, iku luri-luri.
2: Wajan wis rusak nggonku.
0: Sopo?
2: Nemen wis peter
0: iki. Oh, wajan ngono. Wajan.
2: Eh wajan gak
1: duwe. Kucing remak kon iki ngene. Wajan sing pokro omongane arek-arek iki. Ini lho,
0: para kan golek anu pacul bugingan. Iku penting, iku
1: digawe apa?
2: Kayak nerang udan. Serang nek nerang udane serang nempak Armin ya. Beres, beres.

0: Cuma syaratnya pakaian ini kudu digawa, diuncal ndur wuwungan.
1: Iya.
0: Kira-kira limang setel sing anyar-anyar tho. Ya. Iku iso terang.
1: Perlune kan dudune penonton sing disian pira.
2: Dadi aku sak durunge teko, pake aku limang setel sing anyar
0: diuncalno
2: nang payon.
0: Payon gak usah dipikiri, bah ilang bang, gak iku urusane urusane wong jowo.
2: Dira aku dadi kemanten rong dina lak dadi Tarzan kota.
1: Ya, talu-talu dicoba, Pak. Aku syarat, Dok.
0: Syarat. Manten iki digironi biasa apa giro ya apa enak? Giro talun apa giro garum apa giro blitar?
2: Lah apa? Iki lho giro welingi.
1: Wis giro becek lho.
0: Lho, becek.
1: Lho becek ku murah. Ya. Daerah Kediri ku sak pencuk 50.
2: Apa iki?
1: Sego becek.
0: Wah, ya wani bekecote.
1: Kok iso? Becek-becek barang.
0: Sakno rek manten dirusak rek.
2: Sakta. Yo. Aku metuki kon iki mang ngene, sak perlu kok jare njaluk bantuan sumbangan gak?
0: Gak usah. Gak usah bantuan.
2: Gak usah.
0: Banyonya gak duwe kok bantuan.
2: Omonganmu.
0: Lah iya.
2: Jaga gengsi aku iki.
1: Aja rabi mari wae. Kon ku ngemano nang umurmu. Kekuatanmu wis berkurang.
2: Terus aku jadi tak nyadiri.
1: Enggak
2: lah, aku tadi kemanten oleh tulung dino terus mujur ngaler gak apa-apa.
0: Tapi kono resep. Ono resep.
2: Resep ya.
0: Tuwa wonge tapi kekuatannya pulih nomane. Kono nek gelem tak kandani.
2: Ya, iki lho. Ya.
0: Suntik Baygon. Gelem ah?
1: Ya alung anu.
0: Dadi masih gak klamben gak dicokot lamu.
1: Wani banyune suruh goblok.
2: Apa itu gak cocok sih mandi tak kena nai lo?
0: Iya.
2: Tak kena masuk buati.
0: Apa?
2: Lo obat tikus.
0: Hari ini mantan kon jadi mantan temen tangga.
2: Wah temenan iya.
0: Gak lah aku ngapal noloro pangkon temen-temen pas buring breset.
2: Cocok sama di sini nanti.
0: Ya uang muka di sini. Uang muka
2: saya. Itu urusan gampang.
0: Lo masih kocok lah pakai uang muka kak Isa.
1: Bar. Daripada kalah orang.
0: Iya. Angul kalah untu.
1: Dipilih kalah uang. Kalau yang kalah untu bareng. Ya dik pira-pira,
2: kamu sarat ae. Tak patek merangsang pekara karto.
0: Wis, ana dik pira wis. Engko jagone tak anune, yuk engko jamu-jamu jago iku ana tuwek jagone.
2: Iku kok seneng jamu-jamu jago.
1: Panjere-panjere war. Penting ku panjermu nang kota tali. Sembarang nek dibutuhin tenagane ku taline dhisikno. Tanggal 2 ku nek iso ya kaya ono season.
2: Iku gampang wis. Awong diarani kanca, aku mek ngene tok. Meriahno aku dadi kemanten.
0: Kuwi
2: nyopo? Munawarek. Pelawak dadi kemanten.
0: Aja kuwatir.
2: Nek sampe mbesak loro pangkon iki sampe jatuh.
0: Lho temenan.
2: Utowo sampe keliru.
0: Isin.
2: Waduh, isin ku ya apa iki?
0: Mulane masih dikarak mesti rame ne war.
2: Soale
0: gonggo lek kon minggir-minggir go tak jurungkakno mesti rame. Jelas rame. Aja kuwatir rame-rame.
2: Mesti dikeroyok arek dilih-dilih.
0: Waduh sabuke anyar rek.
1: Nyar.
0: Iki wis mbayar piro iki?
1: Paling-paling ya kredit nang Abang Panci.
2: Gak ada yang sabuk sama 2000 ya tuku lo.
0: Waduh kuaku ini rek. Ya ini sabuk tapering ini.
2: Nanti
0: ya ini waduh bolongan ini roli itu. Ini wetengi malah malih wetengi ini.
2: Malah malih?
1: Malih malih.
2: Wis ngene.
0: Ya bo.
2: Jodangnya kan tak pasrah.
0: Ya wis.
2: Ini omah wis ono sedia luru. Lah ini kari sini, sini.
1: Kapan kari milih aja di sini wedi tak gerakan.
2: Iya apa sih lo?
1: Lah jalan bantuan tonggo war.
0: Separi beras-beras nuri.
2: Nah, biasa ya tadi tetel.
0: Ini ya. Yes. Tak jalan bantuan tonggoku yo tak tarik no sak cingir sak singkir. Enggak sih gawe kuburan kok gampang urusan dia. Kok tambang guyu dibantu kancanya tak no.
2: Wis dadi kemanten kok malah dadi mayit rek.
1: Sak durunge buyar lo.
0: Apa?
1: Bawa plastik rotok onggo. Sajene.
2: Iku penting.
0: Diselametno arek-arek sing ndok omah.
1: Perlu
0: tanggapane cek akeh. Ya loro pangkone perlu tanggapan arek.
2: Heeh. Istilah jari wong tuwek-tuwek.
0: Iya.
2: Kemanten budal. Biyen-biyen iku lek dibuk-buk tertek lek dikek cok bakal.
1: Ancak-ancak.
2: Ah, ancak. Dadi kemanten sak durunge melangkah tertek.
0: Iya.
2: Utawa jembatan itu wis masang cok bakal. Perlu ni apa sih? Cok bakal dipasang.
1: Iya, iki
2: lek meroi kaki. Lho iya,
0: meroi
2: kaki danyang nyai danyang sing mbau reso sing dinggone ndek kene.
0: Nah. Oh, dadi keturutan besok dadi manten iso nok nisor ibuk kono.
1: Halo. Maksudku aja gak nemoni alangan.
2: Nah, rungokno.
1: Sing gak nemoni alangan.
0: Oh iya ya.
2: Cek gak ganggu.
1: Dadi mlaku ku
2: siku apa-apa.
1: Iya, mlaku ku iso gangsal. Heeh. Eh, iki lho gangsal.
0: Tapi pring ya gak pring petung gak oleh ri. Dadi bok sitik kudu gawe ancak pring petung kira-kira rong lonjor. Dadi ancak sitik rong lonjor.
1: Iya, nang disini legend wae. Ancak pring petung.
2: Anak terus teman-teman yang ngarak ikin ngelangkai limang tertek ya peringin itu orang perautu ya ini
1: bisa apa kalau ancak gue diatur sampai sinuman itu
0: patah siapa patah?
2: Nah ini patah, ya, ini patah munali ya jadi persoalan ini ya berarti
0: tanggal biru
2: ini tanggal 6 ngarepi
0: ngarepi malam minggu aduh barengan deh
1: barengan
0: tapi kono kena direken pokoknya kono ya persekote dibalekno dhisik 50 engko tak rekeni sing kono.
1: Oh iya iya
0: kono diundur ae
1: sepurane Mar ya iya. Barengan tanggal 6 iki Kartola Kartola kan besakno wong lempu
2: persekotmu kon gawe ndek kono piro
0: 50
2: tutupe wis tak tutupe ambek kloso elek ngono.
1: Oh iya pokoknya sing penting aku kancol lo.
0: Iya iya dadi padha njunjunge.
1: Iya.
0: Aku masalah ro pangkon njunjungen cek iso berkembang. Lah perkara peno dadi manten yo tak umumne. Munawar dino. Dadi gendera-gendera dipasang gombal-gombal bareng ngembang. Pasang kabeh meriah-meriah.
1: Yo kan oleh komisi. Lho.
2: Lho, wong dadi kemanten kok tambah oleh komisi.
1: Besakno kok larang-larang. Tawakno 35. Ringan-ringan pokoknya maler
0: ngono.
1: Iya, lakon kok
2: sapa war biasa mesak ngono iki sing ngomong sapa hari ya, Mbak. Sapa iki Kartola.
1: Nah,
2: tadi wakili Pak Munali.
1: Lho, iya. Iya.
2: Piro dik nek sumbangan yo piro 3 juta. Belum ni.
1: Ayo pisan tok ae rek. 3 juta.
0: Ya wis tanggalem yo.
2: Iya, temenan
0: lho. Malam Minggu yo.
2: Malam Minggu.
0: Ya wis.
2: Wis, tak tinggal.
0: Ya tinggal.
2: Kote 2000 dang ya.
1: Iya, iya. Wis.
0: Oh, sak norek manten anyar dirusak karo-karoan ngono.
1: Nah iya sih kemini.
0: Melakukan wis ngebok mana? Oh sandalin tak sih. Iki gua yo tanggal 6 dari mantan mulai tanggal 4 terus neretek wis.
1: Iya.
0: Wis gak turu kalau silian.
1: Tapi kalau bapak kau kak golek wadai kaset.
0: Ri. Ya. Ayo nanggungku ngapal no catatan loro pangkon deh.
1: Bener tak?
0: Iya.
1: Bisa apa lo dimain sesip?
0: Oh iya, cocok sampai rusak perkara itu.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ayo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kastini. Enak.
1: Ngopo sih, Pak?
0: Kon niku ya apa karepmu lho ya apa sih? Bapak iki ya noto anak bener. Gak ana critane wong tuwa iki ape nyemplung nang jurang kenistaan nang anak. Apa maneh kon dadi kemanten? Mosok gak ngerti sih, sing darane kemanten ngono uripe swarga donya. Dadak kon enggak lenger-lenger, tola-tole. Sawangane suram durja. Terus apa? Mingsek-mingsek. Eh, bapak gondone iki.
1: Seneng, Pak. Lho gak seneng mek wonge kok.
0: Sesake wis. Lah kapan mane? Bapak iki ngenakno kon, pupuk bapak si Odip. Ya apa rek?
1: Mau Pak wurungno mari, Pak.
0: Aduh kon iki niru sapa? Bebekmu gak ngono kon iki. Dadak warek kok tuturane tambah suwe. Angel, angel tuturamu.
1: Aku sih seneng sekolah kok.
0: Loh, sekolah tetap sekolah.
1: Ya wis gak oleh.
0: Loh, gak oleh apa nih?
1: Bojo yo gak oleh sekolah.
0: Ya diatur lah iso sih nak kuliah, kuliah. Ngono lho. Ngerti ya? Dadi mari kawinan, kuliah. Sopo ngerti besok kon iso dadi pilot. Loh. Iya dah. Oh, arek kok tuturane angel temen kon niku, angel, angel kon niku. Oh, arek kok lolak, lolok.
1: Pak, aku mau Pak gak lungguh kene, Pak.
0: Lho, lalu ngendi? Lungguh gerdu ape iki kon niku? Ape jaga gerdu kon niku? Dadi kemanten kok peringisan arek kok.
2: Sopo
0: iki? Oh. Iya, lah. Iya, iya. Dengaren ya?
2: Nggih, nggih. Nah, tapi perjanjian sampean.
0: Lho, aku janji apa iki kon?
2: Lho, sampean terus e jagoan. Sakniki iki lho.
0: Waduh, iya lah
2: hal iki.
0: Iya, iya. Iki ngene ya. Sapi dadi kon sapa jenengmu?
2: Sapari kok sapi.
0: Oh iya sapari lah ali aku nak. Soale jagoan tetap jagoan.
2: Nggih.
0: Aku njaluk tolong. Rame-ramekno. Ya apa carane terope Pak Basman iso rame ya apa carane?
2: Ngeten, kepengin rame nggih. Terop sampean iki dirobohaken mawon.
0: Oh, ngawur ae.
2: Wong terop sewan tamune mawon, Pak.
0: Apa? Nek
2: tamu sampean iki kata supel pergaulane kali tangga.
0: Iya, iya.
2: Nggih rame terop sampean iki.
0: Oh, ngono ya.
2: Nggih.
0: Lah saiki ngene ae ya. Nek soal iki tak sano garek kon.
2: Nggih.
0: Wong tangkapane ya cukup ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Pokoke nek jagoanmu iki manuk kene mang api.
2: Nggih.
0: Nak ndek gawe tak tangkapane.
2: Niki kan jam sekawan ngerek lho niki.
0: Heh.
2: Terus ngarak.
0: Ngarak ngerek. Lah kok delem dikerek.
2: Lah niki
0: kan. Oh,

0: Minggir. Yo. Minggir ada cicil, minggir. Tolong. Derek. Kula aturi mendel sedaya nggih. Rene terope Pak Basman iki ajenge ketamunan saking monco desa.
1: Nggih. Mongkon sami.
2: Kukukeku.
1: Mongkon sami dik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tejo Sulaksono, tejane wong anyar katon. Ilang tejane cumlorot saksodo lanang jumleger kari menungsane. Derek niku sinten namin.
3: Nggih. Kulo Pak Cukup, yogane Pak Turah. Artine cukup sing disandang lan sing dipangan sampai turah-turah.
0: Cukup temen. Lah namun turah-turah kulo niki kok nggih utangi sedek.
3: Kulo dhewe golek utangan gedebekan ta nek.
0: Lah sampean niki saking pundi pinangkane?
3: Kulo saking Suralaya Adilinuwih. Artine Surawani Loyopati, Adi Bagus Linuwih samubarang kalih. Ngoten lho, Derek.
0: Oh, dados ngoten.
3: Nggih, ngoten niku, jlentrehe pokoke.
0: Nggih.
3: Lajeng panjenengan menika sinten lan iki dhasun pundi?
0: Nami kulo Darmo Julik.
3: Artine
0: Darmo niku temen, Julik niku duta perwakilan, lan niki dusun Karang Kadempel.
3: Oh, dadosi dusun Karang Kadempel. Nggih.
0: Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadempel. Ngriki napa sampean padosi, Dik?
3: Sing kula padosi akeh.
0: Hah? Mun ngoten ta.
3: Madosi griyane Mbok Rondo sing gadah petetan Pitik Doro aran Sekar Jaya Mulya sing dereng rontok sarine.
0: Lho lah nggih ngriki sing sampean padosi dik cocok nggih ngriki niki.
3: Wah nek ngoten dapur kleresan mapan kebeneran nek ngoten niku.
0: Enten paribasane dik tumbuh oleh tutup bantal oleh guling.
3: Sampean kok pinter paribasan sampean niki.
0: Aku lan iki golongane seniman.
3: Nggih.
0: Tebih saking Suralaya lewat dalan pundi sampean wau dik?
3: Liwat Lorong Tengah, kiwa tengen Karang Kitri, kadek numpak jaran napas.
0: Loh, jaran napas?
3: Nggih.
0: Lajeng pirantine jaran napas niku nopo dik?
3: Niki kula genaken.
0: Nggih.
3: Lise, nggih. Gemi setiti hati-hati. Cemeti ati suci. Tropong waskito lair trusing batin, lapak sadat panetep panotogomo.
0: Dik. Pun ngantos. Kados dalang ngoten kok, Dik. Kados.
3: Lho, rumen kula. Rumen kula. Dalang lah, dalang gersang nino.
0: Oh, nggih.
1: Cina TV.
0: Tebih saking Suralaya dumugi Karang Kadempel mriki. Napa mboten kendel sampean wau, Dik?
3: Lho, kula wau kendel nok kutha Mesir. Nggih, griya sampean iki sing kula sir.
0: Lho ngoten. Oh, nggih. Lah saking sampean beton niku napa?
3: Niki ta?
0: Nggih.
3: Niki sawung setawana.
0: Tegese, Dik.
3: Sawung jagung, seto putih, wono alas.
0: Nggih. Terus candrane jagung niku napa mawon?
3: Wah, macem-macem derek niki.
0: Nggih, sih sampean terangaken siji-sijine.
3: Siji-sijine.
0: Nggih.
3: Napa mawon? Ndugi pundi sing sampean takokaken kula jawab.
0: Nggih. Lah jagung sampean niku ndase niku sing diarani ndas napa?
3: Ndase cepuk emas tunggul naga.
0: Nggih. Lah gulune, Dik?
3: Tunggul wulung.
0: Mripate
3: merah delima.
0: Cenggere
3: emas berlian.
0: Cucu
3: aran wesi pulosani.
0: Laku pinge
3: suling bermoro.
0: Jembele
3: sumber komo joyo.
0: Rawise
3: cindiamo.
0: Dik
3: non
0: kari situ niki dik.
3: Sing pundi
0: kula jenge ngomong ini kok sungkan.
3: Loh mboten napa-napa mriki mboten enten wadi.
0: Niki
3: enten jlentrehe dewi-dewi.
0: Mari rawise niku dadak lah telek dik.
3: Oh dadi takon ikune ta sampean.
0: Nggih.
3: Wadah rasa.
0: Kuwayan.
3: Nah niku wau sing jenenge kotenane wau. Wadah rasa niku derek.
0: Lah kuwayane dik.
3: Nejo warna.
0: Lah ulese
3: monco warna.
0: Loh kok saged monco warna napa dumununge dik?
3: Ana putih, ana abang, ana kuning lan ana ireng.
0: Oh Nih, kungit gemunung ini. Lah maknane, Dik? Coba sampean terangaken.
3: Nah, niki
0: nggih.
3: Putih nok wetan panggonane, manukane kuntul. Gunungane kapur, segarane santen, kembange kembang cempoko, kutane sloko sing mengku Bathara Guru manjing nok ati suci.
0: Nggih, nggih.
1: Jlentreh to menene.
0: Nggih ngoten. Lah sing abang, Dik?
3: Nek sing abang niki nok kidul panggonane, manukane ulung, segarane getih, gununge geni. Kembange warawari bang, kutane tembogo, sing mengku Bathara Brahma manjing nok
2: Durga Mangsa.
0: Nggih.
3: Sampe kudu watuk kula niki.
0: Lah sing kuning niku, Dik.
3: Nek sing kuning niki nggih, kulon panggonane. Manukane kepodang, segarane madu, gunungane welirang, kembangane kenikir, kutane kuningan, sing mengku Bathara Kamajaya manjinge nok kebraen. Sanes braon lho nggih.
0: Kebraen.
3: Braen nggih.
0: Lah sak niki kantun setunggal. Lah sing ireng niku napa maknane, Dik?
3: Sing pundi sing ireng mentil iki?
0: Oh, niki lho maknane niku lho nggih.
1: Lah dikake mentil.
3: Nek ireng niki enten lor panggonane. Manukane gagak, segarane nila, gununge areng, kembangane menteleng. Kutane wesi sing mengku Bathara Wisnu manjinge nok sipat kelanggengan.
0: Oh, dadi niku jlentreh.
3: Niku jlentreh, Dek.
0: Nek ngoten bersejarah
3: nggih. Nggih. Kok sampe niku kandhani kok gak percaya.
0: Lah sakniki suwiwine.
3: Nah, suwiwine blas jagat.
0: Sikile, Dek,
3: sangga bumi.
0: Jalune
3: sipat jentik gumala netra.
0: Nggih, amit sewu, Dek.
3: Monggo-monggo nggih.
0: Petik sampean iki mboten tau tarung ta?
3: Lho. Petik kula
0: nggih.
3: Dereng nate tarung, Derek.
0: Tapi jalune kok budhel ngoten.
3: Tapi lek kadung tarung,
0: nggih.
3: Tarung sepisan kena jalune petik kula abuh nih.
0: Abuh, Dek.
3: Nggih.
0: Mboten saged waras rong dina tabune.
3: Saged waras. Lek pun 9 wulan 10 dina saged waras lek dicelokaken dukun bayi.
0: Gendisik ta, gendisik ta.
3: Nggih.
0: Kok sampean kok malah mblarar ngriku sih, Dek? Lah cakar iki.
3: Napane?
0: Cakar.
3: Cakar sapu jagat.
0: Buntute
3: tebusak uyun sineret kaya mega diapit klung.
0: Kukune
3: lempu yang aking.
0: Lah sak niki pakane, Dik.
3: Pakane mboten mesti.
0: Nggih.
3: Lah pakane mboten nggadah yatra nggih sego jagung. Mbok sampeyan iku mblakrak pakane bareng ngene. Pakane sego putih. Iwak ati jangan kluwe.
0: Oh, lah maknane, Dik.
3: Oh, maknane ngeten. Sega putih niku nek wis suci. Lah nek wis suci kudu sing ati-ati supaya luwe-luwe sing disandang lan sing dipangan.
0: Lah ngombene, Dik.
3: Ngombene wadah kawah candra di muka. Isine banyu Durga pangongso-ngongso.
0: Lah sing ngombene niku sinten?
3: Mboten mesti kadang-kadang hansip bareng nggih.
0: Dik. Nek ngomong sing genan apa, Dik?
3: Lho nggih pun dudu mawon, kula niki bingung. Ngendi sik? Sing ngombeni dulur papat lima badan. Sing papat manjing nok keblat, sing siji wujud.
0: Wujud.
1: Wujud.
3: Wujud Tanjung niki lho, wujud Tanjung. Sing wujud niki lho.
0: Oh, bukti ta.
3: Nggih.
0: Lah maknane, Dik,
3: keblat niku wetan kulon lor lan kidul. Dene wujud niku rumiyin tukang potong. Konco kulon tegese wujud niku pancer, Derek.
0: Ngoten ta.
3: Nggih.
0: Lah sakniki pangkringane, Dik.
3: Pangkringane Kajeng Krudha Mandera.
0: Peturane
3: dalem madi gondo bantal piwarah kemul pitutur, dene kurungane lair lan batin mudune jengkar guling kursi gading.
0: Ngoten ta. Lah kok jago sampean niku mendel mawon. Mboten saged kloruk ta?
3: Lho, nggih saged, Derek. Cuma sak umur kloruk pisan tok. Kuru kluruke sampe kluruke aku ya opo. Kluruke wayah jam 8 esuk metu nok ngayonane sida dadi. Diapit lan diadepi para priayi diulang Bapak Naib.
0: Lho. Nggih nggih.
3: Nggih.
0: Lah sakniki kula takon, wulangane napa, Dik?
3: Laras kalih agamane. Dene nek agama Islam nggih diulang syahadat. Lho, ngoten lho
0: nggih. Oh, lah niku aku sing sampean maksud nggih.
3: Nggih, ngene ku wau.
0: Mudune jengkar guling kursi gading niku, Dik. Napa maknane, Dik?
3: Nggih sak lebete lan sak jerone gerdin. Nggih, dodho siji tinawonan. Nggih, bekupone jero turun. Isi putri kaudanan sang putra nibo pangkon.
0: Oh, ngoten ta maksude.
3: Kula lek krungu turun kudu ngantuk mawon.
0: Lah sak niki dik kula takon malih. Weteng ngene ku isine napa jago sampean?
3: Wah niki bingung kula lek ngomong niki. Nek weteng ini.
0: Nggih, nggih sampean jawab sithik.
3: Nggih, sampean wau pun jelas ah?
0: Nggih, jelas.
3: Sing sak lebeting sak jroning gertin wau. Nggih, nggih. Dodo siji tinawonan, bekupone jero turun. Isi putri kaujunan sang putra nibo pangkon nggih lek sampean takon isine wetenge nggih wetenge isi beras endok lan mas beras tegese iber-iber ojo sampe uas dene endok uro dadare yen emas weruwo gram-gramane
4: lelere
3: weruwo lelere
0: kula niku nek klungu gram-gramane lak deg-deg mawon dik saniki mas mudun arek dik.
3: Nggih soalé sing dhisik kadang sampean sampean sekolahken.
0: Lah sakniki telene, Dik.
3: Isi
0: opo isine, Dik?
3: Nggih, isine Rorjo Brono. Mas Peces lan tigan lantaan. Mbah Lowo, isi ketumbar lan mrica tegese kemantene gak bakal diumbar tapi bakal dilolo.
0: Nek ngoten, sakniki kula pun jelas, Dik. Jago sampean niku jago petingan, nggih?
3: Dinten jago niki?
0: Nggih.
3: Lho, yo napa sampeyan
0: niku? Jago pawijen.
3: Lho dasar keporo nyoto niku. Yo napa?
0: Sanes jago sembarangan nggih.
3: Lho mboten, sanes jago-jago ranjen niku mboten.
0: Lah nek ngoten, Dik, amre saene monggo seduluran kali kula jago niku kula peke.
3: Pak pek, Pak pok yo napa sampeyan niku? Ngawur ngono. Mumpun ndedher perkara lho sampeyan nggih.
0: Lah nek perlu nggih kula rebut kanthi pecahe dodo utahe ludhira.
3: Lho. Lek saged nyempal bau kula, monggo sampean rebut jago niki.
0: Lho, Dik, sing ngawas hati-hati lho, Dik.
3: Lho,
0: sampean nek leno lho, ilang duit sampean, Dik.
3: Lho, sampean niku. Ayo, kok sampean rebut jago kula.
4: Durak, durak.
5: Kuku keku.
3: Suarane gembrat iki.
0: Niki mongso padha bekene, Dik.

0: Sawah wis tuwa metu-metu kabeh metu nang ndi? Ate udan-udan ngene.
1: Nuwun.
0: Lho. Oh, penak ya.
1: Iya.
0: Dengare lungo kene.
1: Wis gak perlu atik lungo. Aku rene gak marani suguhan. Aku rene gak butuh lungo. Sing penting aku pitakon.
0: Lho, iya takon ngono kae.
1: Nek ono yo aku ono, nek gak ono gak ono.
0: Heh? Takon apa?
1: Kok apik kon?
0: Lho, kat ben apik aku.
1: Lho, kat ben apik kok apik. Anakku nak kena gak? Anakku.
0: Lho, sapa Kastini ta?
1: Kastini, Kastini.
0: Iya nak kene.
1: Lho, lah kok apik kon gak laporan bare aku, heh?
0: Lah aku laporan apa penaku hansip ta?
1: Wah, arek tak ngomong cemplang cemplung. Kastini kan dadi kemanten. Apa tak temokno Kastini gak ono.
0: Lho, pernah binas tak kandhani.
1: Iya.
0: Kastini ku wis gas tujuh nek peno mau mano oleh Pak Munawar.
1: Iya, iya.
0: Rego sing lanang wis tuwek, iya. Ati Kastini iki sik durung cukup umur mau mah kok peno peksa.
1: Lho, Mas itu emang soge.
0: Lho,
1: iso ngenakno aku.
0: Wong rumah tangga kan delok bondo, kan delok soge. Delok teko paduane jiwa anak iki cinta wong lanang cinta padha cintai.
1: Wis, wis.
0: Arek iki durung cukup umur,
1: muring-muring
0: lho peno.
1: Pancen kon ngono, sampeyan iki kan kok kon ngono.
0: Lho,
1: wis susah kutok kon ngono.
0: Peno aja muring-muring. Nek wetan iki kantor polisi.
1: Hah?
0: Lah sebelah iki lah nggone kantor KUA. Mun nek kapan meksa-meksa kaya ngono tak repot kantor polisi iki lah dihukum.
1: Lah opo kon kok tak ngomong.
0: Sebab rumah tangga iki ono wete.
1: Lah opo kon kok tak ngomong.
0: Wong rumah tangga iki ono wete.
1: Iya iya iya.
0: Perkawinan lu dilindungi oleh undang-undang.
1: Iya iya iya.
0: Tapi nek sampe kene iki melanggar wet,
1: iya.
0: Lu tak repot no lu dihukum
1: meno. Lah opo nek pat-pat-pat-pat. Lah kok tak
2: ngomong. Saiki lah iki lho. Ngene lho Pak yo. Ngomong
0: dhewe.
2: Aku ki durung cukup umur, Pak. Sampe gak ngesakno mbek aku ta yo opo sih, Pak?
1: Ya ya ya ya nek ngono cocok omong nak tanpa kejadian gak mungkin ono perubahan. Nek aku sadar nek ngono ya.
0: Lah iya,
1: kenapa ngopo Pak niki?
3: Lho, anu.
0: Iki sapa iki?
1: Lho.
3: War, wong mantun do urak-urak.
1: War, Munawar. Nak, nak Munawar untuku. Untuku, mantuku ya.
3: Nggih, Pak.
1: Bener kok kemanten coplok osik apa masalah kok karakaraan ngene.
3: Lho mboten saking kepingine nang dadi kemanten.
0: Cak iki sapa, Cak?
1: Ya iki kemanten.
0: Kemanten tapi nak jenggoy.
1: Tuturono, Dik, tuturono, Dik. Tuturono.
3: Pernah napa, Pak?
1: Adikku iki.
3: Oh, niki ngeten nduk, Om.
1: Wah. Om iku.
0: Saniki ngeten Pak Munawar nggih. Soale kemanten wedon iki ponan kula. Cek dereng cukup umur. Tadi mboten kula terusaken kali kesampaian. Sebab napa? Sampeyan iki nek sampean terusaken berarti sampeyan iki melanggar wet.
1: Ngono nak.
3: Untung nek kula melanggar nggih melok ka hukum.
0: Iya, mesti diotom sampeyan.
1: Ono hukume iki.
0: Nek sampean terusaken berarti perkosaan lho niki arek dereng cukup umur.
1: Nek kon terusno, iki dilapurno ke kantor polisi mesti diucut kon. Diuntut.
3: Nah, nek ngoten. Nek ngoten lek kula pun sadar.
1: Iya iya.
3: Sarene iku kula pun kadung kebajut kaya ngeten. Sampeyan dolekken rondo-rondo sing rodok mansem
1: ngono. Sik memel.
0: Lah sakniki pun monggo. Tumut kula mriki.
3: Ngoten.
0: Kita makan-makan mriki.
3: Monggo monggo.
0: Monggo susu.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

matur sembah nuwun Kang Hepsi. Kenging kok WA-nipun, mangga.

0: Terus mbah nuwun. Derek-derek ingkang sampun love love love love kalian goki. Wis padha. Tep tep tep tep tep. Nah, kaya putra Gilang ki pelanggane pecel ge jaman semono. Ha iya mulai biyen. Asa niki lek dodolan pecel nika mbah ndemin sobo lepen nika biasanipun nika dinten Senin Selasa. Cek. Ning wis wayahe wis wancine jam 09.40 menit nika dulur-dulur sing padha wis iki pinarak Mas Riyono monggo. Lah jen tenan iki. Karo besore. Besore iki urip ta, Bas? Weh, jen. Lek urip posisi di mana? Posisi di mana? Mbok melu patrol mbahmu. Ayo, patrol ning Karang Kedempel. Ning iki, sing penting ki lak urip ki lho, Bas. Lah iya, besore urip mbah kula posisi wonten amal tok ning kota lama to kowe iki. Ayo amal tok. Jarene mbah ndemin iki sapa kono tibane ya sapa lepen. Lah iya bener. Ayo lepene ana kono. Ngono lho Bas. Wah repot air iki. Iki dina Jumat lho, iki dina Jumat lho. Biasane ngene iki dulur-dulur wis padha pingin patrol. Kula derekne, kula sumanggakne rumiyin.
1: Patrol.
0: Kandhani ya. Wonge teko. Wangi teko.
1: Senenge.
0: Aku ya seneng ten.
1: Aku jarang arep masari ingin nek bener ya ten ndang aku jawab puisine ngono.
0: Sapa sing ngomong ngono ten sapa?
1: Ya masari aku telepon aku.
0: Oh, bener ten
1: ndang munggao aku. Kayak ana puisi ngono.
0: Awakmu ki sregep lho ten, gak isuk, gak awan, gak sore ki kaya minum jamu.
1: Pendengar setia.
0: Oh iya.
1: Berapa tahun? Ada lek 50 tahun ya.
0: Lho iya ana 50 tahun.
1: 40 tahun berarti.
0: Oh, 40 tahun. Lek iso ten.
1: 40 tahunan, Dik. Kayak di RRI mulai AM sampai FM lho.
0: Lah iya.
1: Aduh, cekok RRI mulai jam loro bengi lho aku didono. Didono karo wong jono sego goreng ku sapa?
0: Iya.
1: Iku butuhne sego goreng. Aku didono nek kono. Mati tak dono kene yo aku katene ngeterno iki lho ngono.
0: Iya, iya. Wes.
1: Aku ndonga Gusti Allah, mbok ana wong nulungi aku. Aku maca Fatihah, maca selawatan marang ana sing nulungi. Pak, sampean pundi? Kula Mulyorjo. Oh, nggih kula nelok nono.
0: Iku ge jaman semono lho, Teh.
1: Aku lek eling teko RRI aduh yo opo rek aku iso opo kan sing nulungi aku. Aku ndonga niku. Aku ndonga lho Mbak anu.
0: Anjene nek ndonga niku.
1: Terlalu berdoa benderaten pinter ya.
0: Iya. Saiki pariane dhisik lho Ten.
1: Oh, pariane dhisik. Patok polo. Isi klenteng. Ana pepek mangan klenteng bandemen pancen ganteng ah masa
0: Ten
1: patok poli isi uya ana pepek makan uya
0: kuliatin
1: pendengar RRI yang setia yang setia
0: ya tapi kok ana batok oli iku mang
1: batok bolu isi uya
0: ana
1: bebek makan uya kuliatin pendengar RRI yang setia betul
0: betul
1: oh saiki Kang Sari iki lho Kang Sari iki lho puisi dari Bunda Riatin
0: iya
1: tapi aku kok njuk lagu sampai entek diputer lho ya
0: oh sampai entek ya tak nggih sampai entek
1: iki aku anu kanggo Tatang Mas Sari iku sampai enteng.
0: Ya siarno dhisik lho i anu ten.
1: Inilah Bundara Tentara yang Bandulan akan membaca puisi Rindu yang Mendalam. Pinter rindu. Rindu yang mendalam. Gelora asmara yang begitu membara. Hidung cinta yang membisikkan kata penuh makna. Mengelora satu, getarkan jiwa. Perlahan menusuk hati.

0: kayak penyiar yang di RRI, enggak yang di Mandulan tak pernah sirna.
1: Ngene iki sari ngene iki ya seweneng pol.
0: Seweneng pol yo.
1: Wenehi puisi kate beksone kematian.
0: Lan dian iku anu Pak Cari nanti bicari.
1: Bucari.
0: Hei ya Temi.
1: Celuken.
0: Ayo temenan. Ayo tangi ya Temi. Kalau bener ya tuh mesti mentingkir di antena RRI lo. Engkau sing nampani penyiare.
1: Aku
0: lero tuh.
1: Moten aku lah aku sok penyetenan tak kok tembak. Walah ten.
0: Ayo tangi.
1: Tangi.
0: Bu Anggi, tangi. Bu Marlena tangi. Bu Sumiaton tangi. Bu Sumiaton, aku mesti mentingkir di antena RRI lo. Engkau lero tuh sing nampani penyiare. Sing nampani penyiare. Ayo Bu Sri Gati tangi.
1: Bu Sri Gati
0: tangi. Dalam.
1: Ayo Bu Sri Gati tangi.
0: Nggih.
1: Basori urip
0: tangi. Dalam.
1: Oleh Salim saka Basori.
0: Oh, Kang Mas Basori. Heeh. Dari aten mau maca puisi. Ya apa puisine? Enak kan?
1: Enak. Volumenya tambah rusak.
0: Oh, tambah rusak. Bu Sriana, ayo Bu Sriana, Bujek, Santeni.
1: Nggih.
0: Mama Dika, Mama Trian. Ayo Mama Trian, Mama Ati.
1: Ten.
0: Boleh salam.
1: Iki kanca-kanca sing ana ning Polsek Lowok Waru sing saiki padha nyambut malam. Yo melu mirsani barang.
0: Ayo Pak Pros semuanya, Bunda Riaten. Puisine apik kan?
1: Apik, Kang Warno Kriwul.
0: Kang Warno, puisine Bunda Riaten apik ya?
1: Apik.
0: Sing dodol tempe iki sapa jenenge?
1: Sapa?
0: Sing dodol tempe.
1: Sing dodol tempe iki siji ana ki Pak Lani. Loro iki Tronjol.
0: Tronjol ya apa puisine Bunda Riaten enak ya?
1: Enak, Ten.
0: Bu Pandan, Bu Sri Utami, Bu Sri Anang Geget Anteni. Pak Ismoyo, ayo dibalesi pari aku. Pak Eko Rembun, ayo dibalesi
1: ya,
0: pari aku. Oh, wingane Faris ya. Dengaren Faris gak tau telepon Faris.
1: Faris urip.
0: Ayo urip. Kak Fitri, Bu Indah, Pak Jono Coban Blotak, Ereru, Erilu Andeng. Penyare lek panen rejo terono ya. Terono 2 kilo.
1: Cakus barang ki yo melu ten.
0: Oh, salam kenal. Kenal ambek aku porong.
1: Loh, lha yo wong karo riaten sapa sing gak kenal? Wong kondang kaloka ki wong dalang.
0: Oh, dalang rene. Sing dalang iku Bunda Riaten apa, Pak?
1: Loh, ya Bunda Riaten apa maning ki? RRI ati ono ruwatan. Awakmu yo tak elokno.
0: Anu. Gus Lura, kapan-kapan Bu Riaten nanti ngowo kepiye ambek rono ambek dalang ambek
1: ya pas suro pas ruwatan.
0: Ruwatan tanggal berapa ya ruwatan?
1: Ruwatan bulan Juli.
0: Juli.
1: Lek iso yo rene yo nggowo kepiye wong awakmu ati tak ruwatno.
0: Aku lek ngeruat tak jejer banemen yo gelem.
1: Oh kadhane. Ojo jejer buta terong utawa buta liyane ten. Jejer aku.
0: Jejer karo Janoko kan ganteng.
1: Iya ya, saumpamane Gus Lurah dadi wayang ngono cocoke apa ten?
0: Dadi Janoko.
1: Oh Janoko. Lek kaya awakmu dadi apa ten?
0: Aku dadi Sri Kandi.
1: Oh Sri Kandi.
0: Kakang Mas, aku ngene. Kakang Mas.
1: Apa
0: ndo? Kakang Mas.
1: Apa?
0: Ngeteraken sembah pangabekti Kakang Mas.
1: Iya ndo. Iya.
0: Ya wis. Ya apa? Ya wis tak tompo.
1: Ya wis tak tompo Sri Kandi.
0: Utang itu kowe tanpa nono.
1: Oh, ngono. Aku ya tanpa nono.
0: Ateng. Ayo, iki lho Bunda Riaten ketoprakane lho.
1: Ketoprakan.
0: Ayo Pak Grandong, Pak Suranto, Amoi. Bu Sri, semuanya yang di Kalimantan, Sumatera, di luar negeri ya. Bunda Riaten pinter parian,
1: ya, suwon,
0: pinter puisi, dalem-dalem.
1: Suwon.
0: Matur nuwun. Ya. Lagune jangan lupa sampein teh ya.
1: Iya, ndo.
0: Penyeri dolaku. Assalamualaikum, dadalala.
1: Dadapu, dadalala, dadapu. Patrol. Kang Yasin Prakoso. Matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak.

0: sembah nuwun iki sampe intek. Iki pamundutane iki saka Buriatin Dalang Kondang Kaloka. Wis iki mang dedil duel. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol, Mbah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris.
1: Njim, Mbah.
0: Kok Janur Gunung durung sare iki.
1: Lah mulai wae kula di WA kali Buriatin. Ayo patrol
0: ngoten dirasa. Ancene lek Buriatin ku ya kaya ngono. Tapi rapopo?
1: Rapopo, ben bae cek anak
0: sing ngancani.
1: Sing ngancani.
0: Iya, iya bener.
1: Nggih, Mas. Iku mang lek gak dikanani Buriatin aku ya karo.
0: Lah ki apa? Anjene lek patrole Gus Lurah ki dina Kamis karo dina Jumat.
1: Jumat, nggih.
0: Iya,
1: iya. Wis sisa dititeni, Mbah, nggih sakniki nggih.
0: Oh, bener kuwi, Le.
1: Nggih. Semoga-moga jenengan sehat selalu
0: nggih, Mbah. Alhamdulillah sehat.
1: Sepanjang umur ben saged ngancani pamit ngetaken prus kawan sedaya ngoten
0: nggih. Ya, sing penting nggih donga dinunga
1: sehat. Nggih, ta. Sehat nomor setunggal iku, Mbah.
0: Iki kabare ning wilayah gunanmu ke situasi kondisi toleransi karo sing dirasake iki aman apa piye?
1: Alhamdulillah aman, Mbah.
0: Amin.
1: Aman ge mek kula rada gorokane rada kurang fit iki, Mbah.
0: Lho, iki saiki musime le, musime pancaroba. Tegese iki penyakit barang ki ning dalan ki yo.
1: Lah ngene iki, Mbah. Ya padha ngelek sakit man iku, Mbah.
0: Aku jenenge ana ki siji apa alergi apa iya ya kaya mbahmu barang ki
1: boyoke termasuk bae barang ya boyoke pegel kabeh Mbah
0: iya mari nerabas
1: lah nggih Mbah andane aku kok ngene lho cengkok aku cedhek omahku cedhek mereri tak warani
0: lho iki lho iki lho mangke kaya Faris ngene iki lek karo mbahe iki cekatan tenan
1: nggih ta ya kudune kali kabeh kali sedoyo
0: mboten oh ngono ya ya ya
1: nggih ta engko dikirani mak lagian Kang Taufik gecek mboten salah paham ngoten. Soalnya kok sing dipikir kok Mas Faris mengidolane mbek iku tok mek Mas Ari Jawa tok tapi yo gak.
0: Oh yo kabeh wong
1: Pak. Ya sedoyo.
0: Wong seduluran iki yo.
1: Angel nggih Mbah.
0: Ya iso. Iki patro kanggo sapa tak tutuke kentong.
1: Nggih Mbah. Le anu mawon mboten suwe-suwe soalé gorokan kula nggih
0: mboten
1: penak ya. Anu mawon niku perwakilan saking Buriatin mawon pun ya.
0: Oh iya iya.
1: Melok Buriatin maksudnya Mbah.
0: Oh iya.
1: Mang nak salame suwake nggih Mang ya.
0: Mak iya.
1: Wis diabsen sak kampung nggih.
0: Iya, wis kabeh padha diabsen.
1: Wis kabeh wis dari Sabang sampai Merauke nggih Mbah.
0: Temenan.
1: Salame setunggal kali tiga sayang sedoyo.
0: Iya iya.
1: Iku paling penak Mbah wis. Gak suwe-suwe ngecipris nggih Mbah.
0: Padha.
1: Sing senengane ngecipris nggih monggo.
0: Oh iya ora apa-apa.
1: Dipersilakan nggih Mbah nggih. Nggih, niku sing dinteni Mbah ya rene ya.
0: Oh sumpah ya. Iya ya anu ya. Nggih.
1: Yes. Ibu Titik niku biasanya sing suwe
0: lek anu. Ya anjene wong iku lek cerita.
1: Anjene wong dhewe-dhewe nggih Mbah ya.
0: Ya ibu negara kuwi.
1: Oh niku ibu negara
0: nggih. Iya.
1: Ibu Titik niku nggih.
0: Negara Wagir kono lho lek.
1: Lah nggih. Lek sik anu kula timbali tante.
0: Iya cocok.
1: Ben awet nom ngoten Mbah.
0: Lagune apa iki?
1: Is lagune sampean pilihaken sing penak mawon
0: oh, Mbah.
1: Koe is penak-penak kok Mbah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Aman wis lek ambek Mbah.
0: Iya, suwun lho Le.
1: PR mbek Batejo.
0: Iya.
1: Sementing mbek Mbah wis patrol ngoten
0: ya. Iya, suwun lho.
1: Kula nggih saturunge matur nuwun sanget ya Mbah.
0: Heeh, padha-padha.
1: Ibu Riatin wis seneng iki wis pas banget cemuka ya.
0: Heeh,
1: suwun nggih Mbah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padha ngene iki ngenteni. Kabeh dulur-dulur wis padha ngene iki arep sare. Ning sadurunge sare dipiresani dhisik. Garwa kinase apa ning sampe kompor-kompor apa wis dipateni. Aku lu aturi pinarak rumiyin.

matur sembah nuwun uga ki derek-derek sing saka luar Jawa. Wonten ki glodhak barang Purwonoga. Ingkang sangreking lumajang sugeng dalu. Mas Bogel. Karuga ki dulur-dulur ingkang lagi makarya. Geng dalu, monggo pinarak, monggo patrol.

0: matur sembah nuwun Mbak Tuti uga sing iki wau nggih sampun nyengkuyung mirsani TikTokipun. Kayak menika patrol-patrol wong wedok-wedok dijak patrol karo mbahe. Lah iku sing padha tangi wong wedok-wedok lanange iku padha singitan. Sugeng dalu saking kula Dono Mulya matur sembah nuwun. Lelek orang. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol. Patrol, patrol, patrol, wayahe patrol lur.
0: Dulur-dulur wayahe patrol.
1: Patrol lur.
0: Ha iki mang ana uga iki sing takon. Lah wong sing patrol kok wong beda-beda.
1: Beda-beda tirase Mbak anu Gus.
0: Nah iya kuwi. Wah, jentenan.
1: Lah jane anu napa iku nomere sing medal niku nggih gidok-gidok Gus.
0: Kari ngenteni Hong Kong.
1: Lah nggih lah wong RT 29 nggih gidok.
0: Lah iya kuwi.
1: RT 29 nggih gidok.
0: Iki mang rada ketap-ketip ae. Kaya-kaya ate urip ki anu Sriaton, Sumiaton.
1: Nggih ah.
0: Temenan, Nduk. Ki mang rada ngintip-ngintip.
1: Niki wong ngintip-ngintip nggihan. Yung sakno yuku.
0: Oh, temenan, Nduk. Sari ibarang ki yo wis melu.
1: Lah nggih. Wong kula niku wong sak seran kok Gus Lurah.
0: Oh, lek awakmu sak seran aku telung serare.
1: Lah niku wae nggih liperien kula tingali Gus Lurah enten napa mboten ngoten wong kula entep ten pengkolan niku wae.
0: Ya jarene bangen ngene sing ana ning kidulan. Anu Gus Lurah lek Hong Kong iki jam 10 Gus Lurah lho tenan. Aku arep ngetokno karepku lho ndas nemno ngetokno. Aku cek viral ngono lho Nduk.
1: Ya Allah.
0: Aku ya Allah. Aku ora tau nduk ngono-ngono kok. Aku dadi aparat keamanan utawa ki.
1: Lah jenengan lurahe karep kedempel.
0: Lah iya lurahe wis ora tau ngono-ngono ku nduk aku.
1: Lah nggih ta mboten angsel Gus.
0: Iya, aku tapi titip.
1: Mboten angsel Gus.
0: Oh iya. Iki ana bawa, iki sing saka Yogyakarta ngono nduk.
1: Matur nuwun Kang Mas Bowo. Sugeng dalu.
0: Boleh anu saged minta lagu nika lelakone Trisno. Nggih, Trisno.
1: Oh, nggih saged mawon nggih Gus Lurah.
0: Temenan tak golek nindo wong ado-ado saka Yogyakarta. Nggih
1: tebe-tebe Gus Lurah nggih lek kula. Pokoke manut seser kali Gus Lurahe.
0: Iya ki lho. Wong ki
1: pokok Gus Lurah ngalor nggih nderek ngalor ngidul nggih ngidul.
0: Ya pokoke gak aku nyegur sumur ngono gak melo arek iki tenan.
1: Lho sak derenge nyegur nggih kula gandoli tas sarunge Gus Lurah.
0: Oh iya ya. Iya ngene iki.
1: Kula lak nggih gadah akad ta Gus.
0: Eh den tenan.
1: Mosok lurah ajeng mak kejeblug ngoten kula mendel mawon nggih mboten kok kula saut ta lah. Iya ya. Jenengan kula peting Gus Lurah.
0: Aku kapan gak kok peting wong balik kok peting ngono loro kabeh nduk.
1: Wah sakjane lek semerap ngoten niku nggih. Ya nopo ngoten lho Gus?
0: Ya.
1: Jane ram. Miki pun anu radi tangge mboten radi sepeni terus mawon ni Gus Lurah.
0: Lah wong barang ki mawong kaya ngono lho.
1: Lah nggih. Undangan kok tambah seser sih Gus?
0: Anjene anu iki kaya iki sik ana ae wong duwe gawe iki sik ana.
1: Nggih sakniki anu rupi-rupinipun niku anu Gus Lurah mboten gadah wedi.
0: Kayake ngono. Padahal aku iki wis ngekeki anu ancer-ancer.
1: Ancer-ancer nggih Gus nggih. Lek wulan ngene aja, wulan ngono aja ngoten nggih Gus.
0: Lek wulan ngene aja soalé buwan iki kok terusan malah ngene ngeblak aku. Tenan.
1: Nggih takut.
0: Loh, lah lek ora, lek wong-wong ki sedina 5 ki nun 1000 wis ngelu. Barang mbahmu ki nun 1000. Tanggane sebelah ki oleh ki ulem-ulem undangan ki 3000, 1000. Ngono tambah seneng, Nduk.
1: Lho nggih ta, nggih premium lek ngoten tiyang niku Gus Lura.
0: Siji premium, loro anyane percetakan tibane, Nduk.
1: Lho alah ya Allah, lah wong dicetakaken Gus Lura.
0: Iya, iya.
1: Nggih, nggih mboten gumun mah gumun kula lek ngoten niku.
0: Iya, ngene iki patro kanggo sapa?
1: Kula ta Gus Lura, nggih jamel warga kula RT 29 Karang Kadempel, Gus.
0: Oh, yo RT 29, RT 28 kaya awakmu ngene iki.
1: Kula 29, 28 Yutun.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Lah nggih, Gus. Lah Karang Semanding ta ngeten iki?
0: Temenan.
1: Lah kula jenenge tebe-tebe ngoten mboten asal iki dituwarik mawa ngajek meng geblak iki.
0: Ha iki pikantuk prasapa saka Bunda Resa.
1: Oh, nggih Mbak Nuwun, sing dalu.
0: Ha iki ada-ada teko tulang bawang lho, Mbak.
1: Yung, Gus, niku laute amit-amit.
0: Oh, temenan ning Lampung kono, Lampung.
1: Nggih, tulang bawang Lampung mriko, Gus.
0: Lek anu lek kaya mbahmu teko tulang persendian, Nduk.
1: Ngoten, Gus.
0: Iya.
1: Lah kula senasa RT 29 rumiyin-rumiyin sik nom-noman nak nggih dijak seser kali ayogane, Gus.
0: Oh, iya ya.
1: Wong napa ten Nusantara tempun dipundi ta, Gus?
0: Aku 3 tahun, Nduk, ana ning Nusa Kambangan kok. Kok guyu sih, Rek?
1: Oh, lah kula nggih guyu, Gus, nggih mboten gumun.
0: Oh, lah aku tugase ning kono kok.
1: Lho ngoten lho, Gus, ya. Leres. Dados lurah ten Nusa Kambangan, ngoten nah.
0: Iku lho wong.
1: Andinge, mboten Nusa Kambange, wong mrikane mau numpak kapal laut nggih, Gus, nggih.
0: Ya aku renang, Nduk.
1: Lho alah ya Allah. Lah balapan kali boyo, Gus.
0: Kandanyo.
1: Waduh, jan top marko top kok luraku iki.
0: Oh, temenan, Nduk.
1: Lah nggih.
0: Wis ngene ae, patro kanggo sapa terus njaluk lagu apa mengko tak wene.
1: Kula ngeten lho Gus Lura lek lagu niku nomor mbek pun.
0: Ya,
1: pokoke ya. Lagune Gus Lura niku pun ecos danten.
0: Ya, maksudmu ku lagune ngono nomor wedhus ngono ah. Kok nomor mbek ngono. Arek iki rek.
1: Pokoke sing ngandhap ngoten lho Gus.
0: Oh, dadi
1: mboten nangen-nangen.
0: Ora nangen-nangen ya ya.
1: Nggih. Lek anu aduh laguku mau wis diputer tangga ngoten Gus.
0: Ya ya ya Nduk.
1: Kaya wong napa? Nying-nyingen.
0: Iya, wong barang mbahmu ki sing muter anyang-anyangen kono nying-nying. Ya ya. Ya Nduk.
1: Matur nuwun nggih Gus Lura.
0: Ya, padha-padha Nduk.
1: Kula celukane warga kula. Patrol, RT 29 melek.
0: Iya Nduk,
1: iya. Ayo padha melek, Lur.
0: Aku ki lek ana aku ki senenge mek teretok lho Nduk tenan. Sumpah.
1: Nggih, Gus.
0: Terus seneng aku. Kaya bele becak.
1: Matur nuwun sangat Gus Lura. Ya, assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha iki mang RT 29 Mamiati. Ha iki sing ana saka tulang bawang ki Lampung ki yo teko. Alam semesta yo teko. Sugeng dalu lho Mbak, kula nasgur. Ya arek oke iki ngasor mania lho. Lagune lewong. Lha iki ngono ning Mekah kono ki ya melu patrol lho tenan. Ya golek anu niko lho Mbak. Golek patrol niko goleki mendol. Oh iya iya ya. Ngasor mania. Matur sembah nuwun Rama Yai. Ono wong.
1: Oi.
0: Burung punguk terbang ke kantor patrol.
1: Cili mesek.
0: Iya. Awakmu sik ambekanan, Nduk. Maksudku ki apa ki wis ngilir? Urip.
1: Nggih urip, Mbah. Anu Gus Lurah kula urip.
0: Iya, iya, iya, Nduk.
1: Patrol-patrol iki wau RT 29 anu nunjang parang
0: triyen
1: kula ngalane.
0: Iki mang RT 29 saiki RT 28.
1: 28.
0: Iki oleh salam. Awakmu oleh salam.
1: Nggih. Saking pundi, Gus?
0: Saka gitaraku iki. Iki sapa lepen gitara.
2: Oh, Pitara. Pitara sapa lepen sapa kali niku, Bang?
0: Lho, dalek ora ya padha karo mbamu.
2: Oh, sing slulup-slulup teng kali niku.
0: Halo
2: Pitara.
0: Sik ta, sing slulup-slulup niku duduk Pitara.
2: Gus lurah berarti.
0: Kok kaya ngono. Arek iki.
2: Arek iki rere. Lagu mu apa?
0: Dorong.
2: Sik kain mlebu ton ton njawu lagu.
0: Sik kain mlebu ton masa kok ngempot tawa.
2: Gus niki lah pembagian cair to niki bengking.
0: Oh, pencairan iki. Ya.
2: Niki warga kula-kula kengken ngacung sing wayahe oleh bagian.
0: Aku kait sore mang ngacung.
2: Percaya kula.
0: Awak urip tapi bosomu ngacung.
2: Urip nggih, Gus.
0: Urip temenan. Iki sing saka Jember ya wis ngacung, Mas Agung.
2: Oh, ngacung dia.
0: Iya. Soale pembagian.
2: Anu ambet. Siapa yang belum itu kan tunjuk jari. Tunjuk jari. Diangkat jari nih.
0: Diangkat.
2: Niku namine ngacung.
0: Ya.
2: Lelek nih. Ngacung niku kan padha karo kula ngatok kalian jenengan nih neng ambek lurai. Ngacung nih ambek lurai mau tenggi ngatok.
0: Ya ngatok. Iya. Jadi kau yang menunda. Tapi kau yang mbahmu ki wis ngatok anak. Loh, ngapa kowe? Aku wis ngatokan. Masih aku sarungan aku nggak ngatok.
2: Iki percaya kula lek lurai lek ra ngatok. Oh, gegek.
0: Are iki lek. Aja banter-banter.
2: Are iki lek. Aja ngatokan lurah. Karang kedempel.
0: Awakmu oleh salam.
2: Saking.
0: Saka. Iki Yuni si milikiti.
2: Oh. Hari kula mandap Mbak Yuni njenengan munggah entekno wis lurae ngene iki.
0: Oh, gawat, Nduk. Gawat.
2: Oh, lek kena Yuni, lek kena Mbak Yuni jenah lek adur tenan lek.
0: Oh, temenan, Nduk. Aku dadi lurae iso melorot dadi carik tenan.
2: Nggih, Bu. Hitungan ini munggah medun to, Gus nggih.
0: Oh iya, munggah medun.
2: Ngenteng-ngenteng Mbak Yuni kenal iso.
0: Iya, ki rencana engko tanggal 10 ki ning Balai Kambang kono, Nduk. Yuni kuwi.
2: Jenengan?
0: Ah, Yuni arep renang.
2: Kok nang kono nek selat Hormuz kono lho kok.
0: Oh, ku lho Yun, timbange kowe ki ning Balai Kambang menisan nang selat Hormuz. Kowe ning kono ki wis di masal temenan.
2: Ning kono kan iso mbuntet segoro.
0: Iya, rono renang dicemplungno kimpung-kimpung, wah ketemu karo ki rudal tenan.
2: Nggih. Wong rudale mbahaya iso.
0: Loh,
2: nglemekne sikil.
0: Aja ngono ten. Ki aku mak sliwer ngono ae. Jarake kadoan to. Arek iki rek.
2: Lek rudale mbae kan gampang nang Hormuz ngono, apa Mbak Yuni rono, Mbak Yuni terus Mbak Yuni cilik iki.
0: Iya.
2: Terus kali niku Mbak Endah nopo?
0: Oh iya.
2: Golongane niku ya temi bareng nang. Nang nang ning Hormuz lho, ngono baru mulih.
0: Lek ning kene iki Selat Hormuz iki ana nduk, selat ae dipakane manuk kenari apa maning Hormuze. Iki kaya titik iki ya juragan selat. Iki ya nembe gabung.
2: Oh, niku selat sing kremes-kremes niku.
0: Iku selat sing nggawa sabuk lho nduk, nggawa sabuk barangke. Iki sabuk.
2: Silat.
0: Oh, ya pas aku lek selat.
2: Nggih, lek ora tek ora mboten ndamel Hormuz nggih.
0: Sak jane ngono Mami Atik ngomong, "Ojo lali yu cangkingno bagianku." Anu pembagian iki lho, Nduk, pembagian sesuk.
2: Lah kan cair mriku nggih cair kula nggih cair warga kowe iki padha nggawa anu nggowo apa mbah niku angklek e apa mbah sing
0: tentop
2: sing
0: tentop
2: lho apa tentop
0: duh
2: ora sampean ya lek bayi mbiyen warga ku
0: ya, ya.
2: Kayak tempat mau ben kersane beda-beda
0: ya cek ini keseragam tuh RT 18 di kayak tentop RT 19 di wene daster mau lho tuh
2: mungkin nanti RT 19 kan wongnya CJ kali
0: ya oh gede-gede tuh gede-gede
2: mungkin kula mingkuk-mingkuk ngoten balik
0: wih seru lah apamu mingkuk
2: wong bareng kene ingon-ingone lurah
0: sekarang ojo garai do ojo ngomong ingon-ingone lurah aku ngene iki mak tratap mau bulan besar ngene ingon-ingon wele salam saka iki Panca Kusuma barang ki lho dalang kondang ki Birawa
2: oh Birawa Kusuma Dewi
0: iku sinden arek iki rek Birawa ki ya Birawa lanang kuwi dalang
2: pas setengah wedok oh,
0: desair itu lagu mah apa?
2: Birawa Kusuma Dewi Kusuma Dewi ini kan wongnya nganu tuh mbak
0: iya separuh
2: nganu Gus Lurah kalau ini mau film kali seran jenengan juga tuh curiga sengreno-reno
0: orang
2: namun kan
0: iya, kalau ya wakmu aku seru rong seleran nono weh tangi
2: kliwer nggut ya lek bae bolak tangi ae
0: ya lagu apa lagu
2: niku nganu ngeten iki anu Wibowo sinten meniku wong mbah
0: anu Gus anu bawa
2: Allah niku langsung melek langsung paling urip langsung nggih Gus
0: oh temenan ya iki ana maneh iki jengatno
2: Pak Ngatno.
0: Ya bojone Pak Ngatno, kuwi lak jengatno. Iya.
2: Jengatno.
0: Iya, iya. Iki butuhi barang iki.
2: Niki Aceng niki sing nganu bareng tilem. Urip ta ya?
0: Urip, Aceng uripan.
2: Urip ta.
0: Urip
2: wong bingung Sri Golden enten Amerika ya menten pun injing nggih. Tak wong iki ya tak kirimi anu napa niku paketane
0: sing paket
2: sumber RT kula nggih kula transfer
0: ngken. Oh ngono ando. Iya.
2: Niki sing kula transfer Buriate niku
0: wae pun
2: munggah. Kula transfer Bu Pandan, Bu Sri Utomo. Bu Sri Utomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Asik anu ini kulo sing tengoro rombo ini
0: iya iya
2: kamu riwari winggo wanteng ambek dasar itu kulo mau ngingetan meneh cahir wong wih kuwap ya warga kumputan
0: iya iya
2: ini tira tunggu cahir kade telung miliar
0: oh telung miliar 3M
2: gitu satu orang 3M binjing binjing itu pun kulo pun dilendeng dewe-dewe
0: khayalan lho dok ngono aku Gus Lurah iki anjene khayalan nek anu kadang-kadang ibu-ibu yang ngono kadang-kadang lamun lek ditakoni aku mbayangno bojoku dadi CEO
2: lho lek bulan iku kan nganu pegawai PPO
0: oh iya ah oh, dadi CEO iya iya iya suwun lho dok
2: ini pegawai PPO kudu sing terampil ngulekne dana wargane niki 3 miliar minjing-minjing wis ndelendeng dhewe-dhewe kulan kula mun semerep nomere dadi mpun kula
0: oh alhamdulillah oh, ya aja nganti lali lho aja nganti lali iki lurahe wene ana sisan
2: nggih lek lurahe niku nggih khusus sing kula golekne sing rada lemu-lemu
0: arek iki rek ruwae arek iki
2: lho kelirane lurahe kan
0: ngasih iya iya iya iya
2: rada semok-semok ngoten kok golek ning kene
0: iki ana sing tas mampir lho nduk. Eh jentenan iki Kinara iki tas mampir.
2: Oh Kinara nggih.
0: Ya, suwun ya.
2: Matur nuwun sanget Gus Lurah nggih. Mpun nate nganu sare
0: ya.
2: Dalu niki.
0: Suwun
2: sampai isuk.
0: Iya iya iya.
2: Sugeng dalu. Gus Lurah matur nuwun.
0: Suwun, suwun sugeng dalu. Nah niki kang nggih jam sedasa langkung 26 menit nika. Si Yuni weleh-weleh, Yuni weleh-weleh. Yuni si milikiti. Ayo senengane lagu warang kok. Ayo warangane pusaka. Nggih sugeng dalu sedaya kemawon. Wangsulaya.

matur sembanuan. Timbul matur sembanuan lho. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam RT 10 RT 1 Kemantren Mbak. Ayo matur sembanuan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Dolar kabeh, isun Dinda Fernanda, Riko makin ngrungokno RRI Malang, ojo ganti channel ya dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini

0: penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

saudara pendengar, dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami mengantarkan serangkaian mata acara mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari. Akhirnya dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 malam, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Esok hari kita jumpa lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng anjing pendengar setia Pro 4 RRI Malang. Di pagi hari ini bersama dengan saya Mbak Yu Yaya kembali hadir ya menemani Anda dalam program Cahyani Ati edisi di hari ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa nanti kami akan terhubung bersama dengan Ustadz Dedi N. Abdulatilu MPDL ya, yang akan mengisi tausiah pagi pada hari ini dan akan membahas sebuah tema yakni terkait dengan haji mabrur sebagai puncak makrifat. Dan tentunya panjenengan sedaya juga bisa bertanya ya kepada kami terkait dengan tema yang sedang kami bahas. Bisa bergabung via telepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baiklah, dan kali ini kami sudah terhubung via telepon, jadi langsung saja kita sapa bersama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini? Kabar baik nggih?
1: Alhamdulillah, pangestunipun Pak Yuyaya.
0: Alhamdulillah, madar mugi senantiasa diberikan kesehatan selalu nggih.
1: Amin wa iyyaki.
0: Amin, amin. Ya, baik. Pak Ustadz, ini memasuki musim haji ya di tahun 2026. Yang mana di bulan kemarin kita banyak tahu nih, kalau baca di berita, banyak yang memberitakan terkait dengan pemberangkatan haji dari Indonesia, seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal ini ya, tema kita pada pagi hari ini sangatlah berkaitan dengan hal tersebut nggih Pak Ustadz, yakni terkait dengan haji mabrur sebagai puncak makrifat. Dan ini mungkin merupakan suatu hal yang wajib juga kita ketahui sebagai umat muslim ya, barangkali nanti Pak Ustadz atau saya yang mendapatkan kesempatan dan rezeki untuk naik haji Pak Ustadz, jadi bisa mengetahui seperti apakah haji mabrur dan seperti apakah puncak makrifat itu. Nanti kita bagi menjadi dua segmen ya Pak Ustadz ya. Untuk segmen pertama silakan menyampaikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti di segmen yang kedua kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bertanya kepada Pak Ustadz nggih.
1: Insyaallah.
0: Nggih, baik. Baiklah, silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustaz terkait dengan haji mabrur sebagai puncak makrifat. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mbak Yuyaya.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى

Ta'ala dan juga perintah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa tak berhenti untuk belajar, sebagaimana juga sabda Kanjeng Nabi, thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mengkaji ilmu, ya, mencari ilmu itu wajib untuk kita semuanya, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nah, para pamireng ngaji pagi janing ati kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji di terutama yang pelaksanaannya apa namanya diikuti oleh umat muslim di Nusantara ini, kalau kita baca di sejarah itu panjang sekali, mulai dari dulu ketika masa-masa kerajaan-kerajaan kesultanan sampai kemudian pada masa, kalau ini kita lihat dari kajian sejarahnya ya, lalu dari masa pemerintah Hindia Belanda sampai ketika kemudian negara kita ini menjadi Republik Indonesia. Pengelolaannya pun bermacam-macam, berganti-ganti. Yang jelas seiring dengan bertambahnya atau semakin majunya teknologi, maka ternyata juga semakin cepat ya durasi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau dulu ketika masa-masa sebelum pelaksana haji itu menggunakan pesawat terbang, ketika masih menggunakan kapal laut itu berbulan-bulan ya. Bahkan kita juga mengetahui ulama-ulama kita dulu itu ketika melaksanakan ibadah haji tidak hanya haji saja di sana itu, tetapi juga sambil menuntut ilmu ya. Sambil belajar memperdalam dinul Islam, memperdalam ilmu-ilmu keagamaan melalui ulama-ulama yang ada di Hijaz, yang ada di Hijaz, di Mekah, di Madinah gitu ya. Ulama-ulama kita yang terdahulu itu alumni sana rata-rata, ya, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Yamad Dahlan, ya, dan banyak sekali. Bahkan ulama-ulama kita juga menjadi ada yang tinggal di sana, mukim di sana, ya, baik itu pada masa Turki Utsmani sampai pada masa pemerintahan Saudi Arabia. Bahkan menjadi ulama-ulama di sana. Kalau dulu pada masa Turki Utsmani, ulama-ulama Nusantara itu banyak yang menjadi imam di Mekah, di Masjidil Haram bahkan. Karena pada waktu masa Turki Utsmani itu di Mekah Al-Mukarramah, itu pelaksanaan sholat itu ada 4 tempat di sana itu. Jadi tidak satu madhab. Jadi 4 tempat itu punya imamnya masing-masing. Ada yang bermadhab Hanafi, ada yang bermadhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ulama-ulama Nusantara itu banyak yang menjadi ulama besar di kalangan madhab Syafi'iyah. Nah, walhasil seperti itulah dulu ketika seseorang akan berangkat haji. Itu ketika pulang itu beda ya, sangat beda sekali dengan orang zaman sekarang kalau berangkat haji. Kita berangkat haji cuma 40 hari gitu. Kan kalau yang haji plus-plus-plus itu nggak sampai 40 hari ya, karena berangkatnya itu sudah menjelang wukuf ya, itu berangkat kemudian pulangnya mendahului. Jadi kadang hanya ya, 2 minggu sudah selesai begitu dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, tetapi itu juga berakibat sebenarnya. Jadi kalau dulu ketika orang mau berangkat haji itu betul-betul persiapan itu tidak hanya berupa materi saja ya, atau pengetahuan manasik saja, tapi banyak hal yang dipersiapkan itu. Kenapa? Karena perjalanan laut itu lama, kemudian setelah nyampe sana itu juga

0: membutuhkan pengawalan-pengawalan. Karena ketika melewati kafilah haji itu, jamaah haji itu melewati jalan darat, pada waktu itu juga masih ada perampok-perampok gitu ya di padang pasir itu. Sehingga ada jasa-jasa pengawalan. Banyak hal. Ketika di sana lalu berinteraksi. Makanya ketika berangkat haji itu rata-rata sudah mulai mempelajari bahasa Arab. Rata-rata orang yang berangkat haji itu juga orang yang di tanah air sudah belajar lah menjadi santri, selain juga mampu secara harta. Nah, untuk itu ketika saat ini kita sedang musim haji nih, jamaah haji Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu ya, Malang Raya sudah berangkat. Nah, maka kita ini perlu untuk coba untuk mereview ya, baik kita yang sudah berangkat haji atau ya, yang sedang mempersiapkan untuk melaksanakan haji di tahun-tahun berikutnya. Atau juga tidak menutup kemungkinan ada jamaah haji Malang Raya yang saat ini di tengah-tengah ibadah yang di sana masih waktunya sholat tahajud sekarang ini. Ya mungkin juga ada yang pamireng setia ngaji pagi Kaeneng Ati yang mengikuti ya, siaran ini dari radio online mungkin ya. Nah, haji ini akan kita bahas mulai dari Sabtu ini dalam beberapa pertemuan. Ya mungkin 3 atau 4 ya, sampai nanti selesai kita melaksanakan Idul Hajj atau Hari Raya Haji. Nah untuk pagi ini, Sabtu ini kita tanggal berapa? 21 insya Allah, 21 dulu kok ada. Kita akan membahas tentang bagaimana haji ini bisa mencapai menjadi atau menjadi puncak makrifat. Maka tentunya kita mulai dari niat dulu yang pertama. Niat, karena orang haji itu dengan semakin pendeknya durasi pelaksanaan ibadah semakin pendek, lalu kemudian kesengsaraan tanda kutip ya, ketidaknyamanan dalam melaksanakan ibadah haji itu semakin minim. Kalau dulu itu berhari-hari sampai ada yang tidak mandi bareng ya, nah sekarang itu semakin enak. Ada hotel-hotel yang enak juga, bahkan tidak perlu masak sudah ada catering misalnya sekarang ini. Kalau dulu susahnya masak, gitu. Makanya jamaah haji zaman dulu itu ya ada yang bawa kompor gitu ya, macam-macam lah. Ada. Kalau sekarang sudah nggak ada itu jamaah haji bawa kompor itu, karena sudah biaya hajinya itu sudah termasuk include untuk makan dari pihak cateringnya. Nah niatnya itu macam-macam, ada yang niatnya itu emang ibadah gitu ya. Ya niatnya ibadah, ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu misalnya begitu ya. Kemudian ingin menjadi haji mabrur, yang kata Kanjeng Nabi itu al-hajju mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah gitu ya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Maksudnya apa? Ya orang kalau sudah hajinya itu mabrur, ya dia itu dapat balasan surga. Nah kalau sudah dapat balasan surga, ya otomatis dia ini dalam kehidupan sehari-harinya itu menunjukkan ciri-ciri ahlul jannah, ya ahli surga, penduduk surga. Bagaimana itu ya misalnya? Ya kalau sebelum berangkat tuh kuwarengi orang dalah gitu. Nah ketika sudah berpulang dari hajinya mabrur itu orangnya jadi sabar gitu. Nah kalau dulu sebelum berangkat itu orangnya sombongin doa kira karuan gitu ya. Nah ketika dia sudah pulang nanti, pulang haji, itu dia berusaha banget, itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikis rasa sombong yang ada pada dirinya itu sedikit demi sedikit sampai habis rasa sombong itu. Kalau dulu sebelum berangkat tuh misuan ya, titik-titik segosak pencuk itu metu gitu misalnya. kebun binatang di Tokno kabeh. Iya pulang dari haji, kalau misalnya gregeten itu langsung istighfar astagfirullahaladzim. Waduh, itu hajinya kira-kira mabrur itu ya. Kalau dulu sebelum berangkat mau wedit puwait. Sekarang setelah pulang dari haji nanti semakin lomat, masjidnya semakin terkikis. Itu orang yang niatnya pengen haji mabrur. Tapi ada juga orang yang berangkat haji itu niatnya ya pengen apa namanya, untuk menambah gelar haji di depan namanya misalnya. Ada no ya istilah apa istilah lek nyalon-nyalon to apa lek nulis jenenge cek rada apik ya. Di ngarepe tulis haji sopo gitu ya. Padahal ya ndak ada. Kalau kalau kita cari dalilnya itu di Quran maupun hadis, bahwasanya orang yang pulang dari haji itu harus dicantumkan al-hajj atau al-hajjah, tidak ada. Loh itu kan anu pak, mahal pak ibadahnya, ya mahal, tapi itu kan ibadah, tidak ada tuntutan seperti itu. Ya, dulu kalau di Nusantara ini, sertifikat haji itu yang nerbitkan awalnya kan pemerintah Hindia Belanda. Itu atas apa? Atas masukan dari Senogorgonya. Senogorgonya itu seorang orientalis dari Belanda yang mempelajari Islam dan sosiologi maupun psikologis masyarakat muslim di Nusantara ini. Supaya apa? Supaya kolonialisme Belanda itu bisa lestari begitu. Nah, akhirnya dibuat sertifikat itu. Kenapa kok dibuat sertifikat itu? Kemudian orangnya mencantumkan gelar haji atau hajah di depan nama itu supaya gampang ngawasi. Nah, karena orang dulu itu jamaah haji yang berangkat ke sana, jamaah haji Nusantara itu yang berangkat di Mekah ya, itu nggak langsung pulang seperti yang sampaikan tadi itu. Tapi di sana dia bergaul dengan masyarakat muslim dari berbagai dunia itu, ulama-ulama muslim dari berbagai macam belahan dunia yang ada di sana. Lalu pan-islamisme, semangat persatuan Islam ya, semangat untuk apa namanya, lepas dari penjajahan, dari kolonialisme itu mereka bawa pulang ke Nusantara. Makanya dulu jamaah-jamaah haji yang pulang itu rata-rata menjadi penggerak atau apa namanya, tokoh-tokoh gerakan anti kolonialisme di Nusantara. Untuk bisa memata-matai, maka begitu nyampe di Nusantara dulu itu tempat apa namanya karantina ya untuk jamaah haji itu ada di Aceh sana tuh. Jadi ketika masa pemerintah Hindia Belanda, sebelum keluar dari wilayah Hindia Belanda, di Aceh sana mereka diperiksa kesehatan. Nah, nanti pulang juga begitu, diperiksa lagi kesehatannya dan diberikan sertifikat telah melaksanakan haji itu, terus namanya ditambahi haji. Nanti kalau sudah pulang, nah aparat-aparat pemerintah penjajah kolonial Belanda itu bisa memata-matai begitu. Ini kira-kira mereka ketika pulang itu hanya ibadah toh. Nah, kalau ibadah saja jadi imam masjid biasa saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian menjadi penggerak gerakan anti kolonialisme, wah itu diwaspadai, dimata-matai. Nah kalau sekarang ada yang seperti itu ya. Jadi maksudnya itu pulang itu kalau nggak dipanggil haji itu rada merengut. Nah, namanya Pak Ahmad misalnya ya. Terus saya lah Pak Dedi gitu ya. Udah berangkat haji, pulang haji harus dipanggil haji. Nah, kalau dipanggil Pak Anu, Pak Haji noleh. Tapi kalau dipanggil Pak Dedi, pra-pra krungu. Haji Uber, Pak Dedi, Pak Haji. Apa kok nyeluk-nyeluk Pak Dedi, Pak Dedi. Wah, aku ini mau mulai haji. Haji ku saya pulang juta, oh. Ngawet ya kan itu. Ya, itu kalau niatnya tidak benar ya. Nah, lalu bagaimana niat itu? Niatnya bagaimana? Nah niatnya itu kita karena ibadah ya lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Baqarah nih, di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi haji itu adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Nah, bulan apa itu? Ya, haji itu hanya ada 3 bulan pelaksanaannya ya. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang sudah menetapkan niat untuk melaksanakan haji di dalam bulan-bulan itu, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah dia berbuat rofas. Rofas itu apa? Rofas itu ngomong jorok ya. Ngomong jorok. Wala fusuqo, dan jangan berbuat fasik ya, berbuat dosa. Wala jidala, dan janganlah kalian orang yang akan berangkat, yang sedang haji itu, untuk berbantah-bantahan, berdebat fil haji, dalam ibadah haji itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa yang kamu kerjakan ya berupa kebaikan itu pasti Allah itu akan mengetahuinya. Wa tazawwadu, nah ini yang penting, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Jadi ketika kita berhaji itu disuruh berbekal, gak meh opo nekat, bondo nekat berangkat, enggak, tapi suruh berbekal. Fa inna khairazadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Nah, ini yang harus dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang mau berangkat haji, yaitu mempersiapkan bekal apa itu. Ya, yang pertama istitho'ah. Istitho'ah itu ya otomatis ya, kesehatan kita itu mampu untuk melaksanakan haji gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan bekal secara materi. Kita punya harta yang cukup untuk pulang pergi begitu ya. Lalu yang ketiga, kesehatannya itu ya. Kesehatan dan keamanan perjalanan. Nah, kalau keamanan perjalanan itu sekarang sudah ditangani pemerintah, Kementerian Haji, begitu dengan pemerintah itu ada pengumuman bisa berangkat, juga berangkat sampai tahun ini ya. Karena waktu ada perang di Selat Hormuz itu ada kekhawatiran, ini jadi berangkat tidak jamaah haji. Tapi setelah di pertimbangan berbagai macam hal, kondisi yang ada, akhirnya disepakati berangkat, berarti sudah aman. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, wa khairuz zadid taqwa. Baik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau orang berangkat haji tapi ketakwaan ini enggak dipupuk dengan benar, enggak disiapkan dengan benar, dia jadinya percuma. Apa itu percumanya? Ya, haji itu seolah-olah perjalanan wisata saja begitu sih. Cuman terkait dengan at-taqwa tadi, ya, sesuai bekal itu adalah takwa. Itu kalau kita membaca terjemahan ya, terjemahan dari Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian oleh Departemen Agama, itu maksud bekal takwa itu diartikan begini kalau di terjemahan itu ya, yaitu bekal yang cukup ya. Bekal yang cukup, jadi sebaik-baik bekal takwa itu maksudnya apa? Bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama dalam perjalanan haji. Nah, kalau ini yang dimaksud itu terkait materi saja. Padahal takwa itu katakan dengan Nabi apa? At-taqwa ha-huna. Takwa itu ada di sini, sambil Kanjeng Nabi itu memperlihatkan atau menunjuk dada, kolbu. Jadi takwa itu bukan materi, tapi sifatnya imateri. Dibuktikan dengan apa rasa takwa itu? Ya dibuktikan dengan semakin dekatnya kita kepada semua hal yang berpotensi mendatangkan cinta Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri kita dari semua hal yang berpotensi mendatangkan murka Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi niat itu sangat penting ya. Niat itu sangat penting yang perlandasannya adalah takwa. Kalau niatnya itu landasannya bukan takwa, itu modal madul percuma. Eman sudah berangkat haji, antriannya panjang kalau di Indonesia ini ya, sampai puluhan tahun. Kemudian pas berangkat, pernah aja ketek mek ngono tok gitu ya. Kata, coba aja ketika kita kalau nanti ziarah haji itu ya, pulang jamaah haji pulang itu. Yang diceritakan itu kan kebanyakan ya. Kebanyakan itu, ya mohon maaf ini ya. Kebanyakan yang diceritakan itu yang sifatnya itu physically gitu. Gimana sana? Oh, alhamdulillah makannya itu enak. Ya apa ya mesti aja maksud jadi tanggungnya teringan begitu ya. Tempat hotelnya tuh enak begini begitu begitu. Jarang ya, walaupun ada tapi jarang yang menceritakan bagaimana pengalaman ruhani ketika di sana. Hikmah apa yang dia petik ketika pulang dari haji itu? Itu jarang diceritakan ya kan. Artinya apa? Artinya ya kecuali kalau yang kita datang itu jamaah haji yang itu betul-betul ahli ilmu itu ulama ya, ustadz ustazah itu biasanya agak beda ceritanya, lebih ke ruhaninya. Tapi kalau yang awam-awam, wah kok hanya sifatnya fisik saja begitu. Ini sebenarnya ada satu cerita ya, satu cerita yang mestinya mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya, di antara jamaah, yaitu terkait dengan cerita yang mengisahkan seseorang yang namanya itu Ali Ibnul Muwaffaq. Ya, Ali Ibnul Muwaffaq. Bagaimana cerita tentang Ali Ibnul Muwaffaq ini? Satu saat begini, ada ulama yang hidup pada masa pemerintahan khilafah Bani Umayyah. Jadi zaman dulu ini. Nah, beliau itu namanya Abdullah Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Satu saat beliau itu pas haji itu sampai selesai, sudah mau pulang, dia itu istirahat ya, di dekat Sofa Marwah itu, ya ngeleset begitu ya, karena capek ya, ibadah haji. Nah, lalu kemudian beliau tertidur. Nah, ketika tidur itu, beliau itu bermimpi. Ada dua malaikat itu sedang berdialog. Yang satu itu bertanya, malaikat satu itu, ini jamaah haji tahun ini berapa orang? Ada 600 ribuan nih. Gitu. Mana yang mabrur? Yang mabrur itu sebenarnya satu orang, yaitu yang bernama Ali Ibnul Muwaffaq, yang dia itu kerjaannya tukang sol sepatu di pasar yang ada di kota Damaskus. Damaskus itu sekarang di Syria sana, Suria. Bahkan katanya, yang lainnya itu nggak ada yang diterima. Tapi karena satu orang ini hajinya mabrur, gara-gara dia itulah, akhirnya yang lain-lain itu bisa diterima haji. Lalu Imam Abdullah bin Mubarak ini bangun dari tidurnya ngelilir gitu ya. Lalu kemudian, wah ini kok mimpi kok aneh begini nih. Saya kok penasaran ini. Begitu. Akhirnya beliau tidak jadi pulang setelah ibadah haji itu, beliau tidak jadi pulang ke rumahnya. Tapi beliau nekat, apa niat bersafar ke Damaskus, Suria tadi, untuk menemukan orang siapa ini yang namanya Ali Ibnul Muwaffaq. Lalu akhirnya setelah berminggu-minggu ya, beliau perjalanan itu naik unta begitu, akhirnya nyampe lah beliau di rumah di tempat pasar kota Damaskus. Lalu di situ beliau bertanya kepada orang-orang itu, apakah di sini ada tukang sol sepatu yang namanya Ali Ibnul Muwaffaq? Lalu orang-orang ya kenal di situ, itu namanya Ali Ibnul Muwaffaq, rumahnya sana. Akhirnya datanglah Imam Abdullah Ibnul Muwaffaq ini ke rumahnya Ali Ibnul Muwaffaq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan Ali Ibnul Muwaffaq. Ini poso jone ini ya. Nggih, leres. Bapak jenengan sinten? Kula Abdullah Ibnul Mubarak. Oh, Masya Allah. Monggo-monggo pinara. Akhirnya ceritalah, bertanyalah ya Imam Abdullah Ibnul Mubarak ini. Ngeten loh, anu Kang Ali. Jenengan ini punya amalan apa? Kok yang luar biasa lah begitu, sehingga hajinya kemarin itu nampaknya luar biasa. Loh, ini ditanya begitu bingung si Pak Ali Ibn Muwafaq ini. Haji? Saya itu gak jadi haji. Loh, gimana ceritanya? Ceritanya begini. Nah, cerita dia. Ya, dia itu memang kerjanya tukang sol sepatu itu, nabung sedikit-sedikit ya, sampai akhirnya dirasa cukup lah setelah puluhan tahun nabung itu untuk berangkat haji. Nah, kebetulan Ali Ibn Muwafaq itu istrinya lagi hamil muda, ngidam. Nah, satu saat itu ngidam, ditanya ke suaminya itu, "Mas, ini kok ambu makanan masakan kok enak tenan ya, tokok-tokoknya wak dewi." Oh iya, mbok yo sampean anu tempil nongno lho, sampean yo jaluk napa tuku lah gak apa-apa. Masakane kok enak tenan. Oh iya, siap gitu. Karena suami siaga ini. Akhirnya datanglah ini Ali bin Muwafaq ke rumah tetangganya itu. Rumah seorang janda miskin dia sebenarnya. Punya anak tiga. Lalu kemudian di situ, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, monggo Pak Ali binara. Enten perlu nopo?" Akhirnya di apa ngomong lah sini Pak Ali ini, "Gini loh, saya ini pengin ini beli sedikit masakanmu yang enak ini." Nangis ini ibu ini. "Loh, pun ngoten Pak Ali, niki ngoten. Buat kami itu halal, tapi kagem panjenengan ini haram." "Wah, ono-ono ae jenengan ini mau ojok guyon, panganan kok ono sing haram bagi jenengan, haram bagi saya kok halal bagi kalian, wong sama-sama muslimnya." "Inggi, sama-sama muslim, tapi ini betul-betul ini buat kami itu halal, tapi bagi panjenengan haram." Penasaran ini Ali bin Muwafaq, maksudnya bagaimana? Ceritalah ini si janda miskin ini. "Gini loh Pak Ali, saya itu sama anak-anak saya tiga itu sudah tiga hari kemarin tidak makan. Nah, kebetulan kok ya pagi tadi itu pas kami itu ke pinggir sungai itu kok nemu bangkai kambing. Bangkainya cempe ini, batangnya cempe. Ya sudah kami bawa pulang, ya kami beteti masak. Nah, karena kami ini posisi miskin, mau makan tidak bisa, sudah tiga hari anak saya yang terakhir sudah lemes badannya. Ya, ini darurat, maka halal bangkai yang haram ini halal bagi kami karena kondisi darurat. Tapi jenengan kan enggak posisi darurat, ya bagi jenengan itu haram." Menangislah yang namanya Ali bin Muwafaq ini. "Ya Allah, kok kula niki dolim ya Allah. Kula niki nabung-nabung pengen berangkat haji. Lah kok tonggo kula niki kok sampai gak iso mangan kok ngene. Ya Allah, kula niki kok egois." Pulanglah dia ke rumahnya. Cerita istrinya, "Udah bu, wes gak sido." "Lah kok gak sido kenapa pak?" "Wes gak sido haji, gak sido apa." Cerita lah ini suaminya. Akhirnya uang tadi itu dibawa ke rumahnya janda yang miskin tadi itu. "Bu, itu bangkai masakan, buang semuanya. Ini haram. Sudah, ini uang buat nyenengan usaha, buat nyenengan makan. Pokoknya jangan sampai tidak makan ini anak-anak. Terus jenengan mulai sekarang jangan juga sampai minta-minta. Enggak, pokoknya harus kerja pakai modal ini, pakai modal usaha." Oh, ternyata itu ceritanya. Ini kan Ali Muwafaq cerita kepada Abdul Ibn Mubarak. Akhirnya Imam Abdul Ibn Mubarak itu baru mengetahui, oh ini rupanya. Ceritalah dia kepada Ali Muwafaq itu, "Sesungguhnya Allah itu menerima niat hajimu, walaupun engkau tidak sampai haji, tetapi betul-betul Allah menerima niatmu, bahkan oleh Allah sudah dinilai mabrur." Lah, ini sepenggal cerita, tapi kok panjang sekali cerita saya ini ya. Sudah moro-moro sudah mau jam 6.
1: Gih, Pak Ustadz. Ini juga ada yang bertanya via WhatsApp, Pak Ustadz, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Gih, baik, ada Pak Rendra Priyatna dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yaya, izin bertanya, terkadang orang yang sudah pulang dari ibadah haji ada yang mendoakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Tapi intinya kalau dipanggil nama aslinya enggak mau, maunya dipanggil haji, ya maunya dipanggil aja lah. Ini kenapa kok bisa kayak gitu? Kronologisnya itu dari mana? Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari pemberangkatan, misalnya contoh untuk area Jember, pemberangkatan tanggal 15 Mei, kemudian di Malang tanggal 8 Mei. Nah ini setiap daerah pemberangkatannya kok berbeda-beda, kenapa? Nah itu pertanyaan yang kedua Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah untuk jadwal jam itu, kalau di Arab Saudi misalnya jam 8 malam, kemudian di sini jam 4 pagi. Ini untuk pelaksanaan ibadah haji maupun sholat Jumat itu lebih dahulu mana antara waktu Indonesia dengan waktu di Arab Saudi? Matur suwun dan terima kasih, mohon penjelasannya. Monggo Pak Ustadz, ini ada tiga pertanyaan nggih.
0: Nggih.
1: Dijawab dengan singkat saja mboten napa-napa Pak Ustadz.
0: Nggih. Nggih. Mulai yang nomor tiga dulu. Nggih. Ya memang jarak kita, waktu kita dengan Saudi itu, dengan Mekah itu ada 4 jam ya jaraknya, selisihnya itu 4 jam, lebih dulu kita. Nah makanya sholat Jumat itu antara kita dengan Mekah ya duluan kita. Makanya jangan sampai percaya ya kalau ada orang itu gini, ada orang itu ngaku jadi wali gitu ya, tapi gak tahu Jumatan. Ini ada ceritanya itu. Ya kalau Jumatan tuh dia gak pernah ikut Jumatan. Terus ditanya sama orang-orang, Pak jenengan ini kok anu sih gak pernah Jumatan? Dia bilang gini, loh aku iki lek Jumatan ini kuning Mekah. Nah, tapi kita harus ingat, loh kok iso Jumatan di Mekah apa? Bahwa Mekah be, kita itu duluan kita 4 jam. Nah, tapi dia cerita itu katanya habis pulang Jumatan dari Mekah itu jam 3 sore, jam 2 sore. Yus goroh itu. Koro itu di sana itu di Mekah itu Jumatannya ada mulai jam 4 lebih itu, jam 4 sore lebih ya. Itu jaraknya waktu itu sekitar 4 jam. Lalu kan yang kedua terkait dengan kenapa teknis pemberangkatan di jamaah haji di Indonesia ini beda-beda ya. Yang jelas semuanya itu pasti sebelum prosesi Armina begitu ya. Nah, kenapa begitu? Ya karena kalau bareng ya pesawatnya enggak memungkinkan itu ya, memungkinkan karena jumlah armada yang disewa pemerintah kita itu juga kan terbatas gitu ya. Kemudian kemampuan bandara untuk mengangkut juga terbatas. Termasuk di Saudi juga terbatas ya, karena bandara di sana itu yang digunakan untuk prosesi ibadah haji kan hanya bandara Madinah itu untuk yang gelombang-gelombang awal ya. Dan juga bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk yang gelombang-gelombang kedua. Jadi seperti itu, sehingga untuk kemudahan mempermudah dalam teknis pemberangkatan saja. Tetapi durasinya rata-rata ya 40 harian itu gitu nih, sama kalau reguler. Jadi total sama. Berangkat dulu nanti pulangnya duluan, kalau berangkatnya terakhir pulangnya juga terakhir. Lalu yang pertama di situ, lah kok ada orang ya seperti yang saya sebut tadi itu di prolog itu gitu. Jadi niat ketika mau berangkat haji itu harus betul-betul lurus gitu. Kita ini harus tahu istilah Jawa ini sangkan paraning dumadi. Kita itu dari mana, tujuan hidup kita itu untuk apa. Nah, kita jadi makhluk hidup itu untuk apa. Kalau di Al-Quran kan disebut Bama kholaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidaklah aku kata Allah untuk menciptakan jin dan manusia ini kecuali jin dan manusia itu untuk menghamba kepada Allah. Namanya orang menghamba, kita itu enggak bisa sombong. Wong kita itu hamba ya. Kita itu bisa haji ya karena ditakdirkan oleh Allah untuk haji. Maka ketika sudah pulang itu mau orang manggil haji kayak mau nggak manggil haji kayak nggak ada masalah. Wong aslinya itu gelar-gelar seperti itu hanya ada di Nusantara saja ya. Yang kita ini dijajah dulu oleh Belanda, kalau di Malaysia, Singapura itu dijajah oleh Inggris. Itu punya mereka itu dulu punya kebijakan sama untuk memberi satu. Pak, kalau gitu nggak boleh Pak menyantumkan haji. Ya boleh-boleh saja, tetapi itu tadi jangan sampai kemudian menimbulkan potensi untuk menjadi sombong. Ya, kalau dipanggil Pak Haji, Bu Haja, noleh. Lega dipanggil Haji atau Hajanya, tak belum noleh. Nah itu ya, jadi padahal tanda-tanda orang mabrur itu adalah antara lain tidak dihinggapi oleh kesombongan. Nah kalau tambah sombong, tak tambah mabrur. Haji ini mabrung toh, kenapa mabrung Pak? Ya kan naik pesawat terbang kemarin. Itu game untuk bisa dijadikan introspeksi untuk kita semua. Tapi jangan buat nuding orang ya materi ini. Masing-masing kita introspeksi lah begitu ya.
1: Untuk diri kita sendiri belum... saja nggih Pak Ustadz.
0: Ya betul.
1: Nggih, baik. Ya, kemudian terakhir ini ada Ibu Sri Poncowati bergabung Pak Ustadz. Mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat karena waktunya sudah mepet nggih.
0: Nggih,
1: baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Poncowati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Daya, Pak Ustadz.
1: Nggih, baik. Langsung saja.
2: Kalau saya melihat itu, Pak Ustadz, orang yang berhaji itu karena berangkatnya sudah dibekali, di sana sudah dibimbing, teman-temannya juga sama-sama melakukan, sepertinya mabrur itu kayaknya sangat banyak peluang untuk mabrur itu. Yang saya tanyakan ini, bagaimana setelahnya dari haji ke Indonesia, misalnya ke tanah kelahiran, untuk mempertahankan kemabruran selama setelah menunaikan ibadah haji sampai akhir hayat kita nanti. Ini apa yang harus dilakukan agar mabrur ini tetap melekat pada haji dan haji? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Pak Ustadz.
0: Ini, nah, bagaimana itu? Makanya yang penting pertama tadi itu bagaimana di dalam Al-Baqarah 197 itu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal itu adalah takwa. Ya, bekal manasik itu penting, harus manasik, baik itu manasik ibadahnya maupun manasik kesehatan teknisnya juga ya. Tetapi bagaimana untuk menyiapkan kolbu ini gitu loh. Itu takwa itu kaitannya sama kolbu hati. Nah kalau hatinya ini tidak dibersihkan terus, nah itu ketika berangkat di sana seolah-olah sudah anu Pak, alhamdulillah secara fikih kita sudah melakukan semua. Cuma setelah pulang kok ya pancet aja sih, sing wingi kereng mulai tambah kereng gitu. Sing wingi sombong mulai tambah sombong. Sing wingi saat durunge berangkat terjok medit, saiki tambah mau medit pahit meditit. Lah yang seperti itu ya bukan mabrur namanya. Kenapa kok seperti itu terjadi Pak? Ya karena takwanya nggak digarap. Maka untuk itu, kita itu ketika mau berangkat haji, cobalah kita setelah, ya memang penting ya, materi itu penting. Baik itu materi itu berupa dana macam-macam, lalu kemudian juga materi, apa namanya, kita melanjalankan manasik ya. Pemerintah sudah menjalankan, melaksanakan itu untuk mengajari supaya secara fikih itu kita sah. Tetapi takwanya harus digarap juga. Itu masing-masing kita, nggak bisa pembimbing haji itu menggarap kolbunya masing-masing jamaahnya, nggak bisa ya. Karena kolbu itu kaitannya sama kita pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, nah para jamaah yang sudah di sana ya, ataupun yang akan berangkat, coba kita itu perhatikan betul agar takwa kita itu betul-betul semakin kuat dari hari ke hari. Wallahu'alam bisawab.
1: Nggih, baik Pak Ustaz, matur suwun semoga ini dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Suri Poncowati. Nggih. Pak Ustaz, ini karena waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi, nggih Pak Ustaz, harusnya ada kesimpulannya ya dari tausiah pagi hari ini, tapi enggak apa-apa, mungkin nanti bisa dilanjut karena seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ustaz bahwasanya topik pembahasan haji ini tidak berhenti sampai di hari ini saja, tapi nanti akan dilanjutkan kalau enggak salah di tanggal 21 nggih Pak Ustaz.
0: Yeah, insya Allah 3 pertemuan ke depan.
1: 3 pertemuan haji. Luar biasa. Baiklah, baik Pak Ustaz, nanti bisa dilanjutkan nanti di 3 pertemuan berikutnya terkait dengan pembahasan haji G.
0: Insya Allah.
1: Baik, matur suwun sangat Pak Ustaz atas tausiah pagi di hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan semoga Pak Ustaz senantiasa diberikan kesehatan selalu G.
0: Amin wa iyyaki.
1: Amin. Baik, kula pamit nggih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, tuntas sudah Cahyaning Hati edisi di hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan nantinya akan dilanjutkan dengan program lain ya di kebersamaan kita pada pagi hari ini. Jadi pastikan panjenengan sedaya tasik bersama dengan kami di 105,3 Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan ada sebanyak 179 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 1 hingga 7 Mei 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan ratusan gempa tersebut didominasi oleh gempa dangkal akibat aktivitas tektonik di wilayah selatan Jawa Timur, tepatnya pada periode 1 Mei hingga 7 Mei 2026 di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya telah terjadi 179 kejadian gempa bumi. BMKG juga mencatatkan magnitudo terbesar dalam periode ini mencapai 3,76 sedangkan magnitudo terkecil tercatat di 1,01. Dari total kejadian, sebanyak 156 gempa merupakan gempa dangkal dan 23 lainnya gempa menengah. Sementara itu tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pemantauan. Rico juga menjelaskan aktivitas gempa di wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas besar lokal. Sementara itu berdasarkan data dari BMKG, jumlah gempa terbanyak terjadi pada 7 Mei 2026 dengan total 50 kejadian. Adapun aktivitas gempa paling sedikit tercatat pada 6 Mei 2026 dengan total 12 kejadian. Meskipun aktivitas seismik cukup tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan duh.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
0: Parah.